0: pun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
1: Ada juga sarwa aulia.
2: Telajak perahu boleh diundul, telajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
1: Dan ada Adi Yuhana.
3: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan ada.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama. Di tengah kesibukan dan tantangan hidup yang semakin kompleks, perilaku memudahkan urusan orang lain menjadi nilai yang sangat berharga dan mulia. Sikap ini mencerminkan kepedulian, empati, dan semangat tolong-menolong yang menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang harmonis. Memudahkan urusan orang lain tidak selalu harus dengan hal yang besar. Tindakan sederhana seperti membantu teman mengerjakan tugas, memberikan informasi yang dibutuhkan orang lain, atau sekedar menawarkan bantuan saat melihat orang kesulitan adalah bentuk nyata dari sikap ini. Dalam kehidupan sehari-hari, orang yang ringan tangan dan mudah membantu seringkali menjadi pribadi yang disenangi dan dihargai di lingkungan sekitarnya. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Guru merupakan pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Peran mereka tidak hanya sebatas mengajar di ruang kelas, tetapi juga sebagai pembimbing, motivator, dan teladan bagi generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, keberadaan guru yang berkualitas menjadi investasi strategis bagi masa depan Indonesia. Pendidikan yang baik dimulai dari guru yang kompeten dan berdedikasi. Guru yang berkualitas mampu membentuk karakter, menggugah semangat belajar, serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan dalam diri peserta didik. Mereka adalah ujung tombak dalam mencetak generasi cerdas, kreatif dan berintegritas yang siap menghadapi tantangan zaman. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Gurindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: berbagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, Perompak FM, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara perompak, tata krama merupakan bagian penting dari kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan kepribadian, sopan santun, serta nilai-nilai budaya bangsa. Di tengah perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang pesat, menjaga tata krama menjadi tantangan tersendiri, terutama di kalangan generasi muda. Tata krama mencakup sikap dan perilaku dalam berinteraksi dengan orang lain, baik secara lisan maupun perbuatan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, tata krama tercermin melalui cara berbicara, menghormati orang yang lebih tua, bersikap sopan di ruang publik hingga etika dalam penggunaan media sosial. Nah, menurut para ahli pendidikan dan budaya, tata krama ini bukan sekedar aturan tak tertulis, tetapi juga menjadi pilar penting dalam membentuk karakter individu yang bermartabat dan berakhlak mulia. Namun sayangnya, saudara perempat, di era digital membuat sebagian masyarakat, khususnya anak-anak remaja, kurang memperhatikan nilai-nilai kesopanan karena pengaruh konten bebas dan pergaulan daring yang tak terkendali. Di Indonesia, nilai-nilai tata krama sebenarnya telah diajarkan sejak dini, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Namun, peran orang tua, guru dan tokoh masyarakat ini sangat dibutuhkan untuk terus menanamkan pentingnya etika dalam setiap aspek kehidupan. Tata krama juga berkaitan erat dengan identitas budaya lokal. Nah, setiap daerah di Indonesia memiliki norma dan adat tersendiri dalam hal berperilaku yang apabila dijaga dengan baik akan memperkuat jati diri bangsa di tengah gempuran budaya luar. Oleh karena itu, saudara perempat, menjaga dan melestarikan tata krama merupakan tanggung jawab bersama. Dan di era modern ini, sopan santun tidak boleh dianggap kuno, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap sesama dan cerminan kedewasaan berpikir.

0: huruf A, I, U, E, O. Di dalam armel itu huruf alif, ya, waw, ya, waw. Kalau huruf A, di dalam armelnya itu huruf alif. Kalau huruf I, dalam armelnya itu huruf ya. Kalau dalam armelnya huruf U berarti huruf waw. Huruf E, huruf ya, dan huruf O, huruf waw.
1: Dulu, sebelum masyarakat Melayu mengenal huruf Rumi atau huruf abjad, mereka menggunakan huruf Jawi atau tulisan Arab Melayu dalam menulis surat dan menulis syair. Salah satunya adalah syair Gurindam 12, ciptaan Raja Ali Haji. Aksara Arab Melayu atau huruf Jawi adalah campuran huruf-huruf Arab yang terdiri dari 29 huruf dengan 5 huruf bukan huruf Arab, melainkan huruf yang diciptakan oleh orang Melayu sendiri. Sampai saat ini, Tanjung Pinang masih menjaga tulisan Arab Melayu tetap ada. Contohnya, di setiap nama pelang jalan disertakan juga tulisan Arab

101,3 MHz Prambar FM, suara budaya Kepulauan Riau. Di tengah perubahan dunia yang berlangsung begitu cepat, kreativitas menjadi salah satu kunci utama untuk bertahan dan juga berkembang. Bukan lagi hanya sekedar bakat seni atau kemampuan menciptakan sesuatu yang unik, kreativitas ini menjadi keterampilan hidup, life skill yang juga wajib dimiliki oleh setiap individu. Nah, dalam dunia yang semakin modern dan penuh tantangan, kemampuan berpikir kreatif membantu seseorang untuk tetap beradaptasi, kemudian menemukan solusi inovatif dan memanfaatkan setiap peluang, baik untuk memperoleh penghasilan maupun memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Kreativitas tidak hanya milik seniman ataupun desainer. Nah, seorang ibu rumah tangga yang bisa mengatur pengeluaran agar tetap hemat, atau pemuda yang bisa memulai usaha dari hobi, itu juga bentuk kreativitas. Nah, saudara perempat, kreativitas juga menjadi pintu untuk melakukan hal-hal baik bagi sesama, seperti menciptakan gerakan sosial, mengedukasi masyarakat melalui media digital, atau membangun usaha yang berdampak bagi lingkungan sekitar. Nah, setiap orang bisa menjadi kreatif asalkan terbuka terhadap perubahan, mau terus belajar, dan tidak takut mencoba hal-hal yang baru. Di tengah dunia yang terus bergerak maju, kreativitas bukan hanya membantu seseorang untuk bertahan hidup, tapi juga menjadi jalan untuk membawa perubahan, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.

Indonesia mempunyai lebih dari 700 bahasa daerah. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki bahasa masing-masing. Jumlah tersebut memposisikan Indonesia sebagai negara kedua dengan bahasa daerah terbanyak setelah Papua Nugini. Namun, beberapa bahasa daerah yang menjadi kekayaan Indonesia ini telah punah. Penyebabnya beragam, seperti jumlah penuturnya yang terus berkurang dan adanya bencana besar yang menyebabkan kematian pengguna bahasa tertentu. Selain itu, sikap sebagian masyarakat yang menilai negatif bahasa daerah juga menjadi penyebab. Ketika sebuah bahasa punah, dunia kehilangan warisan yang sangat berharga. Sejumlah besar legenda, puisi, dan pengetahuan yang terhimpun dari generasi ke generasi akan ikut punah. UNESCO

101,3 MHz Perempat FM, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia tak lepas dari proses pengambilan keputusan, baik yang berdampak kecil maupun besar. Keputusan bisa berkaitan dengan diri sendiri ataupun untuk kepentingan kelompok. Nah, meskipun tampak sederhana, sesungguhnya keputusan yang diambil oleh seseorang itu berpengaruh terhadap arah hidupnya, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Mengambil keputusan tidak bisa dilakukan secara sembrono, diperlukan pertimbangan yang matang, termasuk memahami dampaknya secara emosional, sosial maupun logis. Nah, salah langkah itu bisa menyebabkan penyesalan, sementara keputusan yang tepat bisa membuka jalan menuju perubahan yang lebih positif. Nah, saudara, setiap keputusan sekecil apapun adalah penentu perjalanan hidup. Maka perlu kesadaran dan tanggung jawab dalam menjalani proses pengambilan keputusan yang bijak. Tidak hanya didasarkan pada logika, tapi juga pada nilai-nilai moral, pengalaman masa lalu, intuisi serta pemahaman terhadap situasi yang sedang dihadapi. Terlebih di era modern yang serba cepat dan penuh tekanan, godaan untuk mengambil jalan pintas bisa sangat besar. Namun langkah yang terburu-buru seringkali membawa risiko yang tidak kita sadari. Selain itu juga pengambilan keputusan yang baik juga mencerminkan kedewasaan dan kepemimpinan seseorang. Dan dalam konteks kelompok ataupun organisasi, seorang pemimpin dituntut untuk tidak hanya berpikir demi kepentingan pribadi, tapi juga mempertimbangkan dampaknya bagi orang banyak. Nah, setiap keputusan memiliki konsekuensi. Nah, oleh karena itu juga penting untuk tidak gegabah, apalagi hanya berdasarkan emosi sesaat. Nah, dengan berpikir jernih, memperhatikan nilai kehidupan, dan belajar dari masa lalu, seseorang dapat mengambil keputusan yang tidak hanya menguntungkan dirinya, tapi juga membawa manfaat bagi orang lain.

Gurindam merupakan puisi lama yang terdiri atas dua baris. Baris pertama merupakan perbuatan, baris kedua merupakan akibat. Gurindam ditulis untuk menyatakan sesuatu yang benar melalui pepatah atau peribahasa dan berisi nasihat. Gurindam mempunyai relevansi dengan kehidupan sehari-hari. Gurindam memang diciptakan untuk menggambarkan sesuatu yang telah, sedang, akan, boleh, tidak boleh, atau seharusnya terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, nasihat-nasihat di dalam Gurindam sangat berguna dalam kehidupan masyarakat hingga sekarang. Seperti makna Gurindam, berhati-hatilah jika hendak mengumpat dan memuji orang lain. Berpikir dahulu sebelum bertindak jika tidak ingin merugi.

Terima kasih saudara perempat masih mendengarkan siaran kita Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Indonesia sebagai negara yang kaya akan keberagaman memiliki kondisi sosial budaya yang sangat dinamis. Keadaan sosial budaya di Indonesia mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi kehidupan masyarakat mulai dari nilai-nilai sosial, kebiasaan hingga tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, dalam perjalanan sejarah Indonesia telah mengalami banyak perubahan mencerminkan adaptasi terhadap perkembangan zaman baik dalam bidang sosial maupun budaya. Salah satu ciri khas Indonesia adalah keberagaman budaya yang sangat kaya. Negara ini dihuni oleh lebih dari 300 kelompok etnis yang masing-masing memiliki bahasa, adat istiadat dan tradisi yang berbeda-beda. Nah, keberagaman ini merupakan aset budaya yang luar biasa, namun juga menjadi tantangan dalam menjaga keharmonisan sosial. Masyarakat Indonesia dikenal memiliki nilai gotong royong yang tinggi yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari baik di desa maupun di kota. Ini adalah salah satu nilai yang terus dijaga meskipun zaman terus berubah. Selain itu, agama juga merupakan punya peranan penting dalam kehidupan sosial budaya Indonesia. Dengan mayoritas penduduk beragama Islam, namun juga terdapat umat agama lain yang hidup berdampingan dengan damai. Nah, di sisi lain, perubahan sosial yang pesat juga menjadi bagian dari dinamika sosial budaya Indonesia. Urbanisasi yang terus berkembang menyebabkan pergeseran gaya hidup serta munculnya tantangan baru dalam menjaga hubungan sosial di tengah masyarakat yang semakin heterogen. Nah, perkembangan teknologi informasi juga mempengaruhi pola pikir dan interaksi sosial terutama di kalangan generasi muda.

komplain ketika gaya hidup tak sesuai dengan kerjaan? Boleh je, tapi tetap hati-hati. Gaya hidup yang tidak sesuai dengan pekerjaan bisa menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari masalah kesehatan mental dan fisik hingga masalah keuangan dan sosial. Bekerja berlebihan untuk memenuhi tuntutan gaya hidup yang tidak sesuai dengan pekerjaan dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Selain itu, gaya hidup yang tidak seimbang juga dapat memicu masalah kesehatan fisik seperti obesitas, penyakit jantung, dan diabetes.

Reng. Sedara, apa cerita? Masih asyik tengok live score kat HP je ke? Tak serulah.

Euforia bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, di era digital yang sekarang, masyarakat semakin akrab dengan arus informasi yang tiada henti. Sayangnya tidak semua konten yang dikonsumsi membawa dampak baik. Banyak studi menunjukkan bahwa paparan berita negatif secara terus-menerus dapat memicu stres, kecemasan, bahkan depresi. Oleh karena itu juga penting bagi masyarakat untuk lebih selektif dalam mengonsumsi informasi, terutama dengan memperbanyak paparan terhadap konten dan berita yang positif. Konsumsi berita positif dapat memberikan efek signifikan bagi keseimbangan emosi. Berita baik atau uplifting news bisa meningkatkan hormon dopamin dan serotonin, dua zat kimia di otak yang berperan dalam menciptakan perasaan bahagia dan tenang. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Bullying atau perundungan merupakan tindakan buruk yang dilakukan dengan sengaja untuk merendahkan martabat seseorang. Dan perilaku ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, baik fisik, verbal, sosial hingga digital. Korban bullying kerap mengalami tekanan psikologis, kehilangan rasa percaya diri hingga trauma jangka panjang. Saat menghadapi pelaku bullying, usahakan untuk tetap tenang dan tidak terpancing emosi. Hindari membalas dengan kekerasan karena justru bisa memperburuk situasi. Lebih baik menjauh dan mencari bantuan. Dalam kasus perundungan daring, penting untuk menyimpan bukti berupa tangkapan layar atau rekaman pesan. Ini bisa dijadikan bahan laporan kepada pihak sekolah, orang tua atau aparat hukum. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Nigu Gindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyai, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

0: nilai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perompak FM, Suara Budaya, Nusantara. Maklumat kali ini sedara perompak tentang daur ulang sampah. Memang kalau sampah ini bisa dibilang tidak bisa lepas dari kehidupan kita, selalu ada setiap paginya ya. Nah, daur ulang sampah menjadi salah satu upaya penting dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus menciptakan masa depan yang lebih hijau. Dan dengan semakin meningkatnya jumlah sampah yang dihasilkan setiap hari, konsep daur ulang ramah lingkungan hadir sebagai solusi yang tidak hanya mengurangi limbah, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi. Nah, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia menghasilkan sekitar 68 juta ton sampah per tahun. Dan dari jumlah tersebut, hanya sekitar 15% yang berhasil didaur ulang. Nah, sisa sampah lainnya seringkali berakhir di tempat pembuangan akhir TPA yang berpotensi mencemari lingkungan. Inisiatif daur ulang ramah lingkungan terus digencarkan. Salah satu contohnya adalah inovasi pemanfaatan limbah plastik menjadi bahan baku untuk paving block, tas belanja, hingga material konstruksi. Nah, tidak hanya itu juga, limbah organik bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat sebagai pupuk alami untuk pertanian. Sedara perempat, selain mendukung pelestarian lingkungan, daur ulang sampah ramah lingkungan juga dapat menciptakan lapangan kerja baru. Nah, banyak pengusaha kreatif yang mulai memanfaatkan limbah sebagai bahan utama produk mereka, seperti furniture dari kayu bekas atau pakaian dari kain perca. Nah, agar konsep ini dapat berjalan lebih efektif, dukungan dari pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat juga sangat diperlukan. Nah, pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait pengelolaan sampah dan mendorong penggunaan teknologi daur ulang modern. Nah, di sisi lain, masyarakat diharapkan lebih peduli terhadap pemilihan sampah sejak dari rumah. Nah, dengan langkah-langkah yang konkret dan sinergi dari berbagai pihak, daur ulang sampah ramah lingkungan bukan hanya menjadi wacana nih sedara perempat, tapi juga jadi solusi nyata untuk mengurangi pencemaran lingkungan dan menciptakan ekonomi sirkular yang berkelanjutan.

0: Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini.
1: Hah, nak berbantu lah tuh. Dalawai, kalau udah berjumpa tuh langsung aja bercakap apa yang nak. Meliti pula dengan bantun.
0: Kalau bukan kita yang lestarikan, siapa lagi, wai?
1: Yelah, tapi aku ni tak pandai berpantun.
0: Belajar dan bertanya, tiadalah jemu. Itu kuncinya, wai. Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini. Risau tertahan rasalah penat. Adakah kawan tenangkan hati?
1: Bukan main pantun dia. Tapi entahlah, wai. Aku pun tak tahu.
2: Pantun adalah cerminan kesopanan komunikasi yang tak hanya sekedar sastra, namun ia adalah petuah, nasihat, dan jiwa bangsa Melayu. Menjaga pantun sama dengan menjaga tradisi komunikasi bangsa Melayu dan menjaga adat istiadat kesopanan, kesantunan bermadi.

Rompar FM, suara budaya Nusantara. Saudara perempat, circle positif adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan lingkungan pertemanan atau komunitas yang memberikan pengaruh baik dalam kehidupan seseorang. Lingkungan ini terdiri dari individu-individu yang saling mendukung, menginspirasi, dan membantu satu sama lain untuk mencapai potensi terbaiknya. Banyak manfaat yang akan didapat jika berkumpul dengan orang lain dalam circle yang positif nih saudara perempat. Nah, dalam circle positif, teman-teman atau anggota komunitas cenderung memberikan dukungan emosional, baik dalam situasi sulit maupun saat meraihkan keberhasilan. Berada di sekitar orang-orang yang produktif, bersemangat, dan juga optimis dapat meningkatkan motivasi dan semangat seseorang dalam mencapai tujuan. Kebiasaan baik, pola pikir yang positif, dan perilaku produktif dari anggota circle dapat mempengaruhi individu untuk ikut menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Nah, saudara perempat, dalam circle ini setiap anggota saling memberikan umpan balik yang membangun dan juga berbagi wawasan yang bermanfaat untuk pertumbuhan pribadi maupun profesional. Nah, circle positif juga membuka peluang untuk bekerjasama ataupun berkolaborasi dalam berbagai proyek, baik yang diperuntukkan kepentingan pribadi maupun profesional. Nah, memilih kawan yang bijak adalah salah satu cara membentuk circle yang positif. Cari orang-orang yang memiliki nilai, visi, ataupun tujuan hidup yang sejalan. Nah, jaga komunikasi yang jujur, terbuka, dan mendukung satu sama lain. Dan jauhi pertemanan yang dipenuhi energi negatif, seperti gosip, persaingan tak sehat, ataupun pesimis. Nah, bergabung dengan komunitas yang mendukung hobi, minat, ataupun tujuan kita, seperti kelompok olahraga, organisasi sosial, ataupun komunitas profesional. Dan sebelum mencari circle positif, pastikan kita juga menjadi individu yang memberikan pengaruh positif bagi orang lain.

Sambar FM, suara budaya Nusantara. Saudara berempat, silaturahim merupakan salah satu nilai luhur dalam budaya Indonesia yang memiliki peran penting dalam mempererat hubungan antar sesama, baik dalam keluarga, teman maupun masyarakat. Menjaga silaturahim memiliki banyak manfaat, baik secara sosial maupun psikologis. Nah, silaturahim berasal dari bahasa Arab yang berarti menyambung tali persaudaraan. Nah, secara sederhana, silaturahim dapat diartikan sebagai usaha untuk menjaga dan mempererat hubungan dengan orang lain. Nah, dalam konteks kehidupan sehari-hari, hal ini mencakup kegiatan bertemu, berkomunikasi, dan juga berbagi kebaikan antar sesama. Nah, menurut para ahli sedara perempat, silaturahim memiliki peran penting dalam menciptakan keharmonisan sosial di masyarakat. Dengan saling menjaga hubungan, konflik yang mungkin terjadi bisa lebih cepat diselesaikan dan rasa empati serta kepedulian antar sesama dapat berkembang. Selain itu juga, silaturahim juga dapat menjadi sarana untuk memperkuat rasa kebersamaan dan meningkatkan solidaritas. Di era digital seperti sekarang ini, silaturahim tidak hanya dilakukan secara tatap muka tapi juga melalui media sosial ataupun aplikasi komunikasi. Meskipun penting juga untuk menjaga kualitas komunikasi agar tetap memberikan dampak positif bagi hubungan antar individu. Nah, di saudara perempat, teknologi juga memudahkan untuk terhubung. Interaksi secara langsung tetap penting untuk menjaga kedekatan emosional. Nah, silaturahim adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan sosial kita. Tidak hanya untuk mempererat hubungan antar individu, tapi juga untuk mendukung kesehatan mental yang lebih baik.

101,3 MHz, Prambar FM, Suara Budaya Nusantara. Indonesia dikenal sebagai negara dengan keberagaman budaya yang sangat kaya. Salah satunya adalah kekayaan bahasa daerah nih, Saudara Prambar, yang tersebar di berbagai penjuru Nusantara. Di setiap sudut negara ini terdapat lebih dari 700 bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat, mencerminkan identitas dan tradisi yang beragam. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan globalisasi, keberadaan beberapa bahasa daerah kini semakin terancam punah. Nah, Saudara Prambar, bahasa bukan hanya alat komunikasi tapi juga sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai budaya dan sejarah suatu komunitas. Setiap bahasa membawa cerita dan kearifan lokal yang terkandung dalam kosakata, ungkapan dan cara penyampaian yang khas. Nah, ketika sebuah bahasa punah, bukan hanya kosakata yang hilang, tapi juga warisan budaya dan identitas yang telah ada sejak ratusan tahun lalu. Menurut data dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, sekitar 13 bahasa daerah di Indonesia juga telah dinyatakan punah dalam beberapa dekade terakhir. Selain itu, lebih dari 200 bahasa daerah di Indonesia berada dalam status terancam punah. Nah, untuk itu juga perlu upaya pelestarian bahasa daerah menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam menjaga kekayaan budaya Indonesia. Salah satu cara yang efektif untuk melestarikan bahasa daerah adalah melalui pendidikan. Nah, sekolah-sekolah di berbagai daerah perlu memasukkan pelajaran bahasa daerah dan kearifan lokal ke dalam kurikulum. Nah, selain itu juga, pelatihan untuk para guru bahasa daerah juga sangat penting untuk memastikan mereka dapat mengajarkan bahasa daerah secara cepat dan tepat juga menarik. Nah, masyarakat juga dapat berperan aktif dengan lebih sering menggunakan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari. Nah, menggunakan bahasa ibu di rumah dan komunitas akan membantu agar bahasa tersebut tetap hidup dan tidak hilang seiring berjalannya waktu.

0: yang kita tonton dan kita baca mempengaruhi cara pikir dan perilaku kita.
1: Alah, asar.
0: Nak meracau lah mulut engkau tu, ai.
1: Eh, yang kau menyebok apa pasal?
0: Bukannya aku nak menyebok. Kita perlu ingat, bahasa mencerminkan bangsa. Apa jadinya generasi muda kita kalau terbiasa berkata-kata kasar?
1: Kan mulut-mulut aku. Hak akulah nak cakap apa.
0: Wai, kita ni kan dah lama berkawan. Memang mulut tu mulut engkau. Tapi kewajiban aku juga mengingatkan. Teknologi sekarang ni memang memudahkan kita dalam banyak hal. Salah satunya tontonan, Wai. Tapi tengok-tengoklah apa yang kita tonton tu. Berpaedah atau tidak. Tontonlah yang mendatangkan kebaikan. Bacalah yang menambah wawasan. Biar kita bisa jadi contoh yang baik bagi sekitar kita. Kalau engkau tengah meraca macam tadi, habis tu adik engkau tengok, macam mana? Kan tak pantas jadi contoh.
1: Iya pula. Yelah, maaf. Terima kasih nasihatnya.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, di tengah derasnya arus informasi digital saat ini, masyarakat kerap dihadapkan pada beragam konten yang memicu kecemasan dan stres. Mulai dari berita kriminal, bencana hingga konflik sosial, semua dengan mudah hadir di layar gawai setiap hari. Namun, sebuah fakta menarik mulai mencuat, paparan konten positif ternyata mampu memberikan efek besar bagi kesehatan mental seseorang. Bahwa konsumsi konten yang menggugah semangat, menginspirasi atau membawa kabar baik, dapat membantu tubuh memproduksi hormon yang berkaitan dengan kebahagiaan. Konten positif memicu pelepasan hormon serotonin dan dopamin. Kedua hormon ini berkaitan langsung dengan perasaan bahagia dan perbaikan suasana hati. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Guru adalah ujung tombak dalam membentuk karakter dan kualitas generasi penerus bangsa. Di tengah pesatnya perubahan zaman, menjadikan guru sebagai prioritas pembangunan merupakan langkah strategis dan cerdas dalam merancang masa depan Indonesia yang lebih baik. Pendidikan yang bermutu tidak akan terwujud tanpa kehadiran guru yang berkualitas. Guru bukan hanya penyampai ilmu, tetapi juga pembimbing moral dan nilai-nilai kehidupan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi, kesejahteraan, serta perlindungan bagi guru harus menjadi bagian utama dari agenda pembangunan nasional. Berbagai studi menunjukkan bahwa negara-negara dengan sistem pendidikan maju selalu menempatkan guru dalam posisi yang sangat penting. Mereka diberikan pelatihan berkelanjutan, fasilitas pendukung, serta penghargaan yang layak atas dedikasi mereka dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Igu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergum, dengan syaitan jadi berseteru.

penyengat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Nah, kalau menurut Wakil Ketua pula, bagaimana pandangan dari sisi perempuannya nih? Nah, dari sisi seorang perempuan, karena ini kan jadi ibu juga nanti kan. Ibu juga adalah hak dia harus paham juga. Karena dari ibu ni juga lah madrasah pertama anak, yeah, gitu, yeah, ya kan. Terus juga tantangan zaman sekarang yang kadang menuntut perempuan juga ikut bekerja, gitu ya kan. Ini bagaimana dari sisi pandang perempuan?
2: Baik, Bang izin. Jadi kalau
1: Bapak Anggi izin.
2: Kayak lebih sopan aja Bang.
1: Oh, iya.
2: Jadi okay. Kalau menurut saya edukasi dalam hukum keluarga Islam bagi mahasiswanya sangat penting, karena di kampus belajar penelitian ia juga harus adanya pengabdian sesuai dengan tujuan tridharma perguruan tinggi.
1: Yeah.
2: Jadi ketika kita mengedukasikan bagaimana pentingnya hukum keluarga bagi masyarakat atau bagi mahasiswa, nantinya mereka akan menjadikan kita ini sebagai acuan bahwa kita ini perlu mengetahui hak dan kewajiban apa sih yang harus kita jalankan ketika nanti kita berumah tangga. Jadi kita mempunyai dasar-dasarnya, kita mempunyai patokan-patokan. Seperti ini ternyata ketika kita menjadi istri, kita bukan hanya diajarkan untuk bagaimana cara melayani suami, tetapi kita juga harus bisa belajar bagaimana kita bisa mendidik anak, bagaimana kita bisa mengontrol emosi kita ketika ada permasalahan-permasalahan keluarga. Karena permasalahan keluarga ini dia pasti ada di setiap keluarga.
1: Pasti ada.
2: Itulah yang menjadi ujian dari keluarga tersebut.
1: Itulah keindahan berkeluarga ya.
2: Nah, itulah dia
1: keindahan. Kalau keindahan berkeluarga ini bagaimana, jadi sisi positif kita nganggap walaupun ada masalah, itulah keindahan berkeluarga. Kalau mungkin karena banyak di sosial media sekarang, apa sih untungnya berkeluarga? Apa untungnya menikah? Worth it enggak? Nah, kan banyak tuh kejadian sekarang karena ujung-ujungnya populasi kan kurang jadi kan. Ini ujung-ujungnya nanti perilaku menyimpang. Kan banyak kejadian seperti itu kan. Jantan menjantan, perempuan perempuan. Kan penyakit namanya tuh, eh.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Beliau ni penulis buku investigatif.
2: Betul.
1: Dan buku-buku yang lain juga ya. Banyak betul karya-karya awak ni, betul ya?
2: Ya, ada di bidang sejarah ada,
1: sejarah,
2: motivasi ada, sastra ada, tapi investigatif ini baru kali pertama yang saya tulis dan kali pertama di Kepulauan Riau buku investigatif yang ditulis dengan gaya pop.
1: Wih, luar biasa. Itu lama tuh ya?
2: Untuk ya, investigasi buku ini tercatat dari arsip yang tersimpan itu dimulai kurang lebih sejak tahun 2016. Berarti kurang lebih pas 10 tahun.
1: 10 tahun ya?
2: Betul.
1: Luar biasa. Itu zaman-zaman masih kita unyu-unyu lah dulu ya.
2: Betul, zaman-zaman jahiliyah lah.
1: Zaman jahiliyah ke mana?
2: Karena memang untuk investigasi buku Tanjung Pinang Miang-Miang ini memang tak bisa sebentar.
1: Iyalah.
2: Karena ada sisi lain yang nak kita singkap dan itu kan perlu klarifikasi,
1: betul,
2: verifikasi
1: betul.
2: Dan hal-hal seperti itu yang akhirnya yang memakan waktu yang tidak pendek.
1: Betul.
2: Baru rampungnya itu di tahun ke 8 sebetulnya.
1: Kamu muncul baru yang ke 10 pula, 10 tahun.
2: Hepeng mengatur Nagarawan.
1: Oh, Hepeng. Nah, how dong nah Hepeng.
2: Jadi ya, buku itu siapnya sudah lama. Kurang lebih setahun atau 2 tahun yang lalu, hanya saja kita sedang berupaya untuk proses penerbitan. Harusnya buku ini launchingnya itu di Januari kemarin, Mang Udin.
1: Oh, Januari kemarin ya.
2: Januari kemarin. Tepat pada hari jadi Tanjung Pinang, tanggal 6 Januari. Nah, mengingat menimbang dan memutuskan ada beberapa anggaran yang hematisasi efisiensi dan pemerintah, dan itu sesuai dengan arahan Pak Presiden. Tentu yang mana baik untuk Indonesia tak mungkinlah kita sanggah kan. Lalu akhirnya terundurlah launching buku yang harusnya Januari itu menjadi di bulan April kemarin.
1: April kemarin
2: bulan. Harusnya. Nah, di bulan April kemarin juga ada kejadian yang sama tentang efisiensi. Lalu akhirnya saya minta izin, baiklah kalau begitu saya akan launching sendiri. Akan launching sendiri, akhirnya alhamdulillah lah di bulan Mei buku ini launching. Kenapa saya memilih harus segera launching? Karena momentum 10 tahun investigasi ini, Bang Udin. 2016-2026 gitu kan. Kalau kita biar lama nanti jadi 11 tahun pula kan, jadi
1: 12 tahun lagi.
2: Terlalu lama pula.
1: Betul ya.
2: Dah basi pula nanti cerita dia kan. Alamu pun masih hangat itulah akhirnya. Oke, saatnya kita launching buku Tanjung Pinang Miang-Miang, kisah di balik terang kota pesisir.
1: Aduh. Judulnya ini
2: betul.
1: Betul ya. Pokoknya lah gitu ya.
2: Betul.
1: Apa sebetulnya makna yang nak disampaikan di balik judul yang cukup bisa dibilang provokatifnya itu?
2: Yang pertama, Bang Udin, buku ini 80% membahas tentang kondisi, mohon maaf harus saya sebutkan, kondisi miang-miangnya Tanjung Pinang, kondisi prostitusinya Tanjung Pinang. Tetapi prostitusinya Tanjung Pinang yang saya ulik di sini bukanlah semata-mata untuk membuka aib, bukan. Meskipun ada narasumber, ada saksi, ada pelaku yang kita investigasi, tujuannya adalah terlalu banyak rahasia umum yang terjadi di Tanjung Pinang ini, namun masyarakat tidak ambil tindakan karena merasa kan bukan anak aku.
1: Oh iya juga.
2: Kan bukan aku, kan bukan adik aku, kan bukan saudaraku. Lantak adalah situ. Nah, bahasa lantak di situlah akhirnya merambah ke banyak hal. Kata miang-miang itu kan kalau kita merujuk kepada KBBI kan adalah bulu halus yang membuat gatal. Ada bulu buluh tuh yang buat miang juga. Betul. Kan selumba papan pun kalau ada terlalu banyak pun bisa buat miang juga, gatal juga. Nah, itu sama dengan kondisi Tanjung Pinang. Dia ini tidaklah hal yang membahayakan secara langsung. Tetapi kalau dibiarkan juga tidak nyaman.
1: Iya juga.
2: Nah, kalau kita bicara prostitusi secara sejarah, itu sudah ada sejak abad Mesopotamia itu, sebelum Masehi sudah ada, dan itu sudah ada di seluruh dunia. Cuman yang membuat seksinya kenapa ini ditulis Tanjung Pinang Miang-Miang, kisah di balik terang kota pesisir ini, Tanjung Pinang ternyata kalau kita mampu merespon dengan jujur, Tanjung Pinang ni punya dua wajah yang berbeda.
1: Kenapa dia bisa pula dua wajah yang berbeda ni?
2: Siang bukan main teduhnya.
1: Malam
2: bukan main riuhnya. Ini sisi-sisi inilah yang harus kita sadari dan menjadi

0: ya sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Kukiran timbul pegangan cawan. Pajang mari di dalam kedai. Ada pergaul sesama kawan. Membawa diri hendaklah pandai.
1: Betul tuh Cik Abang. Kalau begitu, menyusun kata dengan sampiran termaktub isi berjuta makna. Usah mengata, jangan baperan.

0: Ini lembaga pendidikan yang berbasis orientasi pendidikan, ya, dan bukan berbasis bisnis.
1: Betul.
0: Nah, ya nak kita angkat ni kenapa pendidikan? Kan mungkin kebanyakan orang, pendidikan mahal lah, apalah, macam mana nak bayar tiap bulan, semester macam mana, nak les macam mana bayar, keperluan banyak. Ha. Ini Flying Cross ini hadir memberikan satu solusi, ya?
1: Betul.
0: Baik, silakan Bang Nanda.
1: Baik. Silakan. Okay, jadi Bang. Jadi kita bicara tentang awal mula tu terbentuk Flying Cross dari keresahan saya.
0: Jadi, resah dulu lah, ya, tengok dulu pendidikan di sekitar gitu, ya.
1: Jadi dulu tuh ayah saya seorang supir angkot, Bang. Jadi bukan orang yang berada sangat lah. Waktu itu saya les dan lesnya cukup mahal. Dari situ tuh saya lihat kok beberapa tempat les yang ada di Tanjung Pinang lah khususnya, ya, itu kok untuk mereka yang mampu aja gitu.
0: Iya,
1: akhirnya
0: cip.
1: Saya kuliah, saya belajar lagi. Alhamdulillah sekarang saya lanjut kuliah lagi sampai S3. Dan saya lihat, oh ternyata bisa loh, ada pendidikan yang memang teruntuk untuk semua kalangan.
0: Betul.
1: Nah, namanya learning oriented system. Dan itu udah kita patenkan, Bang. Di Flying Cross udah punya paten itu, learning oriented system, di mana setiap anak bisa belajar sesuai dengan kebutuhan, keadaan, dan kemampuan. Nah, ini yang paling penting tadi.
0: Keadaan, kebutuhan, dan kemampuan,
1: iya.
0: Semua nih digabungkan, ya.
1: Digabungkan. Bagus, itu. Bagus. Nah, jadi keadaan misalnya, ya. Jadi ada orang tua yang kita bisa bilang gini, Bang. Memang beberapa lembaga pendidikan tuh ada beasiswa. Tapi kan biasanya beasiswa tuh berebut.
0: Iya,
1: dan
0: juga
1: biasanya dites.
0: Iya, iya, iya.
1: Intinya untuk siswa-siswa yang pintar. Nah, bagaimana dengan siswa yang gak pintar nih? Atau biasa-biasa aja?
0: Oh, iya juga.
1: Iya kan?
0: Mereka gak merasa juga berilmu, kan?
1: Iya, itu keresahan pertama. Terus lagi, ada juga siswa-siswa yang memang bisa dibilang tak mampu, tidak. Tapi orang tuanya dibilang separuh-separuh, dibilang mampu juga tidak. Kebutuhan lagi banyak nih.
0: Betul.
1: Dengan keadaan yang saat ini, harga barang-barang naik semuanya, bla bla bla, hari makin naik, ya kan? Terus kebutuhan lagi banyak. Dibilang bayar sekian tak mampu. Dibilang kita nak bilang orang tak mampu, untuk biasa tak mampu juga dia bukan orang tak mampu. Nah, jadi hadirlah solusi di mana Flying Cross itu ada sistem namanya subsidi silang dan bayar sesuai kemampuan. Nah, jadi yang les tempat.
0: Nah, untuk mendapat membayar sesuai kemampuan, apakah ada wawancara atau macam mana itu sistemnya?
1: Gak ada, Bang. Intinya datang ke tempat kami, kita dialog aja kayak biasa, dengan asas kejujuran, Bang. Kami tak minta KTP, kami tak minta foto rumah.
0: Itu yang boleh itu. Berarti azas kejujuran. Dari situ kita dah, sebelum masuk pun kita sudah diajarkan macam mana nak jujur di dalam.
1: Betul.
0: Ya. Mantap.
1: Kadang-kadang kita mampu bilang tak mampu, kan tak boleh juga.
0: Betul.
1: Tak jadi, mampu bilang mampu kan berat.
0: Kalau misalnya kita mampu dibilang tak mampu, kesianlah yang lain.
1: Betul.
0: Ya, kita ngambil hak orang, ya.
1: Betul. Okay. Tapi ya saya jujur aja, Bang, saya mendirikan Flying Cross ini, ya saya intinya, ya jujur, untuk pertama kali kita berdiri di Jogja itu tahun 2012, dan baru kita sistem berjalan 2016. Itu semuanya sama, Bang. Dari Jogja itu total murid kita ada 7 cabang dengan 1000 lebih murid. Di Pinang kita baru buka 2019. Dengan alhamdulillah total sekarang ada 390, hampir 400 murid.
0: Banyak.
1: Nah, dan semua itu sama, Bang, sistemnya. Yang saya bilang tadi, Bang, ya, asasnya kejujuran. Kadang-kadang ada orang tua datang, teacher, kami misalnya contoh lah, ya, orang tua kami pegawai, atau saya pegawai, tapi kebutuhan lagi banyak nih, teacher. Nah, itu kita bisa bicarakan. Jadi dia bisa request kira-kira berapa harga yang kemampuan yang dia bayarkan dari harga full yang kita tawarkan. Dan yang les tempat kami, Bang, jujur dari berbagai kalangan juga, Bang. Ada anak wali kota, Pak Lis, les sama kami
0: di situ, ya.
1: Anak Pak Lis, keponan gubernur, wakil rektor Umrah, sampai jujur anak-anak jalanan, mereka ada yang les tempat kami. Dan yang tadi sistem tadi, anak jalan tuh saja dia nggak bayar, anak panti asuhan dia nggak bayar. Ya kalau untuk orang-orang yang atas, ya bayarnya full. Gitu. Dan untuk orang-orang yang biasa aja, ya tadi yang saya bilang tadi, kebutuhan lagi banyak dan lain-lain, nah itu bisa bayar sesuai dengan dialog yang kita akan bicarakan pada saat dia datang ke tempat lain.
0: Asas kejujuran di awal tadi.
1: Asas kejujuran tadi.
0: Ini yang luar biasa nih, sudah berempat, ya.
2: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga, ya, melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Pagi ini sudah berempat, kita bersama Neha. Ini udah semester berapa di Umrah?
2: Udah semester 4.
1: Udah semester 4 ya?
2: Iya.
1: Udah semester 4. Oh iya, kemarin sempat di-share juga tentang apa namanya tulisan-tulisan itu ya. Itu
2: iya.
1: Apa namanya kegiatan apa sebetulnya yang ingin disampaikan kemarin tuh?
2: Kegiatannya waktu pada saat itu saya semester 3 itu. Itu ada tugas.
1: Ada tugas
2: dosen,
1: ya?
2: Ada tugas dari dosen mengenai untuk nilai akhir. Nilai akhirnya tuh kami disuruh membuat artikel.
1: Buat artikel.
2: Terindeks Sinta.
1: Terindeks Sinta. Sinta tuh di bagian apa tuh?
2: Sinta itu maksudnya artikel yang artikel. Ada nasional gitu.
1: Nasional.
2: Jadi kami buat jurnal juga di situ.
1: Buat jurnal ya. Jadi produktif lo buat jurnal ya.
2: Iya.
1: Oke. Buat jurnal. Ini nambah apa namanya nilai tambah ya untuk mahasiswa untuk penilaian semester gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Semester 3 kemarin ya.
2: Iya, semester 3.
1: Nah, nih saudara itu kalau untuk saudara perempat yang nak tengok hasil tulisan Neha di mana?
2: Itu bisa lihat di website di dosen, abdi dosen. Ada bisa di searching nama saya sendiri Wana Fisatina Azikra, nanti muncul itunya, PDF-nya.
1: Muncul ya?
2: Iya. Mengenai reformasi tentang administrasi negara pada saat itu. Hukum administrasi negara.
1: Hukum administrasi negara.
2: Iya.
1: Jadi itu dalam bahasa apa jurnalnya?
2: Kami ini kalau di situ kan harus ditranslate ke Inggris. Dari awal kami buat dari bahasa Inggris.
1: Bahasa Indonesia translate
2: ke Inggris.
1: Ke Inggris. Jadi bisa dibaca internasional ya.
2: Iya, benar.
1: Kan ini bisa diakses untuk dunia internasional. Bagaimana produktivitas mahasiswa memang di bidang hukum yang tentunya di bidang hukum ini ada hal-hal yang barangkali masyarakat tidak paham, yang tidak tahu. Jadi di situ ada penjelasannya yang lebih detail gitu ya.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Tunjuk Aja Melayu adalah sebuah buku yang berisi segala petua, suri tauladan, amanah dan nasihat yang membawa manusia ke jalan yang diridhoi Allah, yang ditulis oleh Dr. Haji Penas Effendi, seorang sastrawan asal Riau, yang berkahnya dapat menyelamatkan manusia dari dunia dan akhirat. Untuk menjaga pantun Tunjuk Aja Melayu dan sejenisnya tidak disalahartikan oleh generasi muda, selanjutnya orang-orang tua akan menyampaikan pantun tersebut yang memperingatkan mereka untuk selalu mendengarkan petua dan amanah yang berkaitan dengan isi pantun tersebut. Tetapi kenyataannya, di kalangan masyarakat sendiri, pantun tersebut belum pernah disalahartikan maupun disalahgunakan, dikarenakan rakyat sudah terbiasa dengan pantun-pantun yang seperti itu. Setelah Islam masuk ke dalam tradisi dan budaya Melayu, pantun-pantun tersebut semakin kekal di hati rakyat Melayu, karena semakin membuat kebudayaan Melayu lebih bersinar. Al-Quran dan hadis serta kitab-kitab para ulama semakin mengekalkan tiap butiran-butiran dari Tunjuk Aja tersebut. Maka tak heran jika buku memiliki posisi yang sangat penting di kehidupan masyarakat yang dijadikan rujukan atau patokan pada pembentukan kesadaran moral serta pembentukan jati diri dalam kehidupan sosial masyarakat Melayu tradisional.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
0: Tri Habib Habibi Mona.
2: Saya Parosi Aleka
3: Suryana.
4: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang Lada Tengah Hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Tanja, Ikat Kepala Warisan Budaya Melayu, karya Raja Malik. Buku ini membahas tentang tanja, yaitu ikat kepala khas lelaki Melayu yang syarat makna dan simbol budaya. Walau tampak seperti aksesoris biasa, tanjak punya nilai filosofis, sosial, bahkan spiritual dalam kehidupan orang Melayu, khususnya di Kepulauan Riau. Esensi utama buku tanjak, ikat kepala warisan budaya Melayu. Tanjak bukan sekedar ikat kepala. Tanjak ialah simbol kehormatan, status sosial dan jati diri laki-laki Melayu. Setiap bentuk lipatan tanjak dan cara pemakaiannya memiliki makna khusus. Dipakai pada acara penting seperti pernikahan adat, pelantikan pemimpin adat hingga upacara kebesaran kerajaan. Ada berbagai bentuk tanjak seperti solek dendam tak sudah, solek helang menyongsong angin, solek ayam patah kepak. Tiap bentuk mewakili sifat atau peran pemakainya. Misalnya, pemimpin, panglima perang, dan bangsawan. Warna dan motif kain juga menyampaikan pesan emas untuk keagungan, merah untuk keberanian, dan hitam untuk kekuatan. Dalam buku ini disebutkan, proses pembuatan tanjak penuh nilai seni. Tanjak dibuat dari kain songket, limar, atau tenun khas Melayu. Dilipat dengan teknik tertentu, tidak boleh sembarangan karena setiap lipatan menyimbolkan tingkat pengetahuan dan kedudukan adat. Pembuatan tanjak dianggap sebagai seni yang sakral dan diwariskan turun-temurun. Penulis juga menekankan bahwa tanjak merupakan identitas lelaki Melayu. Dalam budaya Melayu, lelaki dewasa yang mengenakan tanjak dianggap sudah memikul tanggungjawab sosial dan adat. Ia tidak hanya dihormati karena tanjaknya, tetapi juga karena budi pekerti dan kepemimpinannya. Buku ini mengajak generasi muda untuk tidak hanya memakai tanjak secara estetis, tetapi juga memahami dan menghormati nilai-nilainya. Tanjak bukan hanya bagian dari busana, tetapi penjaga warisan budaya Melayu. Kutipan berkesan dari buku ini ialah, tanjak bukan sekedar hiasan kepala, tapi mahkota marwah lelaki Melayu. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Disiarkan dari kawasan selama ini Perampat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perampat, berjumpa kembali di segantang lada tengah hari bersama saya Julia Puspita dengan cuaca di hari ini begitu dingin saudara Perampat ya. Di pagi hari sudah dihadiahi hujan yang penuh keberkahan tentunya dan juga masih berlanjut hingga jam sekarang saudara Perampat ya. Nah, di sekitaran Tanjung Pinang sudah diguyur hujan, apakah di daerah lain seperti Bintan, Batam, Karimun, Lingga, Natuna juga serupa? Yang paling penting saudara perempat tetap menjaga kesehatan dan juga berhati-hati di perjalanan, karena kalau hujan macam ini yang paling tekun adalah jalannya itu berlubang-lubang ya kan, lepas itu juga banjir banyak-banyaknya air saudara perempat ya. Baik saudara, walaupun cuaca di hari ini begitu dingin tapi tidak menghalang semangat kita untuk beraktivitas dan juga mengerjakan pekerjaan rumah, atau juga saya akan tetap semangat menemani saudara perempat hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat tentunya. Nah, ada acara jelajah Kepulauan Riau, Sembang UMKM, Blese, dan juga Suara Budaya Nusantara. Saudara Perompet, kalau kita bicara tentang jelajah Kepulauan Riau, tentunya banyak hal-hal unik, hal-hal menarik yang ada di Kepulauan Riau. Dan juga ada kenangan-kenangan, kebiasaan, hal-hal yang unik gitu. Dan salah satunya juga ada di Pulau Penyengat. Kalau kita bicara tentang Pulau Penyengat, tak akan pernah habis-habisnya, karena memang sejarah kita orang Melayu ini ada dekat sana, raja-raja zaman dulu ya kan, hingga makam-makam mereka dan juga hingga kuliner-kuliner khas yang ada di Pulau Penyengat. Nah saudara perempat, kalau kita ke Pulau Penyengat kurang lengkap rasanya kalau kita tidak mencoba yang namanya air dohot dan juga diram-diram. Kenapa nama dia air dohot? Jadi kalau kita berwisata, apalagi nanti libur panjang selepas anak-anak sekolah menerima rapor ya kan, tak perlu jauh-jauh ajak pergi luar negara ataupun luar daerah, ajak aja ke Tanjung Pinang, ke Pulau Penyengat. Dia tak perlu kita ke mana tu, Bali. Bali pun boleh juga. Tapi kalau nak dekat-dekat, nah boleh ni pergi ya dekat Kepulauan Riau di Tanjung Pinang. Ini di Pulau Penyengat. Dan tentunya saudara perempat, kalau ke sini kita harus wajib mencoba yang namanya air dohot dan juga diram-diram. Minuman ini tentunya akan melepaskan dahaga kita ketika sudah berangkat dari Pulau Penyengat. Dan minuman ini tidak hanya memiliki rasa yang segar dan manis, tapi ia juga memiliki khasiat sebagai obat awet muda setelah melalui uji klinis. Jadi ternyata setelah diuji klinis saudara perempat, kandungan yang terkandung dalam air dohot ini ternyata bisa membuat kita awet muda. Kalau macam itu boleh juga lah lagi kita makan kan, minum ya.

0: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Lanun Alang Tiga, karya Rida Kaliamsi, merupakan novel sejarah yang mengangkat tema perjuangan dan identitas budaya Melayu di era Kerajaan Riau Lingga. Novel ini menceritakan bagaimana suku Iranun dari Tempasuk, Sabah, berperan dalam membantu Kerajaan Riau Lingga untuk mengusir penjajah Belanda dari Tanjung Pinang. Kisah ini menekankan keberanian dan semangat juang dalam menghadapi kekuatan kolonial. Di balik istilah Lanun yang kerap disalahartikan sebagai perampok, novel ini mengungkapkan sisi kepahlawanan dan loyalitas dari kelompok tersebut. Hal ini mengajak pembaca untuk melihat istilah tersebut dari perspektif sejarah dan konteks perjuangan bangsa. Dengan menyajikan narasi sejarah yang kaya akan nilai tradisional, buku ini menyoroti pentingnya pelestarian budaya Melayu. Kisah perjuangan para tokoh dalam novel ini mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, nasionalisme, dan kepercayaan terhadap identitas leluhur yang harus dijaga dan diwariskan. Lanun Alang Tiga tidak hanya memberikan gambaran tentang peristiwa sejarah, tetapi juga menyajikan refleksi mendalam tentang bagaimana nilai-nilai budaya dan semangat nasionalisme membentuk jati diri masyarakat Melayu. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Saudara perempat, minuman ini tidak hanya rasa segar gitu ya, dan air dohot ini sangat terkenal di Pulau Penyengat yang juga merupakan salah satu oleh-oleh khas Kepulauan Riau. Hingga saat ini sih masyarakat di Pulau Penyengat ini tetap menjaga keberadaan minuman ini sebagai salah satu warisan budaya mereka. Air dohot ini menjadi spesial karena diracik secara turun-temurun dan minuman ini terbuat dari 10 campuran buah-buahan segar yang dikeringkan. Nah, 10 jenis buah yang terkandung dalam air dohot itu ada buah kismis, ada buah dohot, ada kesemak, dan setiap buah yang mereka beri itu adalah memiliki khasiat yang masing-masing. Nah, saudara perempat, tentunya saudara, air dohot ini memiliki beberapa manfaat juga, diantaranya bisa meningkatkan energi, kemudian juga bisa menghangatkan badan, ya. Nah, tentunya satu penganan lainnya yang menjadi teman seketika menikmati segarnya air dohot adalah kue drum-drum yang juga merupakan warisan dari raja-raja Melayu terdahulu. Nah, kue ini memiliki warnanya tuh agak merah, kehitaman, kemudian bentuknya seperti donat. Ya, walaupun bentuk dia mirip seperti donat, tapi untuk rasanya tidak sama seperti donat. Dekat sini tuh ada rasa unik ketika menyentuh lidah penikmatnya. Nah, untuk produksinya saudara perempat, biasanya bahan baku yang diolah bisa 3 atau sampai 5 baskom. Itu tergantung ramainya

Tidak hanya berdampak pada kunjungan wisman ke Kepri, tapi kuliner ini pada tiap-tiap daerah di Provinsi Kepulauan Riau itu membuka peluang juga dan juga meningkatkan sektor UMKM-nya. Jadi kalau ke Tanjung Pinang, jangan lupa singgah dekat Pulau Penyengat.

0: Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini.
1: Hah, nak berbantu lah tuh. Dahlah wai, kalau udah berjumpa tuh langsung aja bercakap apa yang nak. Meliti pula dengan bantun.
0: Kalau bukan kita yang lestarikan, siapa lagi wai?
1: Yelah, tapi aku ni tak pandai berpantun.
0: Belajar dan bertanya, tiadalah jemu. Itu kuncinya wai. Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini.

0: Risau tertahan rasalah penat. Adakah kawan tenangkan hati?
1: Bukan main pantun dia. Tapi entahlah wey, aku pun tak tahu.
2: Pantun adalah cerminan kesopanan komunikasi yang tak hanya sekedar sastra, namun ia adalah petuah, nasihat, dan jiwa bangsa Melayu. Menjaga pantun sama dengan menjaga tradisi komunikasi bangsa Melayu dan menjaga adat istiadat kesopanan, kesantunan bermadah.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Stadion terbesar di dunia ialah Rangrado First of May Stadium yang berada di Pyongyang. Stadion ini memiliki kapasitas lebih dari 100.000 penonton. Bayangkan saja lah satu stadion bisa dipenuhi lautan manusia yang bersorak-sorai mendukung tim favorit mereka. Dibuka pada tahun 1989, stadion ini tak hanya dipakai untuk pertandingan sepak bola, tapi juga berbagai acara besar, termasuk festival dan pertunjukan massal. Dengan desain megah menyerupai bola magnolia, stadion ini menjadi salah satu ikon terbesar di dunia olahraga. Bayang, macam mana rasa dia mencetak gol di depan lebih dari 100.000 pasang mata? Pastilah jadi momen yang tak akan pernah

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM.
1: Oke, namanya Roti Jala Jelita. Mungkin bisa, tadi saya hampir hampir kira nama Kak Jelita. Karena tadi kan dari nama kan, Roti Jala Jelita. Nah, kenapa Akak membuat nama dia Roti Jala Jelita? Dari mana asal mula Jelita itu? Apakah dari Sally Cantik Jelita? Atau gimana tuh Kak? Mungkin boleh ceritakan dulu.
2: Jadi saya ambil nama Roti Jala Jelita ini kan infonya ambil dari negara tetangga ya, Malaysia.
1: Oke. Di sana mereka Upin-Ipin.
2: Mereka kenalnya di Roti Jala Jelita.
1: Oke.
2: Kenapa Roti Jala Jelita? Jelita itu kan identik dengan cantik.
1: Keindahan.
2: Jadi saya maunya tuh roti kira yang saya buat ini enggak cuma cantik, tapi enak dimakan.
1: Tak hanya cantik tapi juga menggoda, menggugah selera gitu ya. Oh, oke. Jadi
2: kalau orang langsung fokusnya ke roti kirai ini.
1: Ke roti kirai ini gitu ya. Oke. Kalau orang kita Melayu kan mengenalnya memang roti kirai ya. Tapi Akak mengemasnya dengan nama Roti Jala Jelita. Jadi ketika orang melihatnya dengan warnanya yang menggoda gitu kan. Dan juga biasanya ini kan memang biasa dikonsumsi nih oleh orang Melayu kalau ada acara-acara seperti pesta pernikahan ya Kak ya.
2: Benar.
1: Karena kan kalau hari-hari biasa kayaknya butuh effort ya. Untuk membuatnya gitu ya. Betul. Karena kan juga lumayan menghabiskan waktu, tenaga juga, dan membuatnya itu harus benar-benar di mood yang bagus ya. Kalau lagi bad mood kayaknya gak bisa jadi deh. Oke, tapi ya Kak udah terbiasa bikin berarti?
2: Untuk konsumsi pribadi udah.
1: Oh, udah terbiasa. Kakak belajar bikin roti ini dari siapa?
2: Dari ibu.
1: Oh, dari ibu. Berarti ibu emang suka
2: masak-masak, suka nyoba-nyoba. Jadi lihat di YouTube kan. Coba deh buat gitu.
1: Oke, okay. Jadi memang asalnya dari terinspirasi dari tetangga kita sebelah ya. Oke. Okay. Nah, warnanya ini juga dari sana.
2: Warnanya iya, dari sana. Mereka kan warnanya banyak nih, warna-warni kan. Cuman karena di sini stok warnanya belum sebanyak yang mereka sana, jadi cuman pink, biru, merah, hijau.
1: Oh, pink, biru, merah, hijau, ungu. Warna-warna yang biasa orang inilah ya.
2: Masih yang basic.
1: Oke. Berarti ini untuk jualannya baru berjalan sekitar 2 bulan.
2: Iya, benar.
1: Masih baru ya?
2: Baru banget.
1: Berarti ini kemarin launchingnya belum puasa?
2: Iya, belum puasa.
1: Oke. Di bazar mana tuh, Kak?
2: Belakang Ricis.
1: Oh, ini ya. Di belakang Ricis itu. Bukanya di situ berarti. Jadi pas pertama kali Kakak langsung buka itu gimana respon dari para customer?
2: Alhamdulillah cukup baik ya. Kan saya coba buka ini di Instagram pertama.
1: Oh, di Instagram udah promosiin. Oke.
2: Kayak buat open PO. Ada enggak yang mau nih open PO untuk besok gitu kan di list. Alhamdulillah banyak yang DM.
1: Oh, oke. Okay. Ternyata banyak yang DM. Berarti ini bikinnya masih di Instagram pribadi.
2: Iya,
1: Instagram. Ternyata banyak yang mengorder.
2: Iya.
1: Berapa tuh Kak kalau masih ingat? Berapa banyak orang tuh?
2: Oh, lumayan banyak. Ada yang udah berjalan berapa hari itu ada yang pesan 30 pack.
1: Oh, Masya Allah.
2: Untuk mereka bagi-bagiin di Jumat Berkah.
1: Jumat Berkah ya. Oke.
2: Terus ke Panti Asuhan ada juga.
1: Ada juga. Berarti kok kalau seandainya yang pesan untuk kayak Jumat Berkah gitu, nah itu kita minimal ordernya berapa banyak?
2: Minimal order di 30 pack ke atas, Kak.
1: Oh, 30 pack ke atas berarti ya. Satu packnya berarti isinya?
2: 5 pieces.
1: Oh, 5 pieces.
2: 10.000.
1: Oke.
0: Sembang UMKM, Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Friyadi, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI, Radio Piala Dunia.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
2: Sedara perempat, wahana air ini tergolong masih baru jika dibandingkan dengan waterpark sebelumnya seperti Dutamas dan Ocarina. Waterpark top 100 ton besi yang dibangun pada tahun 2010, jadi itu memang terlihat masih sangat bagus dan juga lebih lengkap. Seperti berbagai macam seluncuran yang cukup tinggi juga ada di waterpark 100 ton besi. Dan juga masih banyak lagi wahana air seperti kolam renang dan lainnya. Pariwisata di Kepulauan Riau ini juga dilengkapi dengan fast food yang siap menyajikan bermacam makanan dan minuman setelah lelah bermain air. Kita beralih ke maklumat lain, wisata rumah Bintan Mangrove di Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Kehadiran wisata domestik maupun mancanegara turut meningkatkan pendapatan warga yang berjualan makanan dan berbagai produk lokal di kawasan tersebut. Owner rumah Bintan Mangrove Rizal mengatakan masyarakat sekitar wisata mangrove merasa manfaat langsung dari aktivitas wisata yang terus berkembang. Menurutnya, wisatawan yang datang tidak hanya menikmati wisata mangrove, tapi juga berbelanja kuliner khas masyarakat setempat. Daya tarik utama wisata rumah Bintan Mangrove adalah keberadaan kunang-kunang di kawasan hutan mangrove. Fenomena tersebut dinilai cukup langka, sehingga menarik perhatian wisatawan asing untuk datang berkunjung. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guhindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang Lada Tengah Hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Berempat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau di pukul 11 waktu Indonesia Barat kembali hadir Sembang UMKM. Tentunya kami sudah live streaming di Facebook, di YouTube, dan juga di aplikasi RRI Digital. Kita juga sudah sebarkan flyernya di Instagramnya Perempat Tanjung Pinang. Dan tentu sudah berapa walaupun cuaca di hari ini ya. Dari pagi tadi diterpa hujan yang begitu lebat sepertinya merata ya dari Tanjung Pinang, Kijang. Kalau di Bintan tak tahu pula macam mana kan. Baiklah, di siang hari ini kita akan menghibur serempak dengan acara Sembang UMKM. Tema kita adalah Kitchen by Esa, mahasiswa berwirausaha meracik cita rasa istimewa dari Kampus Sainsar Kepulauan Riau. Bersama dengan ada Kak Gina Atta Adiningrum ya, juga salah satu sebagai mahasiswa di Prodi Kewirausahaan, yaitu dari Kitchen by Esa. Halo Kak Gina.
1: Halo.
0: Gimana kak, kurang semangat ya? Kedinginan ya kak ya?
1: Iya.
0: Iya, karena cuacanya begitu dingin ya di hari ini. Jadi agak gimana gitu. Apalagi perjalanan cukup jauh ya kak ya?
1: Iya.
0: Dari Kijang. Ya Allah, kasihan betul lah kakak kita nih. Oke, jadi panggilannya Gina.
1: Iya.
0: Gina berarti ya. Berarti ini usaha Kitchen by Esa ini dari kampus Sainsar. Iya. Tapi di Prodi
1: Tadarus Bahasa Inggris.
0: Bahasa Inggris, oke. Nah mereka juga punya wira usahanya gitu ya. Berarti nama wira usahanya memang Kitchen by Esa.
1: Iya.
0: Esa Kitchen gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah kalau di flyer kan ada dua orang. Tapi memang berhubung kawan kita ini tak bisa datang kan, Kak Naila ya.
1: Iya.
0: Jadi diwakilkan oleh Kak Gina sendiri saja, tak apa. Kak Naila ini dia apa? Berarti di Kitchen by Esa ini tuh ada ini nggak sih kak kayak perbidang itu misalnya ini. Ini bagian ketuanya, ini sekretarisnya, ini wakilnya di iya. Wirausaha itu. Oh ada juga?
1: Ada.
0: Oke, kalau Kak Gina sendiri sebagai apa nih?
1: Kami sebagai anggotanya.
0: Oh anggotanya. Oke, yang kalau Kak Naila?
1: Ketua.
0: Oh ketuanya. Berarti apa nih tupoksi dari masing-masing? Kalau kayak ketua itu ngapain aja sih di wirausaha
1: dapur kitchen ini? Kayak yang ngasih ide gitu. Mm-hmm. Dia ngajak-ngajak buat duluan jualan gitu, mau jualan apa hari ini, gini-gini, ngasih ide.
0: Oke, okay, emang ngasih ide ke anggota-anggotanya. Habis itu baru kita merembukkan lah semuanya gitu ya. Oke, okay. Nah ini untuk anggotanya ada berapa nih? Di
1: 5.
0: Oh ada 5, oh sedikit ya?
1: Iya, soalnya tahun sebelah sini kan juga gak terlalu banyak kan orangnya.
0: Oh oke, okay. Ada 5 orang, semuanya perempuan atau ada lelaki?
1: 4 perempuan, 1 laki-laki.
0: Oke, yang laki-laki itu ngapain tuh tugasnya tuh? Dia apakah dokumentasi?
1: Sekretaris kayaknya.
0: Oh, sekretaris bagian mencatat.
1: Mm-mm.
0: Ah, oke. Nah, di Kitchen by Esa ini kita menjual aneka makanan minuman berarti ya? Ada yang manis, ada yang asin, ada kayak dessert gitu ya? Atau gimana?
1: Dia, kami baru-baru mau jualan juga sih. Mm-mm. Kemarin. Baru itulah ada cuma beberapa doang.
0: Oke, ada apa aja nih?
1: Ada rice ball. Rice ball plus es teh, terus ada cheese cuit.
0: Oh, cheese cuit ya, yang ada taburan Oreo-nya ini dengan Milo ya ini.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Nah, ini kan kayak membuat rice ball gitu, apalagi dengan bahan-bahannya seperti ayam. Ya, apalagi kalau kita anak-anak muda kan tak pandai masak sangat lah ya. Nah, itu siapa? Jadi koki dia siapa?
1: Kami yang perempuan-perempuan nih lah.
0: Uh-uh.
1: Kerjasama. Kan ada yang udah bisa buat nasinya.
0: Mm-mm.
1: Ada yang masak ayamnya.
0: Mm-mm.
1: Jadi bagi-bagi tugas. Ada yang belanja.
0: Oh oke, okay. Berarti yang buat ayam suwirnya ini memang yang sudah pandai masak atau ya pandainya karena ini aja gitu.
1: Ada yang udah ngerti juga kan.
0: Oh udah ngerti. Oh oke, okay. Tapi sebelumnya berarti dari jurusan bahasa Inggris ini memang sudah ada Kitchen Esa ini.
1: Baru tahun ini.
0: Oh baru tahun ini.
1: Iya keluar KWU apa divisi kewirausahaan.
0: Oh.
1: Kemarin tuh gak ada, baru kemarin lah rapat ditambahin.
0: Oh baru tahun ini, makanya anggotanya baru 5 orang gitu ya. Maksudnya nanti ada penerimaan sesuatu masuk baru lagi, ada yang masuk bergabung gitu ya. Oh oke okay, oke okay. Jadi ini masih baru lah berarti ya launchingnya gitu. Berarti udah jalan berapa bulan kalau dihitung-hitung?
1: Baru 1 bulan lah.
0: Baru 1 bulan.
1: Soalnya,
0: oh baru terperancu iya. Dari sini ya. Oh, oke okay. Baru 1 bulan ini kemudian dirembukkan akhirnya. Kenapa namanya Esa? Double A S A.
1: Itu lebih biar lebih keren aja kalau kata kakak-kakaknya.
2: Oke. Okay.
1: Diinggrisin kan harusnya himpunan mahasiswa Tadris Bahasa Inggris.
2: Oh, kalau disingkat jadi
1: HMPS.
2: Oh, HMPS. Oh, oke. Okay.
1: Jadi diinggrisin aja lah jadi ESA, English Education Association.
2: Oh, oke. Okay. Jadi dibuat bahasa Inggrisnya gitu ya. Oke, okay. Jadi selama sebulan ini udah apa aja sih yang dikerjain sama Kitchen ESA ini?
1: Baru ini Mas bikin itu aja lah, rice bowl, ST.
2: Baru itu.
1: Iya.
2: Oke. Okay. Ada ide lagi.
1: Soalnya kan mahasiswa juga udah pada libur.
2: Libur ya, libur semester ya. Oke. Okay. Berarti kalau udah libur kayak gini enggak jalan lagi dong. Istirahat dulu berarti.
1: Iya, ini nunggu mahasiswa baru kayaknya kan ada bazar nanti.
2: Oh, bazar di mana tuh? Di kampus.
1: Iya.
2: Ada acara ya?
1: Yang untuk penerimaan mahasiswa.
2: Oh, mahasiswa baru jadi Kitchen ESA juga ikut dilibatkan.
1: Iya.
2: Ah, oke okay, oke. Okay. Kan baru beberapa nih kayak rice bowl, cheese cuit gitu ya. Berarti kalau kita untuk buat cheese cuit kan itu kan butuh didinginkan gitu ya. Mm-hmm. Itu berarti di sana sudah tersedia juga untuk lemari esnya.
1: Kami kan buatnya kadang malam.
2: Mm-hmm.
1: Jadi nanti yang udah jadi itu dibawa pulang ke rumah, dimasukin ke kulkas.
2: Oh.
1: Paginya baru dibawa lagi ke kampus.
2: Oke, okay, jadi diproduksinya di kampus.
1: Di kos kawan.
2: Oh, di kos ya? Oh, yeah. Justru di kos. Mm. Oke, okay, selepas itu nanti yang punya kulkas bawa pulang dulu.
1: Yeah.
2: Kita tarik ke situ. Mm. Nanti kalau berangkat lagi ke kampus baru dibawa lagi.
1: Iya. Yeah.
2: Oh, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Tapi kalau Kak Gina sendiri nih, kenapa tertarik untuk bergabung di wirausaha ini? Kan banyak banyak yang lain gitu ya kan. Kenapa tertarik gitu? Apakah ada paksaan atau memang pengen aja gitu, atau dari kawan-kawan, ikut kawan?
1: Enggak ada paksaan sih, cuman kalau kayaknya lebih gampang ke divisi kewirausahaan ini karena kan enggak terlalu banyak kerja, cuman ngebantu keuangan aja lah. Mm-hmm. Jual-jualan, masak-masak, kayaknya lebih seru.
2: Oh gitu, tapi kan bukannya memasak itu hal yang sangat sulit ya. Dan juga berjualan gitu. Mm-hmm. Jadi hal tertariknya maksudnya tuh sama Kak, sama Naila ini temenan.
1: Itu kakak tingkat.
2: Oh ini beda yeah. Tingkatan ya.
1: Iya.
2: Yeah. Oke, okay. Jadi Naila tuh semester
1: 4.
2: Oke, okay, kalau Gina
1: semester 2.
2: Oh, jadi yang tergabung di Kitchen ESA ini bukan satu kelas.
1: Bukan.
2: Oke, okay, tapi satu prodi.
1: Mm-mm.
2: Yang mana mau.
1: Mm-mm.
2: Oh, oke, okay. Berarti dari semester 4 ada berapa orang tuh?
1: Semester 4 ada 3.
2: Ada 3.
1: Semester 2-nya ada 2.
2: Oh, ada 2. Jadi bergabung sih. Tapi ketika kalian bergabung itu ada persyaratan khusus enggak sih, atau ada tes atau gimana-gimananya?
1: Enggak ada sih.
2: Mm-hmm.
1: Cuman ya ditanya. Awal kan ada rapat gitu kan, ditanya mau masuk divisi apa, dikasih dua pilihan, kami dapatnya di KWU, kewirausahaan.
2: Oke, okay, jadi di situ sebenarnya di jurusan bahasa Inggris itu ada berapa ini sih, divisi sih?
1: Berapa ya? Lupa.
2: Pokoknya ada lebih dari 5 kali ya?
1: Ada
2: lah. Oh, ada, jadi akhirnya tertarik. Oh, jadi dia kasih dua pilihan, tapi Gina tertariknya untuk di divisi kewirausahaan.
1: Iya.
2: Oh, tapi sebelumnya dulu pernah berjualan nggak?
1: Bantu bunda. Oh, bunda juga jualan kan.
2: Oh, oke. Okay. Bulan apa tuh bunda?
1: Macam-macam, ada empe-empe, risol, terus tela-tela kalau ada ubinya.
2: Oh, oke. Okay.
1: Ada apa namanya yang ubi dibuat di benyek-benyek gitu.
2: Oh, apa ya namanya ya?
1: Dia kayak bentuknya kayak jadi roti gendang gitu.
2: Iya. Tapi lupa namanya. Bahasa Melayunya apa ya? Oh, jadi itu juga. Oh, yeah. Nanti boleh dong ibunya diundang ke sini, ya kan? Berarti itu masih usaha rumahan.
1: Iya. Yeah.
2: Oh, jadi tugas Gina ngapain kalau di rumah? Bantunya ngapain? Bikin kah? Mempromosikan kah? Atau macam mana? Atau pengantaran?
1: Bikin, kadang bantu bikin.
2: Mm-hmm.
1: Terus ngantar juga ke sampai kawan-kawan yang dekat Kijang sana.
2: Oh, oke. Okay.
1: Terus promosi ke ya, status WA lah.
2: Mm-hmm.
1: Biar orang tertarik kan.
2: Oh, oke. Okay. Berarti itu sistemnya open PO gitu?
1: Nggak PO banget sih.
2: Uh-huh.
1: Udah dibuat, kadang yang mau langsung ngantar gitu.
2: Oh, oke. Okay. Tapi menerimanya sekitaran Kijang.
1: Mm-hmm.
2: Oke, okay. Kalau di luar dari Kijang, enggak ya?
1: Enggak juga. Tergantung kalau ada jadwal ke kampus, kalian ngantar.
2: Oh, oke. Okay. Jadi memang karena sudah terbiasa membantu ibu di rumah, makanya pas di kampus tuh memilihlah bergabung di wirausaha ini.
1: Iya. Yeah.
2: Oke. Okay. Tapi setelah menjalani selama sebulan ini kan kalian kan pasti kan berbeda orang gitu ya, apalagi berbeda tingkatan. Gimana membangun chemistry-nya supaya kompak gitu?
1: Awalnya kan canggung-canggung gitu kan, karena memang nggak terlalu dekat juga sama kakak-kakak ini. Tapi pas dibuat buat kayak ini masak-masak, jadi ada pembahasan yang nyatu lah. Baru okay. Nyambung satu sama lain.
2: Baru nyambung satu sama lain gitu ya. Oke, okay. Tapi nanti ke depannya apakah dari Kitchen Esa ini akan menambah produk-produk baru lagi?
1: Kayaknya ada penambahan nanti, nggak tahu dari apa gitu kan. Mungkin gak cuman cheese tweet sama rice ball aja, adalah penambahannya.
2: Masih di pedas, manis, gurih kah atau asin?
1: Pedas kayaknya.
2: Oh, lebih ke pedas ya. Apalagi kan mahasiswa kan tertariknya sama yang pedas-pedas ya.
1: Pedas manis.
2: Oh, pedas manis, oke okay. Nah, berarti kalau untuk memproduksi makanan ini, itu dari jam berapa sih biasanya dibuat?
1: Kemarin kami itu dari jam 6 maghrib.
2: Sore-sorean.
1: Iya, sampai jam 9 itu juga belum selesai kan. Lanjut paginya dari jam 9 sampai jam 12.
2: Oh, kok lama ya?
1: Iya.
2: Oh, oke. Okay.
1: Karena kan masak nasinya kan pagi.
2: Mm-hmm.
1: Ayamnya nanti dipanasin lagi. Terus buat cheese cutnya tuh juga enggak sekalian banyak. Kehabisan soalnya rotinya.
2: Oh, oke. Okay. Oh, ini gunain roti apa sih kalau cheese cut ini, roti itu ya?
1: Kayak roti jagung gitu.
2: Oke. Okay. Oh, rotinya roti jagung. Yeah. Kan ini kan kayak ada berlapa lapis gitu kan? Oke. Okay. Berarti yang putih itu apanya?
1: Cream cheese.
2: Oh, itu cream cheese-nya. Apa aja sih bahan-bahannya kalau untuk buat cheese cuit ini?
1: Itu ada roti jagung, terus ada susu cair. Terus ada cream cheese gitu, pakai whipped cream.
2: Oh ya, whipped
1: cream. Terus dicampur keju, baru tuh pakai taburan Oreo-nya, Milo-nya gitu.
2: Oh, oke. Okay. Berarti untuk taburan-taburannya itu apa sih namanya? Ini ya.
1: Topping-toppingnya
2: itu ada berapa macam kita sediain?
1: Baru ada 3 sih. Milo, Oreo sama tiramisu.
2: Oh, tiramisu. Oke. Okay. Yang paling diminati sama pelanggan yang mana tuh?
1: Tiramisu.
2: Oh, itu tiramisu ya? Oh, oke. Okay. Yang kedua
1: Oreo.
2: Yang ketiga baru
1: Milo.
2: Nah, kita untuk bandrol harganya kita jual berapa sih nih kayak gini?
1: Itu dijual satunya 5.000. Berapa ya? 5.000 atau 10.000?
2: Oh, lupa ya. Yang bikinnya lupa gitu harganya ya.
1: 5.000 kayaknya.
2: Oh, 5.000-an. Berarti itu dalam cup yang berapa besar tuh?
1: Segini lah ya.
2: Oh, agak besar sedikit ya. Oke. Okay. Kalau untuk rice bowl kita di berapa tuh?
1: Rice bowl-nya itu 13.000.
2: 13.000.
1: Cuma plus ST jadi 15.000.
2: Oh, tambah ST 15.000. Tapi lebih worth it sih kalau pakai ST ya kan?
1: Yeah.
2: Sambil ada minuman-minumannya gitu ya. Teh obeng enggak sih? Iya, kok Kak bisa bilang ST ya tadi ya? Kakak asli orang mana sih? Bukan Melayu.
1: Bukan.
2: Oh, jadi asli mana nih?
1: Kami asli sini, cuman lah Bapak Jambi.
2: Oh iya, kalau orang Melayu sana kan bilangnya ST ya. Kalau di sini kan teh obeng gitu. Oke, okay. Jadi include dengan teh obengnya. Berarti untuk rice bowl ini isinya nasi putih,
1: yeah,
2: ayam suwir, sayur apa sih ini? Lalapan. Ya Allah, sawi.
1: Bukan.
2: Timun. Dengan dia yang isinya buat ini selada. Ya Allah. Yang untuk ini ya burger ya. Selada. Oke, okay. Jadi ada seladanya. Please, kalau selada kan lumayan mahal ya harganya ya. Nah, misalnya kalau ada nih orang dari luar kampus yang pesan, itu gimana cara ordernya nih Kak Gina?
1: Boleh juga sih, nanti kami ada pengantar, tapi ada ongkirnya.
2: Oh, oke okay.
1: Jauhan
2: okay.
1: Dari Papaya sana.
2: Oke okay.
1: Kalau dari itu berapa ya ongkirnya? 5.000 atau 2.000?
2: Oh, kalau dari Kijang nih, buatnya mana di Papaya ya?
1: Di 16.
2: Antaranya ke RRI, berapa tuh?
1: Itu
2: kan lumayan jauh juga ya. Oke, jadi ada ongkirnya. Oke, jadi kalau seandainya kalau mau ketemu di tengah-tengah di mana tuh yang enggak ada ongkirnya?
1: Di Ganet kayaknya.
2: Oh, di Ganet. Hmm. Oh, bisa ya. Hmm. Oke, boleh. Boleh deh, nanti deh kita order ya. Ketemunya di Ganet aja. Di Ganetnya di mana dulu nih?
1: Di Ocha bisa.
2: Oh, di Ocha bisa. Oke. Berarti tuh enggak pakai ongkir ya?
1: Enggak.
2: Oh, berarti bikinnya di Topaya Batu 16 arah ini ya, arah Uban ya?
1: Iya.
2: Oh, yang perumahan mana nih?
1: Dekat belakang Alfamart situ.
2: Oke. Iya. Kalau dari Ganet kan enggak terlalu jauh ya. Apalagi kalau dekat simpangnya Ganet yang belakang kan tak terlalu jauh kan. Hmm. Oke. Harganya 13.000 ya. Bisa request ini enggak untuk pedasnya atau gimana nya?
1: Kayaknya susah sih, soalnya kan sekalian masak gitu.
2: Oh, oke. Jadi rasanya lebih kemana tuh?
1: Pedas asin.
2: Oke, enggak yang terlalu pedas-pedas sangat lah ya.
1: Iya.
2: Oke. Tapi kalau seandainya ada yang order ke aku mau dong, tapi aku mau lauknya aja gitu. Bisa?
1: Bisa.
2: Oh, bisa. Kalau lauk
1: baru buat tuh cutting juga ada ini kan, karena udah ada nasinya. Mm-hmm. Jadi dia pesan lauknya aja.
2: Kalau lauknya aja berapa tuh kayak gini?
1: 8.000, 10.000.
2: Oh, oke. Misalnya kayak kak aku mau lauknya aja tapi 10.000 ya gitu, boleh ya?
1: Boleh.
2: Oke, jadi bisa ya. Oke, serpempat yang sekiranya gitu ya mau order yang di luar dari kampus atau masyarakat umum bisa juga, atau ada Instagramnya nggak sih Kak Gina?
1: Ada.
2: Instagramnya ada, namanya
1: Kitchen by Esa.
2: Kitchen by Esa, tulisannya KITCHEN. Sebenarnya

0: Berarti sejauh ini masih 3 ini. Tapi nanti kemungkinan ada penambahan untuk anggota nggak sih? Kan nanti ada penerimaan mahasiswa baru tuh. Kemungkinan ada rekrut lagi nggak?
1: Kayaknya ada, tergantung mahasiswanya sih yang mau masuk divisi KWU atau yang lain mungkin. Jadi nanti tinggal tanya ketuanya aja kan, nanti ada apa, ada rapat juga kan, rapat besar-besaran. Itu nanti ditanya mau masuk divisi apa.
0: Oh, okay. Tapi sebenarnya kalau kita masuk per divisi-divisi itu di kampus diwajibkan atau gimana ya?
1: Nggak diwajibkan, tapi kan kami ini kan mahasiswa prodi tadarus bahasa Inggris ini kan lumayan sedikit ya.
0: Okay.
1: Di kampus ini diwajibkan buat semuanya karena ngebantu satu sama lain lah.
0: Oh, sedikitnya itu berapa sih kak? Satu ruangan berapa satu ruangan?
1: Kalau angkatan kami cuma 20 orang.
0: Oh, lumayan ramai sih. 20 orang. Kalau sebelumnya?
1: Sebelumnya itu 20 juga, cuman sebelumnya lagi cuman 6.
0: Oh, lebih sedikit cewek-cewek yang dulu semua. Oh, tapi justru semakin bertambahnya tahun semakin lumayan ramai ya. Kalau baru-baru gitu. Tapi sebenarnya prodi bahasa Inggris ini udah lama berdiri gak sih atau masih baru?
1: Masih baru berapa tahun gitu.
0: Oh, oke, okay. Makanya mahasiswanya tuh yang berminatnya belum banyak gitu ya. Jadi ini kalau kita lulus, ini kita apa? Kemana nih? Ke kantor kah? Guru kah? Atau kemana? Oh, ke guru, guru bahasa Inggris. Ah, oke, okay. Berarti kalau seandainya kita ada mau bikin bimbel juga bisa ya. Oke, okay, oke, okay. Jadi sebarang kesadar perempat ya, ada keluarganya atau anaknya juga yang ingin mengikuti kuliah ya, kemudian ingin mengambil bahasa Inggris dan menjadi guru, bisa juga ini bergabung di Steinsar di parodi bahasa Inggris ya. Oke, okay. Daftarnya susah gak sih kak?
1: Bisa lewat SPAN PTKIN, kemarin udah lewat kan. Terus UMPTKIN, sekarang jalur mandiri.
0: Oh, jalur mandiri itu gimana tuh?
1: Dia kayak tes gitu. Kami kurang tahu juga sih.
0: Oh, ada jalur mandirinya. Kalau jalur mandiri itu berbayar?
1: Iya kayaknya.
0: Oh, oke, okay. Kalau Kak Gina dulu apa?
1: SPAN, dia pakai nilai.
0: Oh, nilai dari sekolah ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, oke, okay. Jadi kalau seandainya sekarang mau daftar tapi bisa gak sih misalnya ada nih, kita ini dulu ya, misalnya ada nih teman kita, dia misalnya ngambil jurusan yang ada di Steinsar, tapi dia udah semester 4, kemudian dia mau pindah nih ke Steinsar dari kampus lain ke kampus ini, itu bisa dilanjutkan kah atau dari awal lagi ngulangnya?
1: Kayaknya ngulang.
0: Oh, ngulang ya?
1: Kami kurang tahu juga.
0: Oh, oke, okay. Soalnya kan ada sempat yang nanya juga, cuman kayak bingung sih cara jalurnya tuh gimana gitu. Apakah bisa disambung lagi atau justru ngulang lagi nih dari awal gitu. Oh, oke, okay, oke, okay. Jadi nanti mungkin itu bisa ditanyain sama dosennya kali ya. Ngundang dosennya gitu. Nah, untuk ini kak, dana untuk kita membuat makanan-makanan ini kita dapatnya dari mana nih?
1: Ada uang kas juga kan, dari ESA, terus nanti ada pencairan dana. Kami kemarin pakai uang kas.
0: Oh, ada uang kas. Uang kas itu berarti yang maksudnya itu yang bayar 5 orang itu atau gimana?
1: Semuanya.
0: Oh, semua yang
1: tergabung. Tapi kemarin pakai uang ketua kayaknya.
0: Oh, oke,
1: okay. Soalnya bendaharanya ini kan jauh. Jadi mungkin pakai uang ketua dulu.
0: Oke, okay. Jadi kalau sekali produksi bisa berapa banyak berapa banyak sih total belanjaannya?
1: Yang belanja kemarin ketuanya pula, kami nggak ngikut.
0: Oh gitu. Tapi rata-rata biasanya kan pasti kayak dibilang, ayo guys, total belanja kita totalnya hari ini segini-gini ya gitu, kayak ininya gitu, nggak dibilang juga?
1: Enggak.
0: Oh, oke, okay. Mungkin kayak pembukaan kayak itu kan kayak lebih penting gitu kan, biar kita tahu balik modalnya berapa nih gitu. Ya kan, berapa belanjanya, berapa modalnya, berapa keuntungannya kita dapat gitu kan. Berarti setelah misalnya kita jual nih, kita jual terus dapat uangnya. Nah, uang yang didapat itu kita kemanain?
1: Disimpan. Okay. Nanti diputar lagi kan, buat jualan lagi.
0: Oh, oke,
1: okay. Diputar-putar terus sampai diputar-putar. Adalah untungnya lebih.
0: Oh, kalau ada untungnya lebih gitu, itu nanti dibagi per orang atau makan-makan atau gimana?
1: Dimasukin ke kas.
0: Oh, dimasukin ke kas. Berarti kita memang enggak dapat bayaran ya, karena memang pure ini kan apa tadi namanya? Bidang
1: kewirausahaan.
0: Kewirausahaan. Jadi memang semuanya itu untuk kita menambah pengalaman juga lah berarti ya, untuk gimana karena kita berusaha. Jadi kita nanti kita keluar, kita udah bisa nih, udah ada basic-basicnya gitu ya. Oh, oke, okay. Jadi kalau dapat duitnya, nanti duitnya diputar-putar lagi untuk belanjanya, kemudian nanti dimasukkan ke uang kas.

0: Berarti kasnya ini kayak ditentuin nggak, satu orang 5.000 gitu?
1: Ditentuin satu orang. Satu orang itu 10.000 satu bulan.
0: Oh, satu bulan 10.000. Berarti yang bayar ada berapa orang? 20 orang tadi itu ya?
1: Lebih lah.
0: Oh, lebih kan, karena kan
1: cutting-cutting juga kan.
0: Oh, oke. Jadi setelah dikumpulin barulah gitu ya. Mm-hmm. Nah, untuk membuat dagangan ini kemarin waktu sebelum libur, itu kita bikinnya seminggu berapa kali?
1: Baru satu kali doang kan.
0: Oh, baru satu kali doang.
1: Itu udah lemah. Udah kecapean.
0: Karena mungkin awal-awal kali ya, jadi kayak masih kaget gitu ya. Kemarin dijualin di mana tuh Kak Gina?
1: Di kampus, sekitaran kampus, terus kawan-kawan juga ada yang beli kan. Mm-hmm. Jadi yang ngantar orang yang rumahnya dekat kampus, terus ngantar yang ke kampus juga.
0: Oh, oke. Okay. Tapi selama kalian membuka usaha ini, apa sih suka dukanya? Pasti ada dong. Sukanya dulu apa sukanya dulu?
1: Ya, bisa ini sih, bagi-bagi cerita juga kan sama kating-kating yang gak dekat.
0: Kating itu apa sih, ketua tim?
1: Kakak tingkat.
0: Oh, kakak tingkat, ketua kakak tingkat, oke.
1: Okay. Baru tuh, apa?
0: Pelan-pelan.
1: Yang awalnya gak dekat kan jadi dekat. Terus, ternyata kating ini gak seserem yang kita
0: bayangkan ya.
1: Kan taunya kan orang mukanya serem nih.
0: Iya benar, apalagi kalau kita masuk ke kakak tingkatnya garang-garang gitu ya. Ternyata enggak.
1: Satu frekuensi.
0: Okay. Jadi kayak lebih menambah pertemanan gitu ya, kayak lebih menambah relasi. Kalau dukanya apa tuh?
1: Dukanya apa ya?
0: Tapi pernah enggak sih sampai jalan, kan bikin jualan nih, tapi pernah enggak habis gitu? Yang pas hari pertama itu, yang kali bikin sekali itu, atau langsung habis semua?
1: Cicutnya yang habis.
0: Oh, cicutnya habis.
1: Ayamnya masih banyak banget resbolnya.
0: Oh, jadi itu digimanain tuh?
1: Gak tau pula, di kakak itu yang anu.
0: Oh, apa mungkin dibagi-bagi gitu kali ya. Jadi cicut kemarin itu produksinya ada berapa banyak sih waktu itu?
1: Ada 20 lebih lah.
0: 20 lebih. Oke. Dan alhamdulillah habis ya.
1: Alhamdulillah habis.
0: Kalau cicuit ini dia untuk ketahanannya berapa lama sih Kak Gina?
1: 2 hari kayaknya kalau masukin di kulkas.
0: Oh, kalau dalam kulkas 2 hari masih bagus. Oh, tapi kalau di suhu ruang
1: itu kayaknya bentaran doang sih, enggak sampai sehari, setengah hari lah mungkin.
0: Oh, apa rasanya, asam, basi atau gimana?
1: Asam.
0: Oh.
1: Karena kan dia ada kejunya, ada susunya. Kalau di suhu ruang kan cepat basi enggak sih?
0: Iya. Apalagi dia ya hangat gitu ya, karena dia memang untuk yang dingin gitu ya. Oke, jadi kalau seandainya masih 2 harian di kulkas, masih enak lah untuk dikonsumsi ya. Tapi kalau di suhu ruang udah kayak 2 jam, 3 jam atau mau apalagi 8 jam tuh udah enggak enak lagi ya.
1: Iya.
0: Ah, oke. Tapi kenapa kalian memilih menunya tuh rice ball dan cheese cuit? Apakah karena ini viral atau karena memang lebih gampang dibikinnya atau gimana?
1: Kalau rice ball itu kan mahasiswa kan ini kan lebih yang simple-simple gitu, dibawa kemana-mana. Jadi milih rice ball. Kalau cheese cuit ini saya sih yang nyaranin.
0: Okay.
1: Karena pengen buat aja dari kemarin.
0: Oh, tapi gak jadi-jadi.
1: Yeah.
0: Mumpung ada teman-temannya nih gitu ya. Jadi coba aja gitu. Oh, oke. Okay. Tapi pertama kali kalian bikin cicuit itu langsung berhasil ya? Gak ada gagal-gagalnya?
1: Enggak, langsung berhasil.
0: Oh, apa taunya dari mana bahan-bahannya?
1: Bikin whipped cream kan.
0: Taunya itu agak repot ya whipped cream ya?
1: Iya. Nengok tutorial di TikTok juga. Terus kawan-kawan kemarin juga pernah jualan, jadi kan pernah ngerasain, ternyata enak, mau nyobain. Buat-buat lah, nengok dia bikin kemarin, kayak gini nih, yaudah cobain sama ke divisi ini.
0: Oke, okay, ternyata kayak cocok gitu ya. Oke, okay. Nah kalau untuk ayam suwir ini, di ayam suwirnya kita pakai kemangi atau enggak nih?
1: Pakai kemangi.
0: Oh, pakai kemangi ya. Nah, itu sih bikin dia wangi dan enak gitu. Berarti untuk ayamnya kita pilih dada, paha atau gimana?
1: Dada filet.
0: Oh, dada filet ya. Oke. Okay. Berarti memang sejauh ini masih ayam suwir. Nanti enggak coba ngasih kan ada yang kayak tongkol salah itu? Enggak mau coba itu juga nanti.
1: Kami mau, katanya ada mau nambah ini sih, ayam nasi daun jeruk.
0: Oh, nasi ayam daun jeruk. Nasi ayam daun jeruk.
1: Yeah.
0: Jadi nasinya ada rasa daun jeruknya.
1: Yeah.
0: Oke, okay, terus ayamnya tetap suwir juga?
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Pakai kemangi lagi?
1: Pakai.
0: Oh, oke. Okay. Jadi nasi daun jeruk ayam suwir ya. Oke. Okay. Kalau ini rice ball ayam suwir. Nah, tapi belum di ini ya, belum launching ya?
1: Belum.
0: Rencananya nanti setelah penerimaan mahasiswa baru.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nanti bazarnya berapa lama sih itu?
1: Bazarnya sampai penerimaan PBAK ini selesai kayaknya.
0: Hmm, oke. Okay. Ini udah mulai ininya ya?
1: Belum.
0: Oh, belum ya? Apa sih namanya itu? Kalau kita sekolah kan MOS ya, MOS. Nah, kalau itu apa sih namanya? Lupa lagi saya.
1: PBAK.
0: Oh, PBAK ya, saya udah lama soalnya alumni jadi saya lupa. Oh, PBAK pengenalan kampus gitu ya. Yeah. Oke. Okay. Nanti jadi itu boleh buka stand. Mm-hmm. Oke. Okay. Itu kalian berarti standnya ada payungnya juga, ada standnya, benar-benar ada stand atau meja tok doang?
1: Ada payungnya juga.
0: Oh, ada payungnya. Itu memang dari kampus disediain?
1: Iya, kemarin, tahun kemarin kayaknya disediain.
0: Hmm, oke. Okay. Kemarin disediain gitu ya. Berarti nanti ini ngerjainnya juga di lokasi yang sama ya. Mm-hmm. Hmm, berarti nanti untuk kayak kan kalau cicuit kan memang harus tetap dingin tuh. Kalau seandainya kita bawa dari tempat itu gimana?
1: Kayaknya pakai tempat gitu kan, terus ditaruh es batu, dikasih garam biar
0: biar dingin. Oh, oke. Okay. Jadi nanti ditempatkan di ada wadahnya gitu. Mm. Kan ada yang kayak pendingin gitu ya. Mm. Nanti ditaburi es batu, dikasih garam. Ya kata orang kalau kasih garam tuh esnya agak lama
1: cair.
0: Mencair gitu ya kan. Tapi sebenarnya iya sih. Nah, nanti itu cara mengakalinya ya. Mm. Oh, oke. Okay. Tapi untuk bahan-bahannya udah disediakan atau nanti aja berjalannya waktu?
1: Nanti aja berjalannya waktu, soalnya masih lama.
0: Oke, okay, masih lama ya. Nah, selama Kak Gina berjualan nih dan juga berkuliah, apa pribadi yang terbentuk? Mungkin lebih rajin, lebih cepat bangun.
1: Sama aja.
0: Sama aja. Mungkin lebih rajin, jadi pulang ke rumah kayak mau masak atau gimana gitu.
1: Mau eksperimen buat kemarin mau coba buat cookies gitu.
0: Oh, cookies. Ya, oke.
1: Okay.
0: Belum kesampaian. Jadi itu kayak apa ya? Ketika udah bergabung di wirausaha ini mungkin kayak banyak ide-ide yang udah pengen dibikin. Yeah. Jadi itu kayak keluar gitu ya kan. Aku kayaknya pengen coba eksperimen ini deh. Mm-hmm. Jadinya kayak ada ide-ide gitu, cuman belum dijalankan.
1: Iya. Nengok-nengok di TikTok kan. Ini enak nih kalau dibuat, cobalah.
0: Bener-bener. Apalagi kalau kerjanya kan beramai-ramai kan kayak lebih seru ya. Oke. Okay, tapi ngambil wirausaha gini itu orang tua tahu nggak sih? Kalau di kampus mah kami ikut ini loh Bu, ikut wirausaha gitu.
1: Tahu.
0: Oh tahu. Kata Ibu nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa. Oh. Malah disuruh ini tolong jualin juga di
0: sana. Jualin juga punya ibu gitu ya.
1: Iya, sekalian.
0: Tapi boleh kayak gitu. Misalnya kayak kan kita wirausaha nih, terus kayak ada kita punya ada titipan dari luar gitu masuk ke usaha kita, itu boleh enggak sih?
1: Itu kurang tahu juga, belum diomongin juga kan.
0: Oh, oke.
1: Okay. Tapi nanti cobalah ditanya.
0: Oke. Okay. Tapi kalian ada rencana enggak sih untuk nanti mau buka stand di luar kampus gitu, kayak pengen di bazar atau di mana?
1: Kemarin tuh ada mau buat bazar Ramadan, cuman nggak kesampaian aja.
0: Oh, nggak kesampaian di Ramadan. Tapi nanti kedepannya ada lagi nggak?
1: Kayaknya mau dicoba buat buka bazar juga sih di Ramadan.
0: Gitu. Iya, kayaknya maksudnya kan nggak boleh kalau mahasiswa kan lumayan orang kan juga jadi lebih tertarik gitu ya. Mahasiswa ini buka usaha nih gitu, apalagi untuk harganya kan juga nggak terlalu mahal, affordable lah gitu. Jadi kayak bisa-bisa aja gitu ya. Tapi untuk lokasinya udah ditinjau.
1: Sekitaran 16 sekitar sampai Topayas juga. Itu aja.
0: Oh, di tepi jalannya atau di tempat itu ada bazar juga?
1: Di tepi jalannya kayaknya.
0: Oke. Itu kan lumayan juga ya untuk mengasah mental.
1: Iya.
0: Mental berdagang, berusaha kalau ya walaupun hari ini enggak laku gitu kan, mata nanti hari keduanya laku gitu ya. Kan hari ketiganya bisa laku gitu. Berarti nanti itu semuanya turun langsung ke lapangan ya, 5-5-nya atau ada yang standby di?
1: Enggak, kayaknya cuma cewek-ceweknya aja sih.
0: Oh, cewek-ceweknya aja.
1: Cowoknya cuma bantu ngangkat-ngangkat mungkin, bawa-bawa ini.
0: Oke. Okay. Kalian ada punya ini juga enggak sih? Banner-banner gitu?
1: Ada, cuma belum dibuat.
0: Oh, belum dibuat. Itu kan kayak juga menarik para pelanggan kan, biar kelihatan dari jauh oh ini ada apa nih, ada jualan. Terus juga nanti mungkin untuk bannernya ada makanannya gitu ya. Oke, dan ada pengunjung juga, mungkin harapan kedepannya nih Kak Gina untuk divisinya dan juga untuk anak-anak di luar sana yang mungkin saat ini malas untuk berjualan karena gengsi dan segala macamnya, atau berjualan karena viral, itu gimana tuh Kak Gina dari pengalaman sendiri?
1: Jangan malu buat mencoba sih, karena kita nggak ketahui kedepannya kita kayak mana.
0: Benar. Tapi kalau saatnya di luar kampus nih kita bikin usaha, yang paling penting itu modal dulu, niat dulu, atau gimana tuh?
1: Niat dulu.
0: Oh, niat dulu ya. Harus ada niat. Kalau saatnya ada modal tapi nggak ada niat, sama bohong juga ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nanti kalau nggak ada niat, buat aja nanti gagal kan.
0: Oke, benar-benar. Tapi gimana sih cara membangun konsisten supaya tetap mau gitu? Karena anak muda ini sekalinya libur tuh nanti tuh ada aja alasannya, terus akhirnya nggak jualan.
1: Iya.
0: Gimana tuh?
1: Saling ngajak satu sama lain aja sih kami.
0: Oh, okay.
1: Kalau ininya malas kayak ayolah sama-sama buat gini.
0: Jadi kayak saling sama-sama mensupport lah ya, saling ya ibaratnya kita kayak saling bergantungan lah gitu ya kan. Kalau seandainya aku kayak lagi malas, kamu tolong ajak aku terus gitu ya kan, biar nggak malas-malasan gitu ya. Oke deh, makasih loh Kak Gina udah datang ke sini walaupun cuacanya hujan-hujan ya. Mudah-mudahan usaha dari kampus sensor yang dari divisi wirausaha dari bahasa Inggris ini semakin sukses ya, dan juga nggak cuma di luar kampus, nggak cuma di kampus aja larisnya, tapi di luar kampus juga banyak yang tertarik, atau juga masyarakat sekitar Batu 16 yang sekiranya ingin mencari makanan yang manis, yang simple, bisa nih order juga bersama dengan Kitchen Esa ya. Oke, mungkin ada yang mau sampai lagi Kak, ajakan aja.
1: Jangan lupa beli ya guys.
0: Ada jargonnya gak sih?
1: Nggak ada.
0: Oh, nggak ada ya. Maksudnya ada jargonnya, kalau belum coba belum tahu rasanya gitu. Oke, terima kasih ya Kak Gina. Ya, kita ketemu nanti dengan menu-menu barunya, semakin banyak yang minat nih. Oke, kita pamit ya, bye bye, assalamualaikum. Waalaikumsalam.

0: Yang baru balik dari luar negeri. Sehat kawan? Mana buah?
1: Buah apa benda? Aku baru balik dari Amerika.
0: Buah tangan lah. Mana buah tangan?
1: Oh, ni ha. Aku belikan engkau celana jeans dari Amerika. Bagus kan? Ha ni, ada gambar bendera Amerika.
0: Banyak-banyak membaca lah kawan. Ini produk Indonesia lah. Kenapa engkau jauh-jauh ke Amerika hanya untuk membeli produk kita?
2: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Saudara perempat, sedikit berbeda dengan waterpark top 1000 Tembesi, meskipun sama memiliki wahana air yang cukup lengkap, perbedaannya adalah pada kolam air yang kebanyakan hanya sedalam lutut orang dewasa. Dan memang sepertinya waterpark Ocarina dikhususkan untuk anak-anak, ya. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini sangat sesuai untuk wisata keluarga. Fasilitas seperti playground juga ada di waterpark Ocarina. Kita beralih ke maklumat lain. Polda Kepulauan Riau menerima kunjungan silaturahmi Dewan Pengurus Nasional Association DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia di Mapolda Kepri pada Batam. Pertemuan tersebut menjadi momentum memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mendukung stabilitas, keamanan, serta pembangunan daerah. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi bersama pukul 13 waktu Indonesia Barat.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Para penonton kaum muslimin dan muslimat, saya terdengarkan berkumandangnya seruan azan pertanda masuknya salat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 12.08 menit Indonesia Barat. 12.08 menit Indonesia Barat.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman, menyebutkan sikap orang musyrik dan kafir terhadap kitab-kitab yang telah Engkau turunkan, keingkaran dan kedurhakaan mereka, dan soal jual-beli mereka denganmu. Mereka itu suka menukar ayat-ayatmu yang mengandung ajaran tauhid, iman, dan lain-lain dengan sesuatu yang sangat rendah mutu dan nilainya, kesenangan sesaat, agar mereka dapat terus menikmati keberuntungan duniawi yang mereka inginkan, dan untuk mempertahankan tradisi, kedudukan, kekuasaan, serta pengaruh yang membawa keberuntungan duniawi. Padahal, keberuntungan itu nilainya sangat sedikit dibandingkan dengan keberuntungan yang bakal mereka terima jika mereka beriman kepada ayat-ayat-Mu yang membawa kebahagiaan akhirat yang kekal abadi. Sungguh, Engkau sebut perbuatan mereka itu sama dengan jual beli yang sangat buruk. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang memilih beriman kepada ayat-ayat-Mu, bukan yang berani menentang ayat-ayat-Mu dan menukarnya dengan sedikit kesenangan dunia yang sesaat, serta menghalangi manusia untuk memilih masuk ke dalam agama-Mu

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum, Ci Ade. Oi, Ci Ade.

0: pegangan cawan. Pajang mari di dalam kedai. Ada bergaul sesama kawan. Membawa diri hendaklah pandai.
1: Betul tuh Cik Abang, kalau begitu menyusun kata dengan sampiran termaktub isi berjuta makna. Usah mengata jangan.

Euforia bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: Dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
1: Hebatnya seorang ibu mengenai topik kita pada malam hari ini. Sebetulnya, kehebatannya itu seperti apa itu?
2: Hebatnya ya?
1: Iya.
2: Itu sebetulnya... rahasia.
1: Rahasia.
2: Tapi seorang ibu itu satu rahasia.
3: Punya pondasi,
2: privasi, satu
1: privasi
2: yang jelas. Ya. Itu tergantung bapaknya. Jadi seorang ibu tidak bisa nuntut 100% bisa makan dengan bapak. Begitu juga bapak tidak bisa menuntut 100% dengan ibu. Karena masing-masing punya karakter dan punya tugas. Makanya kalau bapak tidak bisa jadi ibu, tapi kalau ibu bisa jadi bapak. Contohnya nih, zaman dulu.
1: Iya.
2: Enggak sekarang, zaman dulu ya. Anak 12 bisa sukses padahal bapaknya tak ada.
1: Oh iya betul.
2: Nah, sekarang pun begitu juga. Begitu bapak pagi-pagi masih di tempat tidur, ibunya udah siap semua, tinggal antar sekolah. Nah itu penilaian tersendiri kepada seorang bapak. Gimana bapak menilai ibu? Seandainya kalau bapak seperti ibu, bisa enggak? Nah itu
3: juga satu lagi, doa seorang ibu menembus langit.
1: Doa itu benar.
3: Iya betul.
2: Itu yang jelas. Siapapun ibu itu, entah ibu benar, entah ibu ikut enggak benar, ya, yang jelas.
3: Tapi insya Allah semua ibu benar.
2: Iya.
1: Insya Allah.
2: Itu kan penilaian ya. Jadi setelah itu, apapun ini tugas seorang ibu tanpa adanya mengeluh. Nah itu.

0: kadang-kadang juga nelen.
1: Ya, soalnya gini, soalnya kalau bapak ini tak mau tahu, bukan jelekin bapak ya. Tapi kalau ibu yang sakit tetap menghandle dapur, tapi yeah. Bapak yang sakit.
2: Ya, ya.
0: Jadi raja ya. Kapan kita dilatihkan ya?
1: Ya maaf ya untuk bapak-bapak yang
2: lagi. Mohon maaf nih bapak-bapak nih ya. Saya pun bapak-bapak sebetulnya.
0: Karena ini fakta mas, fakta.
1: Tapi bukan karena apa ya? Bukan karena pemalas, karena manja. Jadi mau manja dengan siapa kalau nggak manja dengan istri seperti itu? Jadi seorang istri ini memanjakan anak juga memanjakan suami, tapi suami terlalu manja ya, maunya dimanja terus. Tapi kalau kita lagi mau manja dengan suami, anaknya yang ribet.
0: Nggak sempat.

0: Di sebuah sudut negeri Melayu, tepatnya di Seenam, terdapat sebuah tradisi yang begitu lekat dengan akar budaya masyarakatnya. Tradisi itu adalah permainan gasing, sebuah warisan nenek moyang yang hingga kini masih hidup dan dirayakan setiap tahunnya. Mari kita telusuri lebih dalam tentang pesona gasing Seenam dan makna yang terkandung di dalamnya.
1: Permainan gasing itu adalah permainan tradisional bagi masyarakat kita, khususnya yang berada di Kepulauan Riau, khusus daerah-daerah pesisir. Biasanya gasing ini dimainkan oleh kalangan-kalangan dari anak-anak pemuda, anak-anak yang masih sekolah, dan mereka yang memang kegiatan hari-harinya biasanya untuk mengisi lah kegiatan-kegiatan sore hari itu. Biasanya kegiatan gasing ini selalu dimainkan oleh putra-putra lah yang ada di masing-masing kampung, termasuk kampung kami Seenam ini. Salah satu permainan tradisional orang Melayu lah, di mana-mana pun sudah dimulai, di kawasan mana saja yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, gasing ini sudah sangat dikenali lah.
0: Gasing di Seenam bukan sekedar permainan. Ia adalah bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakat setempat. Bayangkan saja, setiap tahunnya di musim tertentu, Pantai Seenam akan dipenuhi oleh anak-anak hingga orang dewasa yang asyik memutar gasing. Suara gemuruh gasing meradu menjadi irama meriah yang menggema di sepanjang lapangan.
1: Gasing itu kan dibuat dari kayu-kayu yang memang sudah kita tarik bersama, kayu-kayu yang kuat lah rata-rata gasing itu. Kayu-kayu yang terdapat di kawasan-kawasan perairan yang ada di kawasan kita, daerah-daerah yang pesisir ya. Kayu mentangor, menyebutkan kayu-kayu yang sifatnya itu keras, yang bisa dijadikan gasing itu. Dan memang sudah masyarakat pun sudah tahu mana kayu yang bisa dimanfaatkan untuk gasing, mana yang tidak. Jadi memang kalau ada musim gasing ini, semua pun rata-rata masyarakat kita, terutama anak-anak kita ini, mereka bijak dan pandai membuat gasing. Terus ini bisa menggunakan pohon yang keras lah, macam-macam jenis tanaman yang keras yang bisa digunakan untuk sebagai bahan untuk membuat gasing. Kalau di Seenam ini, gasing yang digunakan atau yang biasa dimainkan oleh para anak-anak kita, pemuda kita, memang gasing-gasing yang kalau kita lihat macam bentuk bawang atau macam bentuk buah lah, yang tidak bentuknya tidak gitu. Di sini katanya bulat-bulat semua kan. Nah, itu sudah menjadi ciri khas di sini. Kalau daerah-daerah lain macam-macam bentuk gasing ini, ada bentuknya yang ceper seperti bentuk. Nah, kalau tengok macam apa? Kalau kita tanya macam-macam soal angkasa itu kan ada yang bentuk ceper-ceper seperti itulah yang bisa beberapa tempat lah. Tapi juga yang mirip dengan masyarakat kampung Seenam ini banyak juga di daerah-daerah lain sama. Itu mungkin mudah cara membuatnya. Itu juga menjadi salah satu cikal bakal mengapa gasing di Seenam ini bentuknya seperti itu. Itu kan lebih sederhana, lebih mudah dibentuk dengan cara membuat yang lebih mudah dan lebih fleksibel.
0: Pembuatan gasing di Seenam pun memiliki keunikan tersendiri. Gasing-gasing ini biasanya terbuat dari kayu pilihan yang didatangkan langsung dari hutan sekitar. Proses pembuatannya pun dilakukan secara tradisional, diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap ukiran dan bentuk gasing memiliki makna filosofis yang mendalam, menggambarkan nilai-nilai leluhur masyarakat Melayu.
1: Di sini memang gasing banyak tidak menggunakan ukiran, tapi memang kalau kita melihat sebagai bentuk filosofis dari gasing ini adalah tradisi ketangkasan yang memang kalau kita lihat saat gasing itu kan berputar ya. Begitu dia berputar, kadang-kadang diadu dengan yang gasing pihak lain, dipangkah namanya di sini kan, atau dipukul. Nah, makanya ini adalah bentuk bagaimana perjalanan hiduplah manusia, orang-orang kita di sini, bahwa ketika kita berada pada posisi-posisi tertentu, memang kita diuji kadang-kadang. Itulah kalau kita membaca lebih kurang tradisi bermain gasing itu, itulah satu-satu kehidupan yang kadang-kadang kita juga harus diuji kekuatan dan ketangguhan masing-masing pihak. Nah, ketika kita sudah mulai laju, maka ada pihak lain yang akan coba untuk memproteksi kita atau melakukan tindakan-tindakan yang mengingatkan kita. Itulah kalau tak silap sebagai sedikit bentuk apa yang terkandung di dalam bentuk permainan gasing bagi masyarakat kita. Jadi tidak senantiasa kita bisa berputar suka-suka, ada lain masa juga nanti kita mengalami hal-hal yang cobaan dan ujian seperti itu.
0: Selain sebagai hiburan, permainan gasing juga menjadi ajang silaturahmi dan kompetisi, di mana setiap tahunnya diadakan lomba gasing yang diikuti oleh peserta dari berbagai daerah. Suasana lomba begitu meriah, diiringi oleh musik tradisional dan dukungan penonton. Pemenang lomba akan mendapatkan hadiah dan juga penghargaan.
1: Gasing ini memang tidak semualah pemuda itu memiliki motivasi yang sama untuk mengembangkan permainan-permainan tradisional ini. Tapi kadang-kadang karena beberapa orang saja, maka permainan ini kita bisa lihat ramai. Tapi menggagas atau memulai itu biasanya tidak banyak, hanya 1-2 orang saja, akhirnya nanti diikuti oleh kawan-kawan yang lain. Jadi sifatnya musiman. Tradisi ini tradisi yang memang ketika ada orang lain yang memulainya, biasa yang lain ikut. Tapi kalau untuk menjadi pihak yang menjadi fasilitator awal, memang tak banyak. Nah, jadi memang tradisi ini tak bisa kita ukur juga. Apa istilahnya, kapan mulai mainnya, kapan mulai ramainya. Tergantunglah nanti momen-momen para pemuda, terutamanya anak-anak kita yang ada di Sungai Dam ini. Kalau ada yang ada musim gasing, dia tiba-tiba muncul sendiri tuh. Biasa dia dekat-dekat dengan Agustusan lah. Mulai-mulai masuk bulan-bulan 6, bulan 7 sudah mulai gasing biasanya dibuat oleh mereka masing-masing. Kita melihat memang tentu ini adalah peran masyarakat ya, pesan peran-peran dari pihak-pihak penentu kebijakan kan, misalnya contoh kepala desa atau lurah. Kalau memang mereka termasuk yang antusias mengembangkan tradisi ini, tentu kepada berkembang. Tapi kalau tidak pun ini hanya jadi permainan rakyat yang biasa-biasa saja, tidak memiliki nilai apa-apa bagi masyarakat. Hanya namanya kegiatan hiburan saja, ketika selesai Agustusan, selesailah semua. Karena mungkin tidak menjadi salah satu barometer untuk menentukan kelayakan gasing ini dipertandingkan tingkat-tingkat tertentu, begitu tambangannya.
0: Namun, seiring dengan perkembangan zaman, permainan gasing mulai tergeser oleh permainan modern. Meski begitu, semangat melestarikan tradisi ini tetap berkobar di hati masyarakat Sai 6. Berbagai upaya dilakukan untuk memperkenalkan permainan gasing kepada generasi muda, agar warisan budaya tak hilang ditelan zaman.
1: Mengajarkan kepada masyarakat, kepada kita semua, bahwa kita masyarakat Melayu ini harus senantiasa melakukan hal-hal yang positif. Gasing ini kan kalau kita lihat, meskipun mungkin barangkali di daerah kita ini tidak diperlombakan, tapi kalau kita lihat permainan ini kan bisa menarik semangat dan motivasi lah bagi kita masyarakat yang bisa menikmati langsung permainan gasing ini. Ada unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, di samping unsur-unsur kebudayaan juga ada unsur-unsur kehidupan lah kalau kita lihat bersama-sama. Ini menjadi cikal bakal juga bahwa kita memang senantiasa lah, selalu peduli dan mengembangkan tradisi sifat permainan tradisional seperti gasing dan hal-hal lain lah yang tetap berbau tradisional. Kita harus tetap pertahankan.
0: Gasing Sai 6 adalah bukti nyata bahwa tradisi dapat bertahan dari generasi ke generasi jika kita mau melestarikannya. Melalui permainan gasing, kita diajarkan tentang pentingnya gotong royong, sportivitas, dan melestarikan budaya leluhur. Jadi, mari kita jaga dan lestarikan permainan gasing sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa Indonesia. Demikian Future Budaya, kisah Gasing Melayu C6 bersama narasumber Mustafa Abbas, Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Saya Julia Puspita untuk Pro 4 RRI mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

0: Lagu-lagu daerah Kepulauan Riau.
1: Berpanjang amanah bersama marwah
2: Kepulauan Riau, mari bersama bahu membahu.
0: Dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Saudara Prof, satu lagi tempat wisata di Kepulauan Riau yang sangat sesuai untuk wisata keluarga adalah Queen Garden Waterboom. Dengan harga tiket yang terjangkau, Anda bisa menikmati segala macam wahana air yang ada di dalamnya. Mulai dari seluncuran, twister slide, kolam renang, dan masih banyak lagi wahana permainan air lainnya. Lokasi wisata Queen Garden Waterboom berada di Sadai, Bengkong. Kita beralih ke maklumat lain, turnamen mini soccer Kapolres Lingga Cup 2026 resmi dimulai sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80. Kompetisi yang digelar di lapangan mini soccer Polres Lingga itu akan berlangsung selama 8 hari dengan sistem gugur dan melibatkan berbagai tim dari jajaran kepolisian serta unsur masyarakat. Pembukaan turnamen ditandai dengan tendangan pertama oleh Wakapolres Lingga Kompol Darmin. Pertandingan perdana mempertemukan tim Polsek Singkep Barat melawan Polsek Senayang. Wakapolres Lingga Kompol Darmin mengatakan turnamen tersebut bukan hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tapi juga sarana mempererat hubungan antar peserta. Seluruh tim diharapkan menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan berlangsung. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Dompet RRI Minang, suara budaya Kepulauan Riau. Setelah promosi selanjutnya kita akan bergabung dengan Perompak Jakarta untuk mengikuti acara Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Perompak Suara Budaya Jakarta menemani Aba Empo di siang hari ini barengan Epo Mariana Swendy. Kali ini kita datang dari Jakarta, Aba Empo menyapa Aba Empo di seluruh Nusantara di Radio Visual RRI Net ataupun bisa menyaksikan dan mendengarkan siaran Suara Budaya Nusantara edisi kali ini di aplikasi kita RRI Digital. Jangan lupa di-download ya yang belum punya ya. Nah, edisi kali ini RRI Jakarta spesial banget karena hari ini kita ulang tahun. Jakarta ulang tahun ke-499 dan tentunya Aepo Mariana di studio gak sendirian. Di samping Aye udah ada yang nemenin nih, abang kita yang udah ngeluangin waktunya buat mampir ke studio Perompak Jakarta. Mau bahas apa nih kira-kira Ponana sama narasumber di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara edisi ulang tahun Kota Jakarta, yaitu melintasi waktu Jakarta perjalanan transportasi umum selama 499 tahun. Ah, nanti kita juga bakal ngebahas kayak apa nih Jakarta dulunya transportasinya. Kalau mungkin ada yang sempat mengalami di eranya transportasi umum zaman dulu gitu ya, sambil nostalgia juga gitu. Nah, yang pasti Ayah juga undang nih buat Abang Empo, pendengar Perompak di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang mau ikutan komentar di tema kita di siang hari ini, membahas mengenai transportasi umum selama 499 tahun di edisi ulang tahun Kota Jakarta. Udah ya undang ya untuk line telepon di 0213504510, WhatsAppnya di 0812112498. Langsung aja di samping Aye ada Bang Yahya Andi Saputra, Ketua Bidang Litbang Lembaga Kebudayaan Betawi. Assalamualaikum, selamat siang Bang Yahya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Senang banget nih kita bisa jumpa lagi ya siang hari ini. Selamat ulang tahun buat kota tercinta Jakarta ya Bang.
2: Iya, selamat ulang tahun. Kan yang kalau tanggal ulang tahun ini kan Jakarta bukan dia sendirian. Pasti ada saudara-saudara pendengar dari seluruh Nusantara ini yang juga ulang tahun pada hari ini, Po.
1: Iya. Oh, iya bener-bener ya. Iya. Ini 499 tahun, usia yang ini mah udah banyak banget ya pengalamannya kalau ibarat kata manusia ya Bang. Udah melewati beragam macam peristiwa gitu.
2: Iya,
1: ya
2: betul.
1: Maka dari itu kita mau ajak Abang Po juga, siapa tahu nih Bang di tema kita kali ini kan ngebahas soal perjalanan transportasi umum selama 499 tahun Kota Jakarta. Dulunya ada apa aja sih? Kalau kita nih generasi sekarang kan nemunya MRT, LRT, Transjakarta ya Bang, komuter line gitu ya. Dulu Jakarta tuh sebelum ada transportasi umum yang tadi kita udah sebutin, ada apa aja sebenarnya di mari? Nah, Bang Yahya bisa cerita nih, siapa tahu Bang Po juga mengalami di era itu ya Bang. Gimana nih Bang?
2: Saudara-saudaraku, hamba Allah pendengar tercinta RRI kita ini, memang kalau orang-orang yang seangkatan saya nih Po ya, yang seangkatan saya itu pan zaman dulu itu kita masih sepi. Masih sepi. Sehingga kita kenalnya cuman kalau di sekitar lingkungan kita itu kan kita tinggal ada yang di di daratan. Terus masuk kepada kawasan ramai perkotaan. Ada juga kawan-kawan kita yang tinggal di kawasan pinggiran, yang sokan-sokan, yang setiap hari itu sokan-sokan tuh setiap hari itu dia ada di pinggir sawah, di pinggir kali gitu ya. Jadi kalau kita mau kemana-mana itu kita ngandelin satu apa yang kita punya di rumah. Dulu kita pada piara kuda. Nah, maka dengan kuda itu kita bikin gerobak. Jadi kalau kita pergi ke sawah, kita mau ngangkut habis panen itu, kita bawa gerobak kita ke pinggir sawah, kita angkat itu hasil panenan kita, kita bawa ke rumah untuk kita simpen. Nah, kemudian juga kalau dulu kali itu juga mempunyai peran penting ya, maka kita pakai getek penyeberangan gitu ya, penyeberangan. Nah, itu kan kalau saya mengenang itu masa-masa yang paling indah gitu ya, karena kita pakai itu kita bisa sambil kita cebabangan itu berenang ya, berenang di kali. Nah, berenang di kali, nah kita cukup bahagia. Tetapi memang itu kan kalau di sekitar lingkungan ya. Kemudian ketika kita membutuhkan sesuatu yang lebih jarak jauh lagi, kita mau dulu kan kalau misalnya ada orang mau menikah itu ya, pada masa lalu itu ya, pada zaman dulu-dulu banget lah. Kalau kita ngomongin 500 pasti bahkan pada masa sebelumnya itu ya. Kalau kita ngomongin Jakarta 500 tahun kan itu kan cuman batas ketika Fathahillah mendirikan Jayakarta. Nah, tetapi kalau kita ngomongin kota ini yang sudah ditepati oleh macam-macam orang itu ya pada masa sebelum-sebelum itu, bahkan abad kedua atau ketiga, kelima, kedelapan itu sudah ramai orang. Nah, ketika dia mau pergi jalan jauh-jauh itu, maka dia pakai gerobak, dan gerobak dimanfaatkan sedemikian rupa akhirnya namanya berganti-ganti. Jadi mulai kan gerobak tuh dia pakai kuda, dia bikin apa, dia menarik batu segala macam. Ketika dia mau pergi jauh-jauh, maka gerobak itu dimodifikasi menjadi lebih aman. Maka ada dia punya atapnya, kapnya. Nah, itu kemudian kita sebut dengan bendi atau ada juga kalau teman-teman lain tuh nyebutnya bak kahar, ada juga yang nyebutnya delman gitu ya. Ada juga yang macam-macam lah. Ada yang disebut andong dan segala macam, ada yang disebut sado. Kalau dulu di RRI ini ada program yang namanya Po Ani dan Bang Madi. Ya, itu yang tukang sado itu ya. Tukang sado itu kalau zaman saya dulu itu saya suka mantengin RRI itu, saya tahu RRI itu karena memang program Po Ani Bang Madi, tukang sado dan tukang gado-gado itu yang paling mantap. Jadi dia RRI aja udah kenal alat transportasi kita tradisional masa lalu karena dibikin program obrolan tukang sado sama tukang gado-gado. Jadi kita kira-kira begitu. Kita pakai itu yang tradisional itu delman.
1: Atau gitu sado itu ya.
2: Atau sado atau bendi, banyak macam-macam tuh nyebut. Ada yang nyebut kahar, ada yang nyebut macam-macam lah. Kira-kira seperti itu, Po.
1: Tapi kan dari situ akhirnya mulai berubah tuh Bang ya. Mulai ditinggalin tuh lama-lama ya, ganti ya.
2: Ya memang nama delman itu sendiri memang muncul. Padahal barang itu sebagai alat transportasi tradisional yang dipakai oleh masyarakat sudah ada. Cuman dia memang namanya baru kemudian resmi pada masa kolonial. Karena pada saat itu ada orang yang bernama Theodore Delman yang setiap hari itu memanfaatkan alat transportasi itu dia kemana-mana. Maka saking seringnya masyarakat kota Batavia di itu tempo melihat Bapak Theodore Delman itu pakai, maka kalau orang lihat barang begitu ditarik sama kuda itu dengan penumpang, ada kusirnya segala macam, ada tukang soal kalau jamet sopir gitu ya. Nah itu Bapak Delman, maka orang-orang kemudian mau kemana? Mau ke sono, pakai apa? Pakai delman. Nah, jadi dari nama orang tuan Delman itu, maka nama Delman itu kemudian menjadi nama dari alat transportasi pada masa itu. Yang kita kenal kan misalnya bendi gitu ya, kahar, kemudian juga dokar gitu ya. Nah, memang kota Batavia sesudah diduduki oleh penjajah VOC Belanda itu membuka infrastruktur transportasi. Maka dia membuka alat transportasi yang namanya tram. Ya, kereta sebelum kereta api, tram. Tapi antiknya tram di awal-awal itu memang ditariknya pakai kuda. Jadi waktu itu memang namanya juga kereta api, dia udah dibangun infrastruktur jalannya itu ya pakai rel. Rel. Jadi rel dibangun panjang tuh.
1: Tapi yang narik kuda. Bukan mesin.
2: Maka itu dinamain waktu itu zaman itu namanya tram kuda. Karena memang dia ditarik kuda begitu Purana. Nah, dia berkembang terus. Dari tram kuda itu di akhir abad 19 ya. Karena abad 19 itu kira-kira tahun 1869-an itu mulai diperkenalkan moda transportasi klasik yang namanya tram itu ya. Nah, kemudian tram kuda dia berubah lagi menjadi tram uap. Yang pakai batu bara itu uap. Nah, kemudian sesudah itu dia berganti lagi tramnya itu menjadi tram listrik. Ya, rem listrik. Nah, itu perusahaan-perusahaan swasta yang diberikan keleluasaan mengelola alat angkutan ini oleh pemerintah kolonial saat itu, ya, mendirikan itu tram. Jadi asik tuh tram. Jadi memang dari misalnya dari Jatinegara terus cuk tuh sampai kepada Pasar Ikan. Nanti lagi ada perluasan sampai ke apa Tanjung Priuk. Nanti lagi ada perluasan namanya Lin. Ya, sekarang juga pakai Lin kan ya, kalau zaman sekarang juga kenal Lin. Tapi zaman Lin itu dulu bahasa Belanda Lin, kemudian sampai ke Tanabang. Lewat kalau kita berada di kawasan RRI sekarang ini, maka di samping RRI itu nanti ada jalan kereta api rel yang menuju kepada Pasar Tanabang. Gitu kira-kira.
1: Itu gambaran yang apa namanya yang bisa Bompo ngebayangin di pada zaman itu gitu ya, Bang ya.
2: Betul. Dan itu memang itu juga karena masa kolonial itu kan memang dia mengenal stratifikasi sosial yang sangat ketat. Sehingga kalau kita Mpok Nana nih, Mpok Nana itu kan orang pribumi ya. Orang Betawi dari Pasar Minggu dah gitu. Wah, kamu inlander ya. Kamu tidak bisa naik tram di kelas 1 dan kelas 2.
1: Kenapa tuh, Mister?
2: Karena kamu inlander, kamu strata sosial kamu itu disamakan dengan alat-alat yang dibawa sayuran, orang jualan ayam gitu.
1: Jadi karena kita orang pribumi.
2: Orang pribumi
1: pada saat itu ya.
2: Kamu inlander tidak sama dengan saya orang dari apa? Orang kelas 1 yang dari Eropa.
1: Beda
2: gitu.
1: Tuh.
2: Beda gitu. Beda itu.
1: Jadi terus. Kita di tempat ini bukan buat penumpang.
2: Iya, bukan buat penumpang. Kita ditempatin di paling belakang gitu ya. Paling belakang. Tapi serunya kalau saya baca buku-buku cerita yang berkait dengan orang memanfaatkan si tram itu, memang di situ terjadi interaksi sosial yang sangat yang sangat asik gitu ya, sangat cair. Jadi ketika dia sudah ada di situ, dia itu hilang yang selama ini ditetapkan sebagai garis-garis sosial. Jadi kalau dulu kan ada kelas yang utama itu orang Belanda Eropa, kelas 2 itu orang Timur Asing. Nah kemudian sekali waktu itu kalau saya baca buku-buku cerita pada masa itu yang ditulis pada akhir abad 19 itu memang menggambarkan disitulah mereka ketemu, berinteraksi segala macam, sehingga moda transportasi itu pun sudah menghapus sekat-sekat klasifikasi sosial dari masyarakat saat itu. Jadi orang Cina yang masih pakai kuncir-kuncir itu dia bisa ngomong kongko sama orang inlander Betawi yang dari Pasar Minggu misalnya, kira-kira begitu. Nah orang-orang Eropa yang pakai bajunya putih-putih itu dengan dia punya kumis dan mata biru yang suka nyinyir gitu ya, kadang-kadang dia ngomong, kue dari mana Nana, saya tuan, jadi kira-kira gitu. Jadi mereka bisa ngomong lah kira-kira begitu.
1: Abang Po ini ayo undang ya buat yang mau gabung, mau ngobrol sama Bang Yahya di sini. Barangkali ada yang baru gabung gitu ya, baru dengerin. Ini lagi ngebahas apa sih? Ini kan ulang tahun Jakarta ya Abang Po ya.
2: Ulang tahun Jakarta.
1: Kita lagi ngebahas soal melintasi waktu Jakarta, perjalanan transportasi umum Jakarta selama 499 tahun. Dari zaman dulu sampai sekarang terus berkembang ya Bang ya. Apalagi kan memang Jakarta ini ya Bang Po, ini kan di tahun ini 499 tahun. Ini kita kan juga rangkaian untuk 500 tahun ke depan ya Bang ya. Tahun depan lebih tepatnya 2027.
2: Iya, tahun depan itu memang 500 tahun. Jadi memang pemerintah daerah mengajak seluruh seluruh komponen masyarakat yang tinggal di Jakarta untuk memeriahkan itu. Artinya untuk dia merefleksikan diri, ini udah 500 tahun. Bagaimana engkau wahai penduduk melihat perkembangan kota Jakarta ini, terutama dalam perkembangan lalu lintas dan alat-alat transportasi yang kita bicarakan seperti sekarang ini, Bangpoku.
1: Iya, makanya temanya kali ini kan bergerak menuju era baru Jakarta, Bangpo. Terus slogannya menuju 5 abad Jakarta. Jadi memang perayaan ulang tahun Jakarta tahun ini tuh menjadi penanda perjalanan ibu kota nih ya, Jakarta yang semakin dekat memasuki usia 5 abad gitu ya, Bang. Bang, ini kayak ada yang mau ngobrol sama kita nih.
2: Mana
1: dia? Telepon kita siapa ya? Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Halo, waalaikumsalam, selamat siang, Pak Nana.
1: Iya, ada Bang Leman di Tanggamus Lampung, Bang.
3: Selamat siang. Assalamualaikum, Abang Yahya ya.
1: Iya, Bang Yahya.
3: Selamat siang, Abang.
2: Iya, Abangku.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ini ulang tahun Jakarta ya kebalik nih, Bang.
2: 499 4 99.
3: Oh, 499. Setahun lagi udah mau setengah abad, Bang ya.
2: 500.
3: 5 dekade ya. Ataupun 50 tahun.
2: Gitu. 500.
3: Itu salah. 500 tahun.
1: Iya, iya, iya.
3: 5 dekade atau setengah abad.
1: Apa ini, Bang Leman?
3: Untuk ya selamat untuk selamat ulang tahun untuk Kota Jakarta gitu, Bang. Semoga tambah maju. Amin. Gitu.
2: Iya.
3: Tambah apa namanya penduduknya semakin beriman gitu, Bang.
2: Gaya
3: gitu. Ya, ya. Ini, Bang, sepengalaman saya waktu saya air di Jakarta ya, di Kembangan. Kosong.
2: Iya.
3: Kosong. Jakarta Batu, Bang ya.
2: Iya.
3: Ya. Itu di sana itu yang namanya ondel-ondel itu untuk ngamen tuh saya lihat tuh. Ondel-ondel keliling-keliling kampung, masuk gang juga.
1: Dulu waktu di Jakarta transportasi umumnya yang Abang ini apa?
2: Taikin, yang Abang Taikin.
1: Pada zaman itu.
3: Udah ketiga kali, Bang, sana.
1: Iya.
3: Pertama itu Transjakarta itu.
1: Oh, Transjakarta udah pernah ya nyoba ya?
3: Pernah.
1: Terus
3: itu mobil itu got apa Grab itu, Bang, tuh pakai aplikasi itu. Ada itu ke Monas, ke taman wisata, kebun binatang, ke Masjid Istiqlal tuh, ke situ ayah main, main itu, Bang. Sepadangan ayah itu Jakarta itu begitu padat gitu penduduknya gitu. Kayaknya pendatang semua itu penduduknya tuh banyak sewa, banyak kontrakan itu, Bang.
2: Ya, untung Abang buru-buru pulang ya.
3: Iya, ayah kan cuma setengah bulan kan itu. Setengah bulan, satu minggu nggak pulang ke Lampung lagi gitu. Tempat ini, tempat empok ayah, tempat bibi. Apa bibi kalau
1: bahasa Indonesia?
3: Encing ya?
2: Encing.
3: Tempat encing gitu, tempat encang gitu.
1: Terus?
3: Ya, encang itu pendatang juga gitu. Tapi udah lama di Jakarta gitu. Udah netap gitu, udah mapan gitu.
1: Iya, jadi apa nih? Udah itu aja?
3: Iya, pokoknya semuanya mudah-mudahan apa yang ada di Jakarta sana tambah maju lah. Tambah betah ataupun penduduknya itu yang belum kerja itu ya dapat kerja gitu, Bang.
1: Oke dah kalau gitu. Makasih, Bang Leman.
2: Thank you.
3: Oke, makasih, Bang Yahya.
2: Makasih kembali, Abang Putra Cinta.
3: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman tetangga Mus Lampung. Intinya dia pernah tinggal di Jakarta ya, Bang.
2: Ya mungkin kalau orang yang pernah tinggal di Jakarta, terutama pada tahun-tahun 60-an, 70-an gitu ya, pasti dia kenal namanya Oplet ya.
1: Oplet
2: itu kan memang dia pada tahun padahal pemerintah kolonial sudah mendatangkan Oplet itu yang menjadi apa tunggangan umum bagi masyarakat itu dari tahun 30-an sudah ada di sini. Tetapi dia popularitasnya memang sudah kemerdekaan karena pilihan terhadap moda transportasi di Kota Jakarta ini salah satunya yaitu ya si Oplet itu. Dan juga tentu saja kereta api yang zaman dulu itu Spoorweg namanya ya,
1: Spoorweg.
2: Jadi perusahaan-perusahaan yang kemudian sesudah tadi tram maka rel kereta api dibangun untuk memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat. Terutama yang terkenal itu kan transportasi Jakarta Batavia Narboven ke Buitenzorg gitu ya. Dari Jakarta ke Bogor gitu. Itu yang sangat terkenal. Tapi Oplet juga itu banyak yang merindukannya gitu ya. Jadi orang-orang masih mencari Oplet. Kalau kita nonton sinetron Sidul misalnya, itu ikonnya ya itu ya Oplet, makanya terkenal Oplet Sidul gitu ya dalam sinetron. Gitu.
1: Abang, ini di WhatsApp call-nya Jakarta juga ada Teh Dinda dari Bogor. Ini mau ngobrol juga siang hari ini, disapa dulu ya Bang ya. Halo, Assalamualaikum Teh Dinda.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nana.
1: Iya, ada Bang Yahya di sini Teh.
4: Yahya, baik Bang Yahya. Bang Yahya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, None Dinda. How are you? How are you? Apa kabar? Apa kabar, Non?
4: Bang Yahya. Selamat ulang tahun dulu buat Jakarta ke 400. Selamat ulang tahun ke 499
1: buat Jakarta. Iya, betul.
4: Satu tahun lagi. Pas ini setengah abad nih Bang Yahya
1: Iya,
2: bukan
1: bener.
2: Setengah abad 500. Setengah abad kan 50 tahun. 5 abad noneku.
4: Iya benar. Ini Bang Yahya Nana. Teteh tuh anak Jaksel.
2: Iya, mantap.
4: Emang lahirnya di Bogor, tapi orang tua umur 40 hari dibawa ke Jakarta karena emang orang tua tinggalnya di Jakarta, tepatnya di Jaksel.
2: Jakselnya mana nih? Jakselnya mana nih?
4: Di Jalan Wijaya, Bang ya.
2: Oh, Kebayoran ya. Baru.
4: Jauh dari Melawai.
2: Ya, Kebayoran Baru tahu ya.
4: Kebayoran Baru, iya. Jadi kecilnya, gedenya, dewasanya di Jakarta gitu. Jadi
2: itu tahun berapa kecilnya?
4: Tahun 60-an.
2: Oh iya, mantep.
4: Makanya tahu oplet tuh Bang Yahya, tahu bemo, terus tahu apa lagi?
2: Iya.
1: Ngalamin ya Teh, ngalamin ya era itu ya.
4: Ngalamin. Ada becak juga gitu, kemana-mana naik becak kalau yang deket-deket gitu.
2: Iya.
4: Nah, yang paling seru emang kalau naik bemo sama naik oplet tuh paling seru.
2: Aduh dengkul.
4: Ada lagi Bang Yahya yang paling seru. Yeah. Naik helicak sama bajai, ampun.
2: Bisa
4: ngobrol kalau udah naik bajai sama helicak. Berisik sama mobilnya gitu Bang Yahya. Nah, jadi keseruan Jakarta di zaman dulu dibandingin sama sekarang luar biasa.
2: Dan
4: ada juga nih Bang Yahya kereta api. Kereta api Bogor Jakarta nih. Itu bangkunya itu kayu.
1: Oh iya dulu ya.
2: Betul.
4: Bangkunya itu kayu. Ya Allah, pada sakit itu duduk lumayan kan. Sekarang mah udah nyaman ya KRL, AC, uwel-uwelan gitu ya Bang. Ya Allah. Jadi kenangan-kenangan waktu kecil sampai gede di Jakarta emang gak bisa hilang. Jadi 98 pas Bapak Presiden Soeharto lengser baru balik kembali ke Bogor. Sekarang tinggalnya di Bogor, Bang Yahya, jadi warga. Jadi kembali lagi buat Jakarta maju ya karena untuk transportasi daratnya luar biasa Jakarta. Jadi semuanya serba nyaman, terus makin nyaman dan makin aman pastinya kalau
1: baik itu aja. Kalau gitu. Hatur nuhun, terima kasih ya Teh Dinda.
4: Iya. Ke Jakarta itu 11-12 gitu ya.
2: Iya. Iya Dinda ini kalau mana ya kalau Dinda ini kalau kan begini ya Teh ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jakarta itu pada masa kolonial kan disebutnya Batavia and Ome London gitu ya, Batavia. Nah, sekarang disebut dia sebagai Jabodetabek.
1: Yeah.
2: Jadi Mpo Dindaku ini dia memang sebetulnya ya masuk dalam kawasan kultur geobudaya Betawi gitu ya. Jadi ya dia makanya tadi dia nyebutin misalnya bagaimana dia naik oplet gitu ya. Bagaimana dia naik beca. Beca itu tahun 50-an kan sudah ada. Kemudian bemo itu tahun 62-an mulai diperkenalkan. Kita memang asyik betul ya kalau kita naik bemo ya. Jadi saya masih ingat dulu pernah sekali waktu ketika bemo itu sudah tersingkir dengan alat transportasi lain sepertinya apa bajai, kemudian juga pemerintah memperkenalkan bis mini yang dikelola oleh koperasi itu Kopaja, Metro Mini. Maka si bemo ini tersingkir. Jadi dia pindah ke punya trayek itu lewatin kampung-kampung. Jadi kalau dia nanjak sedikit itu dia udah kayak ngeden gitu ya. Ngeden gitu ya. Apalagi kalau dia penuh. Waduh. Itu kan 3-3 ya, 3-3 6 ya. Jadi 6 ada 8 karena sopirnya 1 sama di belakang sopir 1, samping sopir 1. Jadi itu 2. Dan itu kalau kita udah beradu dengkul itu memang kita dulu ya banyak yang inilah, banyak kalau zaman sekarang tuh pasti mereka udah enggak berani karena dianggap sebagai pelecehan gitu ya. Jadi kita sengaja gitu zaman dulu. gitu.
1: Ya emang ya Bang Po ya, kalau ngalamin di eranya pasti jadi kayak nostalgia tersendiri gitu. Karena memang transportasi yang tadi disebutin sama Bang Yahya yang sekarang udah kagak ada ya Bang. Diganti gitu.
2: Jadi si bemo itu memang gak ada ya. Terakhir tuh dia menjadi ikon yang ada di Jakarta Pusat itu di Ben Hill ya. Tapi sekarang juga udah gak ada kayaknya ya.
1: Iya udah gak ada emang. Ini kita nyapa juga di WhatsApp nih Bang. Assalamualaikum, selamat siang Mas Orik. dari Mas Orik di Jember. Sebelumnya ayah mengucapin dulu selamat ulang tahun ke 499 kota Jakarta, po. Semoga Jakarta bisa jadi role model kota-kota besar di dunia, katanya. Ayah juga punya keinginan besar buat keliling Jakarta naik Transjakarta, KRL, Mikrolet, MRT. Pertanyaannya nih buat Babe Yahya, katanya. Yang pertama, sepengamatan Babe Yahya, di antara sekian banyak transportasi umum di Jakarta sekarang nih bang, mana yang paling dominan diminati masyarakat Jakarta sepengamatan abang nih gitu. Terus yang kedua, ini mungkin kayak di luar tema kali ya. Ini sih dia yang kedua, dia ngebahas soal ada gak sih pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, misalnya tradisi penanggalan tersendiri gitu. Ini yang pertama aja kali kita jawab ya, yang masuk
2: yang, ke tema yang terakhir itu saya mau kasih info, masih ada apa namanya tradisi penanggalan seperti itu yang namanya namanya apa tuh ya, apa petangan ya, petangan itu ada ya, nanti ceritanya lain lagi tuh.
1: Nanti dah kita bahas nanti ya di episode berikutnya kali ya. Ini yang pertama kalau pertanyaan Mas Orik, sepengamatan Bang Yahya, di era sekarang gitu ya, transportasi umum di Jakarta yang paling dominan diminati masyarakat Jakarta kira-kira menurut abang apa?
2: Ya tergantung ya kebutuhannya ya. Ketika abang Orik dia lagi terburu-buru, maka apa pesen kendaraan online itu menjadi pilihan. Karena Gojek sekarang itu kita pencet, kita punya HP, pluk, yang kemudian satu menit kemudian dia udah ada di depan kita.
1: Ojek gitu online kan, ya.
2: Ojek online atau mau, kalau mau musim hujan itu kita pakai GrabCar gitu ya.
1: GrabCar online.
2: Ya, taksi online. Nah itu tapi memang kalau kita pakai apa taksi online apa GrabCar itu akan ini akan sama juga kalau dalam kondisi Jakarta yang hujan macet gitu juga itu. Nah paling efektif memang adalah tadi itu Gojek gitu ya. Tapi memang yang orang-orang suka itu adalah sekarang tuh LRT, MRT gitu ya. Nah, itu yang paling pada jam-jam tertentu, hari-hari tertentu dia akan kita kelabakan tuh. Bahkan kita buat napas aja di kendaraan itu, Transjakarta misalnya itu luar biasa kita payahnya.
1: Apalagi
2: pada saat hari-hari tertentu abangku Aurik, itu seperti ulang tahun Jakarta itu, itu pemerintah itu memberikan diskon 100% sih menurut saya.
1: Satu rupiah
2: itu bahkan katanya kemarin kita menggratiskan kawasan

0: umum iya, gitu. Iya.
1: Apalagi begini nah pensiunan, pensiunan itu berarti udah masuk pria apa namanya? Pria senior.
0: Iya. Ya,
1: apa orang senior. Kalau nyebut lansia kan nanti enggak. Jadi orang model saya ini yang udah senior gitu, itu dikasih kartu, penduduk Jakarta itu dikasih kartu dari pemerintah untuk menikmati moda transportasi yang disiapin. Mau KRL, mau ARL, mau Jaklingko, mau Trans Jakarta, mau apa. Jadi kita seharian mau muter-muter itu kalau kita mau naik Jaklingko gitu ya. Kalau Jaklingko kan itu memang ke gang-gang, jalan kecil, ke kampung-kampung itu.
0: Angkot ya.
1: Angkot sekarang namanya, dulu Jaklingko. Angkotnya, Jaklingko. Nah jadi itu kita dikasih gratis kalau orang sono bilang gratis kita ya, lu nama yang kongkong lu, nah yang kongkong dikasih kartu begitu juga jarang-jarang dipakai.
0: Iya iya. Bang, ini ada yang mau ngobrol lagi nih bang sama kita nih. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Tabipun.
0: Iya pun. Tabipun. Wah, dari Bandar Lampung nih. Ya.
2: Selamat ulang tahun Ponana Jakarta.
0: Iya, terima kasih. Dengan siapa dah ini?
2: Sama ya di Bandar Lampung juga, Pak. Bandar Lampung 344 kok.
0: Oh, ini dengan siapa deh di Bandar Lampung?
2: Edo.
0: Oh iya Bang Edo. Bang Edo, ini ada Bang Yahya yo. Bang Edo, boleh disapa?
2: Ya Bang Yahya, assalamualaikum Babe, Babe Yahya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, adindaku, sehat selalu ya.
2: Sehat ya Babe.
1: Ya, namanya Ngkongkong.
2: yang penting masih sehat Ngkong.
1: Yeah. Alhamdulillah.
0: Gimana nih Do, ngomongin soal Jakarta, ngomong-ngomong Edo udah pernah ke Jakarta belum?
2: Alhamdulillah sejalan-jalan doang waktu itu.
0: Oh, tapi udah pernah ya?
2: Pernah, alhamdulillah Pak,
0: udah pernah nginjek tanah Jakarta. Gimana? Kapan ke Jakarta waktu itu, masih inget nggak naik nyobain apa gitu, naik transportasi apa di Jakarta?
2: Cuma naik KMT doang ya,
1: MRT.
2: Ya MRT ya. Pakai itu aja kok, keliling-keliling Jakarta, katanya enggak usah turun-turun, naik itu aja kok.
0: Oh, iya iya.
1: Asal bawa bekal.
2: Sekali bayar kok.
0: Iya betul. Iya iya benar. Kayak TJ juga kayak Transjakarta.
1: Iya Transjakarta,
2: iya
1: Transjakarta.
2: Iya, benar. Nah, mau nanya dia sama Kong.
0: Iya.
2: Kong sekarang ini Kong.
1: Iya.
2: Apakah masih ada Kong apa transportasi yang jadul-jadul gitu Kong? Apa sekarang emang udah pada diganti taksi online, udah diganti segala macam lah kok. Nah, setahu Kong nih, transportasi yang paling lama di situ apa Kong yang masih yang masih dipakai gitu Kong.
1: Iya.
0: Oke, okay. Itu aja ya Edo ya.
2: Itu aja. Iya. Soalnya Bandar Lampung ulang tahun juga, ulang tahun juga.
0: Hari ini juga ya.
2: Bandar Lampung tuh tanggal 16 atau 17 gitu.
0: Oh,
2: 344.
0: Bulannya sama Juni. Oke, baik gitu. Iya.
2: Sudah apa Nana? Makasih ya Bu Nana. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Tabipun.
1: Waalaikumsalam, Tabi.
0: Iya, gimana tuh, Bang?
1: Ya Bang Edo, memang selamat ulang tahun juga ya untuk sono tuh tadi
0: Bandar Lampung
1: 344.
0: Berapa gitu ya?
1: 334. Ya memang di beberapa kawasan yang dulu dari tahun 45 itu sudah dipakai misalnya beca, memang itu masih berkeliaran gitu ya, masih berkeliaran. Cuman memang buat keperluan macam ya, dari dulu emang buat keperluan macam-macam, tapi beca yang disebut jadul itu dia masih tetap menjadi ada gitu ya, masih dipakai. Tapi yang oplet ya sudah nggak ada. Kemudian kalau bemo sih hampir rata-rata dia menjadi udah nongkrong di museum kali ya sekarang ya. Jadi nggak bisa dipakai. Bajaj itu kan memang dari tahun 70-an sudah dikenal di sini ya. Itu dia sekarang makin menguasai, terutama memang dia ketika dia udah pakai BBM bensinnya itu yang bensin yang ramah lingkungan. Apalagi sekarang sudah ada mulai dengan listrik begitu ya.
0: Iya,
1: jadi
0: betul.
1: Rasanya yang tapi PPD itu yang dulu sering dipakai itu PPD itu kan
0: PPD, ya?
1: PPD itu sekarang udah berubah menjadi itu TJ ya, Transjakarta ya, menjadi Transjakarta dan
0: Metro
1: lain-lain.
0: Mini Kopaja juga
1: Metro Mini Kopaja dia terintegrasi dengan Transjakarta. Jadi nah itulah kemudian, nah kalau PPD itu ya si Do ya, memang itu kan bermula dari perusahaan kolonial ya, perusahaan kolonial, apa namanya, perestoran kolonial, kemudian dinasional.

0: dinasionalisasi, ketika kita merdeka dinasionalisasi. Nah, itu di tahun 45 kemudian menjadi menjadi mulanya di PT, kemudian menjadi perusahaan negara, menjadi perusahaan umum ya, kemudian ya juga menjadi perum Damri gitu ya. Nah, asiknya ya, dulu kita mengalami itu ya Ponana, kalau dari Blok M kita menuju ke kota itu dulu ada bis tingkat.
1: Iya, benar banget.
0: Tapi sekarang saya rasa pemerintah Provinsi DKI Jakarta memanfaatkan bis tingkat itu sebagai layanan kepada masyarakat untuk menikmati kota, dan itu dikelola oleh pemerintah melalui dinas pariwisata ya. Iya. Jadi kita memang kalau mau lihat naik itu kita kudu antri, kudu sabar, karena itu menjadi apa, menjadi media alat yang dimanfaatkan oleh dinas pariwisata Provinsi DKI Jakarta, Ekonomi Kreatif Provinsi Jakarta, untuk warganya memanjakan warganya untuk keliling-keliling dari Monas misalnya dia keliling terus sampai ke kawasan di Senayan, terus dia balik lagi, itu bikin girang, bikin gembira orang-orang atau masyarakat. Jadi pemerintah itu dengan ikhtiar transportasinya itu ingin membikin warganya jadi girang ya Ponana ya.
1: Benar.
0: Nah, kira-kira seperti itu ya, Abangku Edo.
1: Oke, jadi sekarang tuh sebutannya bus wisata ya Bang.
0: Iya, bus wisata.
1: Dulu bis tingkat, sekarang bus wisata.
0: Ya, saya ingat betul tuh dulu kalau saya sering dulu zaman kuliah itu saya melakukan penelitian di Museum Nasional. Dulu di Museum Nasional itu perpustakaan nasional itu adanya di Museum Nasional Ponana. Ini tetangga area di sebelah itu. Jadi saya kemudian kalau saya hari Sabtu Minggu itu saya suka ajak keponakan atau ada yang kecil naik bis tingkat dan dia girang betul. Dia bisa main-main di sekitar museum, dia ngelihat macam-macam peninggalan, kemudian saya jongjong di tengah di ruang baca itu, dan itu asik betul. Jadi kita menikmati betul PPD dengan layanan. Apalagi PPD saat itu masih kita kalau mahasiswa itu ya, kalau atau orang-orang pada umumnya Jakarta yang kehabisan duit tongpes, kantong empes itu kita tinggal bilang dulu kan ada kenek, kalau sekarang kan kita tempel doang, klik kita buka pintu langsung kepotong. Nah, kalau dulu ada kenek tuh yang ayo teriak blok M kota-kota apa Senen. Nah, itu kalau kita tongpes kita bisa bilang sama bapak konektur, "Bang, lagi nggak punya duit nih, numpang ya." Masuk kita sekarang mau kita dipelototin loh gitu.
1: Sekarang nggak bisa,
0: asiknya begitu ya? Tuh asiknya begitu PPD zaman dulu tuh. Jadi kalau saya kuliah tuh dari rumah tuh menuju ke Romangun itu nomornya misalnya bisa pakai nomor 39, bisa nomor 37, bisa nomor apa 38, itu ya jalur-jalur yang dari Blok M menuju kepada Romangun gitu misalnya.
1: Baik. Ini di WhatsApp juga ada yang gabung nih Bang. Selamat siang Po dan Abang Cingmul di Kebayoran, di Kampung Baru Kembangan, Jakarta Barat. Selamat siang Cingmul, selamat ulang tahun Jakarta 499 tahun. Bang Yaya semangat Bang ya. Jakarta mantap katanya. Salam buat semuanya aja, nyimak aja nih kita obrolannya. Iya, terima kasih Cingmul. Terus juga ada Pak Lutfi, selamat ulang tahun Jakarta ke 499, semoga semakin maju dan siap jadi kota global.
0: Ya,
1: kita kan tahun depan deh insya Allah ya 2027 nih gitu. Apakah kami sudah usia 60 tahun tapi KTP Kota Depok dapat gratis kah untuk layanan transportasi umum Jakarta? Setahu Aye kalau untuk ini khusus orang Jakarta doang ya Bang, yang lansia gitu ya. KTP Jakarta. Pak Lutfi. Pak Lutfi KTP Depok ya.
0: Pak Lutfi usulin aja sebagai rakyat.
1: Iya benar.
0: Kan begini, itu kan apa sih yang kawasan berdekatan kalau zaman sekarang nyebutnya Jabodetabek itu kan memang selalu terhubung, makanya sekarang pemerintah membangun sampai ke Bogor. Nah, nanti LRT sampai ke, sekarang kan udah sampai ke Kerawang tuh ya, mau sampai Kerawang terus nanti sampai ke Kampung Melayu Teluk Naga dan seterusnya. Ini saya pikir ada baiknya juga pemberian kenikmatan berkendaraan pemerintah itu diberikan juga kepada mereka. Itu kan juga keren gitu ya kira-kira.
1: Iya, benar. Selamat siang nih dari Mas Iwan Santoso katanya. Ini angkot yang jadul-jadul katanya, kayak 121 itu rata-rata cuma asal bilang ngeglinding aja tuh. Kalau saya pulang ke Cilengsi, turun di Buperta, Cibubur, naiknya 121 mikrolet katanya. Rata-rata mobilnya jadul tuh, Po, katanya begitu.
0: Ya emang begitu. Yang paling apa sih? Paling unik ya kalau kita naik KWK gitu ya, atau mikrolet gitu atau apa nih itu memang mobilnya banyak yang udah rada bobrok gitu ya. Lagian supir itu kadang-kadang kalau kita nongkrong supir dia itu dulu kan aturan pemerintah itu akhirnya berkembang karena melihat itu kali ya. Sopir itu sembarangan dia ngerokok. Atau dia duduknya miring ke pintu. Kemudian kalau dia lagi masa sepi, kita bisa ditransit tuh.
1: Oh iya. Iya benar-benar.
0: Jadi kita nih, Bang, kita nyampe sini aja nih, kita diturunin. Tapi kita diturunin memang kita kagak bayar jatuhnya. Tapi kita kesel. Ya itu kelakuan seperti itu, baik mikrolet mau KWK apa segala macam, mini bus yang ke arah-arah pinggiran gitu ya. Seperti ke Cilengsi, ke Bogor, ke Depok itu memang selalu mempunyai kelakuan unik begitu. Tapi itu buat kita, buat saya misalnya yang sudah sering mengalami mengalami penistaan. mengalami hal-hal nikmat seperti itu menjadi apa, menjadi memori yang senantiasa hidup kalau kita sekarang nih naik KRL udah nikmat betul, adem segala macam. Kalau zaman dulu kan kita berebut kadang-kadang kalau kita masih ingat dari stasiun kota itu, dari Juanda itu kita naik orang-orang itu di atas kap kereta itu penuh.
1: Iya, zaman dulu begitu ya, Bang.
0: Tukangan bebas mau jualan ayam, mau jualan apa, kacang garing, mau jualan teh manis segala macam, jualan macam-macam dijual sama dia. Jadi kita mendapatkan kenikmatan memori seperti kenangan itu. Nah, yang sekarang kalau kita naik itu kok jadi enak gitu ya. Kok jadi beda enak, ya? Tapi interaksi kita terhadap peristiwa-peristiwa yang menyengat hati itu ya menyengat hati. Yang menimbulkan memori kita rasa senang, kita rasa bahagia. Itu memang kita nggak dapat lagi karena sekarang sudah begitu tertib, sudah begitu bersih. Betul. Adem kalau kita naik itu kita nggak pakai kipas-kipas lagi.
1: Oh, terus sekarang kan tuh kalau naik komuter lain kan udah agak boleh, Kang Dagang. Lah dulu mah kereta boleh.
0: Yes, itu dia.
1: Yang dagang pepaya dan ape kan. Iya, kita nyapa juga nih jauh nih, Bang. Waduh. Di Bali.
0: Oh, Bali.
1: Ada Beli Arya di Tabanan Bali. Selamat siang, Pak Mariana. Sama mengucapin selamat ulang tahun Kota Jakarta. Semoga menjadi kota global yang aman, nyaman, dan damai, katanya gitu ya. Oke, okay. Abang Po, ini kita ada satu penelpon lagi sebelum kita break ya, Bang Yahya. Ada satu penelpon lagi mau kita sapa siang hari ini. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Assalam. Dengan siapa di mana ini?
2: Dari Kalidres.
1: Oh iya.
2: Assalamualaikum.
1: Haji Amsar.
2: King Yahya ya.
0: Iya Bang.
2: Ya King. Indah ya, manggilnya udah pasti di atas aja nih.
0: Iya.
1: Apa nih Pak Jamsar yang mau dikomentarin soal Jakarta?
2: Ayah mau tanya, ini nih yang ayah mau oblorin sama encing ayah nih ya. Encing apa mama sih?
0: Ya, mau encing mau apa terserah aja dah. Yang penting kita sama-sama sehat gitu ya, Bang.
2: Kita biasanya umumnya kalau orang Betawi tuh kalau nggak encing mama tuh.
0: Iya, bisa begitu. Engkong dah boleh. Kan saya
2: jangan,
0: udah.
2: Jangan, kalau engkong mau belum.
0: Lihat engkong, aja
1: engkong potretan. Engkong sama engkong soalnya.
0: Lihat aja potretan kita, abangku.
2: Iya, Cing. Okay. Jadi yang saya mau utarakan begini, Cing. Kita kan sama-sama orang Betawi nih, Cing, ya.
0: Iya.
2: Yang kita udah alami itu kayaknya dari, ya seingat kita gitu, Cing, ya. Tahun 60-an dekat di sini ya, Cing, ya. Iya, itu masalah transportasi memang udah berbeda zaman dari dulu sampai sekarang tuh jauh lebih nikmat sekarang, Cing.
0: Iya.
2: Iyalah yang kita
0: rasakan. Tapi kalau makan enakan dulu karena belum ompong.
2: Cing, masalah makan dibahas. Sekarang pengalaman saya, Cing, yang adanya di Jakarta pinggir nih, Cing, ya.
1: Iya.
2: Waktu saya kecil, Cing, nih, ya. Ngalamin gak tuh, Cing, burgul, Cing?
0: Ngalamin kita, antri di kelurahan. Antri ngambil bulgur. Dia kenal bulgur aja, enggak ini, heran. Apa ya, itu bulgur makanya.
1: Apaan itu?
2: Iya, seperti burgul, terus nasi jagung tuh, Cing, ya. Ya Allah, itu kalau kita ingat-ingat itu, enaknya itu zaman itu, Cing, ya, karena kagak adanya mungkin ya ekonomi, ya.
0: Iya.
2: Gak sejahtera waktu itu.
0: Telur dadar pakai daur kelor, ya.
2: Orang yang kurang beruntung ya sebagai saya yang di Jakarta pinggir nih Cing nih. Iya tuh ngalamin makan nasi burger, nasi jagung gitu Cing ya. Makanya kita iri Cing sama anak-anak sekarang. Iya apalagi ayah yang saya alami tuh anak saya sendiri Cing nih ya. Mau makanan tuh kayaknya Masya Allah ya Allah. Saya bilang gak beruntung anak sekarang gak ngalamin seperti kita dulu.
0: Iya ya Alhamdulillah.
2: Iya Alhamdulillah, Alhamdulillah ya sampai saat ini kita juga bisa ngalamin Cing ya. Nikmatnya, enaknya, nyamannya.
0: Kalau Bang hari... ini Bang Amsar sih belum mungkin enggak ngalamin kali dia ya. Dulu tuh nyak kita kalau masak itu kan pakai kukusan. Kukusan itu nanti habis itu blek enggak dikaduk semua, itu diambil itunya.
2: Yang di ujungnya itu putih ya Cing ya.
0: Iya, itu dia itu sengaja ditumpengnya, ditinggalin tumpengnya. Itu nanti kalau lagi ada apa-apa buat mindo gitu ya gitu.
2: Oke. Jadi seperti itu, makanya kita berpesan sama anak-anak sekarang nih Cing ya, tolong deh jaga Jakarta itu yang udah indah, yang udah nyaman, ya kebersihannya dan kesehatannya juga. Kalau bukannya kita siapa lagi?
0: Begitu kan Cing ya? Akur mupakat.
2: Iya.
1: Oke dah.
2: Jadi ya. Begitu juga ya, mohon maaf Pak. Pendatang yang dari mana aja tentunya kan mencari makan kan bareng-bareng sama kita orang pribumi ya Cing ya.
0: Iya, betul.
2: Iya, tolong dihargai dah Jakarta ini, dijaga kebersihannya.
0: Iya.
2: Dijaga kesehatannya, ya dijaga bersama lah dari kita untuk kita itu.
1: Oke, baik kalau gitu. Itu aja ya, Pak Haji ya.
2: Ya, ya saya berpesan juga sama anak-anak yang milenial kalau dibilang sekarang kucing ya. Jangan lupa sama sejarah deh ya. Itu aja sih.
1: Oke dah kalau gitu. Makasih Pak Jam Sar
2: ya. Semoga sehat selalu ya keluarga Cing ya.
1: Ya, sama-sama dah.
2: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi roman-roman kita kagak jadi jeda nih karena udah mau deket jam 2 siang. Kagak berasa banget ya, Bang. Ngobrol-ngobrol sejam aja kan.
0: Iya, kalau apalagi ada orang model Bang Amsar itu. Dia kan memang memorinya itu, dia emang masa-masa dia itu dia akan mengeluarkan memori. Memori ingatan-ingatan dia, bagaimana dia ada di pinggir kali, bagaimana dia naik macam-macam kendaraan, bagaimana dia naik sepeda bawa apa namanya? Bawa dagangan pergi ke pasar itu kan begitu. Tapi kalau kita ngomongin itu ya, Nak, mau ngomongin kita kemana-mana itu. Nah, yang paling seru itu, Nak, kalau zaman dulu itu di zaman 80-an ya, 80-an, 90-an itu menuju kepada akhir abad 20, masuk abad 21 itu kalau malam, Nak.
1: Kenapa itu?
0: Itu kan PPD itu pukul 9 itu udah kudu masuk kandang. Kemudian kendaraan-kendaraan lain udah pada masuk kandang. Jarak dekat tentu masih ada beca. Kalau orang tajir model Nana pada tahun itu dia bisa pesen taksi.
1: Ada
0: presiden taksi, ada ratak, ada segala macam. Kemudian baru masuk taksi itu Bluebird gitu misalnya. Itu nak kalau menyebut-nyebut nama merek itu ya. Nah, malam itu kita problem. Saya pernah ada kegiatan mahasiswa itu tahun 82-an itu sampai pindah ke Depok lah itu kampus UI ya. Itu kita kalau pulang malam itu kita jaga cegatnya tuh di jalan bypass. Dekat lapangan golf. Nah itu disebut namanya supir ngalong. supir kalong. Jadi trayeknya dia Kebayoran Lama Blok M, tapi kita lihat dia bisa ngalong sampai ke Romangun. Jadi gitu. Tergantung bagaimana dia dapat penumpang. Waktu dia ngetem nih, dia bisa ngelihat nih, dia kan ngetem tuh misalnya di peluaran dekat terminal Blok M. Nah, itu banyak tuh macam-macam tuh bisnya juga ada yang tadi ebrek gitu. Jadi itu, nah itu dia kemudian berhitung berapa yang lebih banyak dari jumlah yang kudu dia tarik dengan tawaran ongkos sesuai kemauan dia. Jadi nggak sesuai dengan bandrol yang harus kita bayar. Kalau siang kan misalnya udah jelas tuh, apalagi zaman-zaman itu kalau bis kota kita pakai bayar karcis itu bayarnya itu pakai karcis. Ya karcis khusus mahasiswa ada tuh, jadi gitu ya. Nah itu malam itu, jadi itu yang disebut supir ngalong. Jadi supir itu yang paling asik tuh. Nah jadi kadang-kadang kita ngeri sedep gitu ya. Kadang-kadang suka-suka ada yang kalau zaman dulu kan namanya kendaraan umum ya. Kadang-kadang suka ada waria. You know waria?
1: Iya tahu. Dulu udah ada tuh ya.
0: Iya banci gitu. Nah kemudian kalau dia naik tuh kita ngeri karena dia langsung main rabe aja begitu.
1: Itulah memori ya Bang Poe tadi kayak Bang Yaya bilang. Nah, Bang ini kita udah sampai di segmen terakhir nih Bang. 5 menit lagi kita jelang jam 2 siang gak berasa ya. Nah, mungkin closing statement yang mau disampaikan Bang Yahya nih. Dari tadi walaupun sebenarnya pemaparannya masih banyak yang mau diinformasikan tapi karena waktu ya Bang Poe ya. Jadi memang enggak banyak yang bisa dijelaskan gitu. Tapi memang ini mungkin dari Bang Yaya sendiri gitu ya, melihat Jakarta dengan beragam macam perubahannya dari dulu sampai sekarang, khususnya di bidang transportasi umum ya Bang. Apalagi Jakarta tuh menempati peringkat ke-53 nih ya. Dari 53 apa? Dunia dalam daftar 100 kota terbaik di dunia. Ini versi salah satu perusahaan konsultan di Belgia Bang. Kalau Abang sendiri ngeliatnya gimana sih? Apa harapan Abang juga sebagai warga asli Jakarta tentang Jakarta yang sebentar lagi akan menginjak usia 500 tahun seperti apa?
0: Jakarta ini ya menurut saya itu dia memberikan penghormatan, memberikan rasa nyaman, memberikan rasa nikmat kepada penghuninya. Buktinya banyak ya kita kalau kita itu gak habis-habis. Tapi kalau dari lempengan pembicaraan kita ini hari yaitu transportasi, tentu aja apa yang diupayakan oleh pemerintah, perbaikan ini perbaikan itu, dan juga untuk mengurai kemacetan lalu lintas, maka banyak hal yang sudah dikerjakan oleh pemerintah. Nah itu kita tentu saja sebagai rakyat itu kita kudu berterima kasih kepada pemerintah. Pemerintah itu capek ya memikirin rakyatnya, tapi juga kita capek memikirin apa memprotes-protes juga itu kadang-kadang gitu. Jadi itu hal yang biasa. Tapi marilah kawan-kawan kita nikmati kehidupan kota Jakarta ini dengan fasilitas yang sudah ada, dan seyogianya sebagai orang sini, sebagai orang yang menikmati itu, kita pelihara semua. Jadi jangan kalau ente makan permen atau ente ngerokok jangan sembarangan. Makan permen, sampahnya jangan dibuang, nanti kantongin. Biasain itu semua ya. Karena problem sampah kita itu adalah problem yang sangat serius zaman sekarang itu. Jadi kemudian juga problem kemacetan. Mari kita sama-sama tertib di jalan raya. Jangan main hantem-hantem sini aja atau melawan arus segala macam. Itu kan karena kita juga harus memperhitungkan keselamatan kita pun setelah tempo hari kadang-kadang kita nerobos aja jalur kereta api, kemudian menerobos aja lampu merah. Nah itu membahayakan dirimu sendiri, wahai. Jadi saya kepengen kepada engkau, siapapun yang menikmati kemegahan, keanggunan, ketuaan kota Jakarta ini, mari sama-sama kita rawat dia. Kan sering saya ngomong pada ponana, jadikanlah kota Jakarta ini yang dulu masih, yang sekarang masih berstatus ibu kota itu, jadikan dia sebagai mak kita. Mak yang melahirkan kita, yang merawat kita. Kalau mak kita kan ngebelajarin kita itu, dia sayang sama kita, gak ada batasnya. Nah begitu juga kota Jakarta ini, wahai saudaraku, dia mengasihi, mencintai engkau dengan sepenuh hati, kagak ada batasnya. Ente mau ngapain aja silakan. Nah mari kita rawat dia, kita cintai dia, jangan kita sakitin lagi dia dengan perbuatan-perbuatan yang gak senonoh, buang sampah sembarangan, menerobos ini, dan kira-kira seperti itulah kira-kira harapan kita, empon anakku.
1: Intinya jaga Jakarta ya,
0: jaga
1: Bang
0: Jakarta.
1: Ya. Baik kalau gitu, Bang Yahya Disaputra, Ketua Bidang Litbang Lembaga Kebudayaan Betawi, terima kasih sudah hadir di Studio 4 Jakarta. Pokoknya kita sama-sama jaga Jakarta. Jadikan Jakarta seperti emak kita gitu ya. Baiklah kalau gitu.
0: Jadi kalau mau dihabisin ini program, maka ada pantun ya.
1: Oh boleh, apa tuh?
0: Anak-anak pergi sekolah.
1: Cakep.
0: Sambil membawa roti buaya.
1: Iya.
0: Kalau saya ngomongnya salah, mohon berkenan maafin saya.
1: Iya, pasti dimaafin dong ya. Ya udah kalau gitu, Abang terima kasih udah mampir kemari, dan Abang Po entar kita lanjut ya, tetap di mari di Suara Budaya Nusantara.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta.

Abang Pasukan Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan mengerahkan 11 personel pasukan biru untuk membersihkan saluran air di kawasan Taman Bendera Pusaka, Kelurahan Keramat Pelak, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kepala Satuan Pelaksana SDA Kecamatan Kebayoran Baru, Sutopo, mengatakan pembersihan saluran air dilakukan untuk mengurangi bau yang muncul akibat proses pembangunan instalasi pengolahan air limbah yang masih berlangsung. Ia juga mengatakan bahwa pembersihan tersebut dilakukan secara rutin setiap 2 hingga 3 hari sekali dengan mengangkat lumpur dan sampah yang mengendap di dasar saluran sebagai upaya mengurangi bau yang kerap muncul. Beralih ke informasi yang lain, Gobel Group menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo dalam mendorong pengembangan sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Chairman Gobel Group, Rahmat Gobel, mengatakan upaya tersebut adalah bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung pembangunan daerah melalui sektor pariwisata dan juga pertanian. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, ini ada pertandingan yang menegangkan dan juga mengasihkan, di mana ini ada pertandingan mini soccer. Media B mengalahkan Satlantas 3-1 di Lingga Cup 2026. Nah, tim Media B membuka langkahnya dengan kemenangan meyakinkan pada turnamen mini soccer Kapolres Lingga Cup 2026, bertanding di lapangan mini soccer Polres Lingga. Tim yang diperkuat jurnalis Lingga itu menaklukkan Satlantas Polres Lingga dengan skornya 3-1. Nah, sejak menit awal pertandingan, Media B langsung mengambil inisiatif serangan. Tekanan yang terus dilancarkan akhirnya membuahkan hasil setelah Wandi yang mengenakan nomor punggung 77 berhasil membobol gawang Satlantas dan membawa tim unggul 1-0. Keunggulan Media B bertambah sebelum turun minum dan Fardi mengenakan nomor punggung 10 sukses mencatat namanya di papan skor setelah memanfaatkan peluang di depan gawang lawan dan mengubah kedudukan menjadi 2-0. Nah, masuknya babak kedua, saudara perempat, pertandingan berlangsung lebih terbuka di mana Satlantas berusaha keluar dari tekanan dan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Namun Media B kembali menunjukkan efektivitas pemainnya di mana Wandi kembali mencetak gol keduanya dalam pertandingan tersebut sekaligus membawa Media B unggul skornya 3-0. Wow, ini adalah kemenangan yang mengantarkan Media B melangkah ke babak berikutnya. Dan pada pertandingan selanjutnya, mereka akan menghadapi Satreskrim Polres Lingga yang sebelumnya berhasil menyingkirkan Polsek Daik dengan kemenangan 4-1.

0: Agensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku 10.000 Pantun Selaksa Santun adalah sebuah karya sastra oleh Tusiran Suseno yang merupakan kumpulan dari ribuan pantun yang berisi nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Pantun sebagai salah satu bentuk puisi lama dalam budaya Melayu memiliki struktur khas berupa empat baris dengan rima akhir yang berselang, yaitu ABAB. Buku ini tidak hanya menampilkan keindahan bahasa dan kreativitas berpantun, tetapi juga mengajarkan berbagai pelajaran hidup melalui bait-baitnya. Tusiran Suseno dalam karyanya mencoba untuk melestarikan dan mempopulerkan kembali pantun sebagai warisan budaya yang kaya akan nilai dan makna. Dengan jumlah pantun yang mencapai 10.000, buku ini menawarkan berbagai tema, mulai dari cinta, nasihat, humor, hingga kritik sosial. Beberapa fitur penting dari buku ini diantaranya, jumlah yang sangat banyak, 10.000 pantun dalam satu buku adalah pencapaian yang luar biasa, menunjukkan dedikasi dan kecintaan penulis terhadap bentuk puisi tradisional. Keragaman tema, pantun-pantun dalam buku ini mencakup berbagai tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca dapat menemukan banyak pelajaran dan hiburan. Pendidikan moral, melalui pantun-pantunnya, Tusiran Suseno menyampaikan banyak pesan moral dan etika yang sangat berguna bagi pembaca dari berbagai kalangan. Pelestarian budaya. Buku ini berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya Melayu, memperkenalkan generasi muda kepada salah satu bentuk sastra lama yang indah dan penuh makna.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

101,3 MHz, perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara, perempat proses pengukuhan tanah wakaf Masjid Al-Marhamah di Pulau Mepar, Desa Mepar, Kecamatan Lingga berjalan dengan lancar. Kegiatan ini menjadi bagian penting juga dalam tahapan sertifikasi aset wakaf guna memberikan kepastian hukum terhadap lahan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Tim dari Kantor Pertahanan Kabupaten Lingga turun langsung melakukan pengukuhan di lokasi. Kegiatan itu turut didampingi oleh penyelenggara zakat dan wakaf Kementerian Agama Kabupaten Lingga, pihak KUA Kecamatan Lingga, dan wakif pengurus masjid serta perangkat Desa Mepar. Pengukuhan ini dilakukan untuk memastikan luas dan batas bidang tanah wakaf sesuai data administrasi yang diajukan. Hasil pengukuhan ini nantinya akan menjadi dasar dalam proses penerbitan sertifikat tanah wakaf oleh Kantor Pertahanan. Nah, penyelenggaraan zakat dan wakaf Kementerian Agama Kabupaten Lingga, Alfi Santi, juga mengatakan untuk proses pengukuhan berlangsung tanpa ada kendala berkat dukungan seluruh pihak

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Jangan lewatkan keseruan program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan membawa Anda lebih dekat dengan atmosfer kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda

0: dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cita. Salam hangat dan salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.

Saudara Perampar Polres Lingga memberikan layanan kesehatan gratis kepada para pekerja dan masyarakat yang berada di kawasan Bengkel Saini, Bukit Kapitan Dabo Singkep. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80, sekaligus juga upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya nih untuk kita menjaga kesehatan. Nah, tim seksi kedokteran dan kesehatan Polres Lingga ini ada menyasar kurang lebih 25 warga dan pekerja bengkel dalam kegiatan tersebut. Nah, petugas memberikan pemeriksaan kesehatan secara langsung di lokasi kerja sehingga peserta tidak perlu mendatangi fasilitas kesehatan. Layanan yang diberikan itu ada pemeriksaan tekanan darah, pengukuran tinggi dan berat badan, ada konsultasi kesehatan hingga pemberian vitamin. Nah, petugas juga memberikan edukasi mengenai pola hidup sehat dan tentunya pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. PSK Sidokes Polres Lingga Aibda Tigor Michel Simarmata yang memimpin langsung kegiatan ini bersama dengan personil kesehatan dan juga tenaga medis yang terlibat. Pemeriksaan dilakukan untuk membantu masyarakat mengetahui macam mana kondisi kesehatannya sejak dini. Nah, Kapolres Lingga AKBP Pahala Martuana Baban juga mengatakan ini juga merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kesehatan masyarakat karena kehadiran polisi tidak hanya dalam bidang keamanan saja, tapi juga melalui kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung bagi warganya. Dan tentu sudah perempuan ini juga menjadi segentang lada tengah hari. Di hari ini, nanti selepas ini akan ada segentang lada petang bersama rekan kami Salwa Aulia. Dan tentunya walaupun cuaca di hari ini terlihat senduh, mendung, teduh, dingin, saudara perempuan ya, tidak apa-apa, tetap semangat karena akan ditemani dengan lagu-lagu dangdut nantinya bersama dengan penyiar berikutnya ya. Oke, kalau macam itu kita dengarkan lagu selanjutnya dari Rahma Putra Wijaya dengan lagu Time Song Wonderful Riau Island. Tetap di perempuan RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Bye-bye.

0: jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di cincang tak akan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan ada.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perampet, pemandangan yang berbeda jika dibandingkan dengan Bukit Senyum ketika berada di Taman Habibie Tangga Seribu. Jika Bukit Senyum view-nya adalah perkotaan, kalau di Taman Habibie Tangga Seribu, lautan dan biru dan berapa pulau kecil tepat di depannya. Sudah pasti udara yang segar dan suasana yang sangat tenang menjadi tujuan utama wisatawan yang datang ke tempat wisata di Kepulauan Riau ini. Lokasi wisata Taman Habibie Tangga Seribu berada di Bukit Harimau Sekupang. Kita beralih ke maklumat lain, tumpahan bahan bakar solar di kawasan Simpang Sukron, Kecamatan Singkep memicu respon cepat dari Satlantas Polres Lingga dan Damkar Kabupaten Lingga. Petugas turun ke lokasi untuk mencegah potensi kecelakaan akibat kondisi jalan yang licin dengan menyemprot jalan menggunakan air. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Solar yang tumpah di badan jalan berisiko membahayakan pengendara, terutama pengendara sepeda motor yang melintas di kawasan tersebut. Dua personel Satlantas Polres Lingga, Bribda Ivanijar Rehat Damanik dan Bribda Harjuliansa langsung melakukan pengamanan di lokasi. Mereka mengatur arus lalu lintas sekaligus memberikan peringatan kepada pengguna jalan agar mengurangi kecepatan saat melintas. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pada semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guhindam pasal yang ketiga. Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il yang tiada senonoh. Anggota tengah hendaklah ingat, disitulah banyak orang yang hilang semangat. Hendaklah peliharakan kaki daripada berjalan yang membawa rugi.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, perempatan dari Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, saudara perempat. Kembali hadir bersama dengan Salwa Alia di Segantang Lada Petang. Kali ini di Senin 22 Juni 2026. Kita mengudara pada awalan acara di edisi kali ini. Download Ria, saudara perempat. Sudah ada dering-dering masuk bersama dengan kita dekat belakang. Sekiranya ada siapa dekat belakang yang bergabung ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, Assalamualaikum. Yuk, Download Ria di perempat.
0: Download Ria di perempat bersama dengan Bunda Permata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Alhamdulillah. Hai, dapatlah masuk.
0: Alhamdulillah.
1: Berapa hari tak bisa masuk?
0: Oh iya.
1: Tekan kan nomor Anda di video seperti itu.
0: Oh. Oh, tapi udah lama tak bersua dengan Bunda?
1: Bunda dengar aja lah.
0: Oh, dengar aja.
1: Habis tekan tak bisa masuk, tekan tak bisa masuk. Sama dengan Pro 1, gitu juga ada berapa hari tak bisa masuk.
0: Wih, antri itu Bunda.
1: Betul-betul antri.
0: Iya.
1: Gila, ada cuaca pun gitu juga. Oh, emak.
0: Kenapa tuh?
1: Nampak matahari dari subuh sampai ke pagi. Terang lagi, turun lagi.
0: Iya.
1: Tahun baru Cina pula.
0: Tapi tahun baru Islam kita nih sekarang.
1: Itulah makanya tahun baru Islam ya, bawa hujan terus.
0: Alhamdulillah. Iya.
1: Dikasih kurnia karena air.
0: Betul. Alhamdulillah.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah Bunda, saya sehat. Bunda pula gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Hari itu ya tak ada buat acara di Penyengat ya?
0: Oh, tak ada kami, tak ada ikut.
1: Siapa yang bawa acara ya?
0: Siapa tu? Ah, yang lain tak? Kan ramai MC dekat Pinang, Bunda.
1: Orang pandeng hari itu.
0: Iya, semalam ya?
1: Iya. Lagu dewa.
0: Lagu apa tuh, Bunda?
1: Lagu biasalah, lagu favorit.
0: Apa tuh favorit? Cinta rahasia ya? Uis, masih rahasia-rahasia aja nih.
1: Itulah dia yang hobinya.
0: Oh.
1: Untuk selama mak tugas.
0: Baik.
1: Rabu. Untuk siapa nanya mak Berlian, yang Ucu. Untuk Dinda. Untuk siapa Kak Delvi. Mak Rosi. Bang Jak. Apa namanya Bang Gomez, Bang Udin.
0: Iya.
1: Untuk siapa namanya Pak Amri, untuk siapa lagi ya? Untuknya bukan waktu tingkatnya untuk semuanya lah yang di sampel semua perempat di sampel semua.
0: Boleh.
1: Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bunda Permata, semoga sehat selalu. Kita lagi menyapa dengan Mak Rosi di Batu 10. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam sayangku, apa kabar?
0: Alhamdulillah saya masih baik. Mak Rosi masih baik?
2: Alhamdulillah baik, lagi bareng nih ha.
0: Wih, pantas macam santai gitu suaranya ya.
2: Iya, lembut. Iya, rindu puasa sayangku.
0: Masya Allah, jadi udah buat risol untuk buka nanti?
2: Ah, udah, tinggal goreng aja.
0: Wih, sedap benar.
2: Orang udah sembah ke situ, di sana orang kan?
0: Iya, sekalian lah ya.
2: Iya.
0: Betul.
2: Lagu sayangku.
0: Boleh petang hari ini mau lagu apa?
2: Lagu apa ya? Itulah kalau disuruh pilihnya.
0: Bingung gitu.
2: Minta lagu ini aja lah. Lagu dari Nila Karisma aja.
0: Baik.
2: Jangan salah menilai ya.
0: Jangan salah menilai. Boleh.
2: Semalam tak dapat masuk kan lewat WA sama iya. Sawah aja kan.
0: Aci macam gitu ya.
2: Aduh ya. Gerisi. Rasa tu aduh lah, tak dapat masuk gimana gitu ha.
0: Chat saya pula kan akhirnya. Pandai ya memang Mak Rosi ni.
2: Pandai.
0: Iya.
2: Sawah aja nomor dia kan. Dan tom aja lah.
0: Untung kita baca pula WA tu.
2: Alhamdulillah pula. Iya memang dah berapa hari ni di Pro 1 begitu juga tu, Salwa.
0: Iya. Walaupun hujan
2: susah masuk kan di WA.
0: Iya, tapi ramai ya peminatnya ya.
2: Iya, alhamdulillah hari ni Mak dia masuk tadi.
0: Oh, iya alhamdulillah.
2: Salamnya. Petang buat sawah, selamat petang, selamat petugas. Pernah titim dan saya selalu sayang ku ya.
0: Amin, ya Allah, terima kasih.
2: Beri selalu, panjang umur murah rezekinya.
0: Amin.
2: Ah, yang dah masuk tadi, siapa tadi?
0: Tadi ada Bunda Permata.
2: Oh iya, Bunda. Mudahan sehat selalu ya, Bunda.
0: Amin, ya Allah.
2: Buat yang dah masuk dah nanti, mungkin belakang dari mak ni ada yang ucu, ada mamak belian, ada ke ada ini Kak Deli masuk kak. Dah ditunggu sama Salwa tu. buatnya dah merdu, mudah sehat selalu sayangku ya.
0: Amin ya Allah.
2: Buatnya Kak Sarina, buat Pak Amzah Yusuf juga, buatnya Pak Kumis, buatnya Bang Udin. Buatnya Yusuf juga di Batam, Kak Sarina juga, ada Mama Dini juga di Karas, ada Makcik Endon, ada Aida. Adanya Mama Indah, adanya siapa ya, Mak Nora, ada Nek Bakis juga. Ada Nek Manda, adanya Nek Anjang, ada Nek Pino, ada siapa lagi ya. kan dah masuk ada Pak Gapar. Adanya Man Jaih, siapa lagi ya kodik perempat ni. Kadang banyak lupa lah.
0: Tak apa-apa, tak apa-apa, manusia.
2: Agak error lah Salwa kalau dah masuk tu.
0: Itu grogi.
2: Kata Adian mak ni bukan HP je mak error. Mak kata dia aup. Kata Adian Utama Barat.
0: Oh iya.
2: Iya. Itu dah kenal lama sama mamak tu Salwa.
0: Macam tu dekat lah ya.
2: Mamak kan lama di RI tu masih penyiar nak penyiar mak Dayang kemarin.
0: Iya.
2: Waktu Seno. Dah lama mama. Cuma kami ya dengan inilah sama Kak Damerdu lah
0: Kak
2: kami
0: Damerdu. Dah lama tak bersua dengan beliau ni?
2: Iya, dah lama. Berizal Effendi yang operator dia. Itu tu Kak Berizal Effendi tu dah pernah ke rumah mamak tu di Mantan.
0: Dah dekat sangat tu.
2: Buat semualah je ya. Penelpon pertama sampai tak akhir. Okay. Disenggol tanpa terkecuali. Oh iya ini siapa ingat. Nama?
0: Baru ingat nih. Siapa tu namanya?
2: Oh iya ada Pak Demang juga ya, ada Pak Umar.
0: Boleh.
2: Buat semua dia lah yang tidak disebut harap maklum lagi pun sebentar lagi nak azan sayangku ya.
0: Iya betul.
2: Dah suntuk juga waktunya nih. Makasihlah sayangku ya.
0: Okay, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Marosi dari Batu 10 dari Perompat. Kita lagi menyapa dengan Mak Berli yang digandet pula kita meninggal saya ini. Dah lama tak bersua juga nih. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Halo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak.
3: Yo, saya.
0: Mak, apa khabar, Mak?
3: Khabar baik. Mak dah berdua hari tak bisa masuk. Ada acara di masjid semalam pawai satu Muharram.
0: Masya Allah, seronoknya.
3: Iya, makanya tak bisa gabung dah dua hari kan.
0: Iya. Tak apa-apa. Hari ni kan bisa gabung dengan kita pula.
3: Kan tiap hari ada.
0: Iya, betul. Tapi, Mak sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat Sarwa.
0: Alhamdulillah saya pun juga sehat.
3: Amin.
0: Mak, petang hari ini kita nak undang apa nih Mak? Sekiranya Mak.
3: Undang apa sedap dia petang nih ya. Dari pengadilan cinta aja lah.
0: Waduh. Boleh langsung diadili cintanya ya. Iya.
3: Dia fotokopi yang udah pada masuk tadi aja Sarwa.
0: Boleh.
3: Udah permata tadi.
0: Okay. Nah,
3: fotokopi aja semuanya ya.
0: Siap.
3: Pertama sempat terakhir tanpa terkecuali. Waktu dekat nak azan. Buat Sarwa selamat bertugas. Sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Amin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Berlian dari Gan. Kita lagi menyapa saudara perempat di line WhatsApp pula. Chatnya ada Kakak Siska. Semangat siaran ya, semangat kerjanya, semangat kakak, jangan lupa pakai jaket. Hujan kakak, pulangnya hati-hati. Alhamdulillah ini sudah gak hujan lagi nih Kak Siska, terima kasih ya. Salamnya untuk Kak Sarina, Mak Berlian, Bunda Permata, Bang Edo, Pak Kumis. Lagunya Avandia 5, OE. Iya, hari ini lagunya Avan Dilema OE ya, lagu terbaru dari Avan. Terima kasih untuk Kakak Siska dari Batu Delapan. Baik, dari kita lagi masih bisa terima telepon ini sudah berempat dengan siapa dah dering-dering dekat belakang ini sekiranya ada tak ya? Halo? Oh, sepertinya belum ada nih sudah berempat yang bergabung ya. Olah ada pula nih, ha, baru kita matikan. Halo, assalamualaikum. Oh, langsung mati. Waduh, waduh, waduh, sepertinya terputus karena jaringan. Gak apa-apa, yang penting jangan putus silaturahmi, jangan putus transferan uang ya. Baik, saudara berempat, ada lagi yang masuk nih. Dengan siapa sekarang kita bercakap dekat belakang nih. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Sarwah.
0: Iya, saya.
4: Ini Nek Balkis.
0: Masya Allah Nek Balkis. Gimana hari ini kabar Nek Balkis?
4: Kabar Alhamdulillah. Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Masih
4: pun dah teduh.
0: Alhamdulillah. Tengah dekat mana nih hari ini?
4: Dekat Senggarang. Ini nak cakap dengan Bunda Permata tadi. Saya di Senggarang Besar, Bunda Permata.
0: Senggarang Besar.
4: Hari itu kan dia ada nanya, Salwa.
0: Iya.
4: Tinggal Senggarang, Senggarang mana? Gitu. Inilah, kebetulan pula ingat. Jadi Senggarang Besar.
0: Itu dia ya, Bunda Permata ya, lokasinya. Iya. Nak bersembang?
4: Iya, nak minta lagu.
0: Oh, boleh, boleh, boleh, boleh.
4: Jalan masa lalu, Salwa.
0: Iya, oh... Masalah, kawan masa lalu?
4: Hayalan masa lalu.
0: Lagu ternyata ya.
4: Iya.
0: Hayalan masa lalu. Itu dari siapa ya?
4: Kalau dulu dari Dalaila, tak tahulah. Yang sekarang kan ada yang baru-baru nih kan.
0: Iya. Hayalan masa lalu. Boleh salam-salam dulu sambil
4: salam dan salam ini istimewa ini buat Pak Ahmadi di Batu 18 Kujang. Masuk, Pak Putu. Ke perempat. Untuk semua aja lah tadi pinjam fotokopinya Bunda Permata aja ya, Salwa.
0: Boleh, boleh, boleh. Boleh.
4: Untuk semua yang masuk dari pertama sampai terakhir. Disenggol semua, disalamin semua.
0: Oke.
4: Itu aja, terima kasih, Salwa.
0: Iya, sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk Nek Balkis dari Senggarang. Setelah perempat, kita sesaat lagi akan masuk waktu asar di petang hari ini Kota Tanjung Pinang dan juga sekitarnya ya. Nanti akan kembali menghadirkan rekasan lagu dari Sedada Perempat selepas salat asar. Dan hari ini untuk masuknya waktu asar Kota Tanjung Pinang dan juga sekitarnya tepat pukul 15.33 menit waktu Indonesia Barat.

0: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
1: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang maha memuliakan, lagi maha menghinakan makhluk. Menunjukkan sikap-Mu yang adil dan hikmah atas keputusan-Mu yang tiada kezoliman padanya. Bahkan Engkau adalah pemberi keputusan yang maha adil, lagi maha bijaksana serta maha kuasa. Di antaranya, Engkau tetapkan bahwa orang-orang yang kafir, ingkar, dan mendustakan ayat-ayat-Mu dan seruan Rasul pilih

mereka itu adalah penghuni neraka. Sungguh, pelecehan dan apa yang dialami Nabi Muhammad SAW telah dialami pula oleh para rasul terdahulu yang engkau utus kepada umat-umatnya. Hampir semua umat terdahulu memperolok-olokkan para rasul. Bahkan di antara mereka, ada yang mengadakan rencana jahat untuk membunuhnya. Mereka mengingkari seruan rasul pilihanmu. Hampir semua rasul yang engkau utus kepada kaumnya dikucilkan sendirian, tanpa teman dan pembantu yang menolongnya, kecuali pembantu dan penolong dari para pengikut setia yang diperoleh setelah banyak berdakwah. Umumnya, para rasul itu orang miskin, tanpa pembesar atau penguasa yang menyokongnya, dan tanpa harta benda yang cukup untuk membiayai dakwahnya. Namun, semua rasul adalah orang-orang amanah, tabah, dan sabar dalam melaksanakan tugas-tugas mulia yang engkau pikulkan kepada mereka. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, yang tak mengingkari atau mendustakan ayat-ayatmu dan seruan rasul pilihanmu, sehingga tak engkau tetapkan sebagai penghuni nerakamu. Amin, amin ya robbal alamin.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Iyalah, bolibo pun.
1: Bukan apa. Apa yang kau tu bunyi terus?
0: Hah? Is kau ni? Kenapa tak bangunkan aku awal-awal? Matilah aku.
1: Hah, matilah kau. Sedap betul nyalakan aku.
2: Kamu di mana? Udah di jalan belum? Jadi pergi enggak sih? Aku udah nunggu sejam loh. Udah 3 jam nih. Gak usah hubungin aku lagi.
1: Tak patut.
3: Intermezzo.

0: tripa, tropa, tralala, lirilira, crocodina,
1: ballerina, cappuccina, lirili, larilla. Cintailah produk Indonesia. Kalau tak cinta, maka tak gay.

pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Sedara perompet, ada yang unik di Pantai Kampung Panau, yakni adanya hamparan pasir pantai bak padang gurun yang cukup luas. Tapi di satu sisi, pantai ini seakan lebih menyerupai teluk. Hal ini dikarenakan adanya proses reklamasi yang dilakukan oleh dua perusahaan yang berada di kanan dan kiri Pantai Kampung Panau. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini tepat sebenarnya masih sangat asri dan memang tidak begitu banyak wisatawan yang berdatangan. Pasir pantainya yang berwarna kuning menjadi pemandangan yang berbeda. Kita beralih ke maklumat lain. Tumpahan bahan bakar solar di kawasan Simpang Syukron, Kecamatan Lingga Singkep, memicu respon cepat dari Satlantas Polres Lingga dan Damkar Kabupaten Lingga. Petugas turun ke lokasi untuk mencegah potensi kecelakaan akibat kondisi jalan yang licin dengan menyemproti jalan menggunakan air. Dua personel Satlantas Polres Lingga, Bribda Ivanijar Reinhard Damanik dan Bribda Harjuliansyah, langsung melakukan pengamanan di lokasi. Mereka mengatur arus lalu lintas sekaligus memberikan peringatan kepada pengguna jalan agar mengurangi kecepatan saat melintas. Sementara itu, petugas Damkar Kabupaten Lingga melakukan pembersihan area yang terdampak tumpahan solar. Langkah ini dilakukan untuk menghilangkan lapisan licin di permukaan jalan dan mengurangi resiko kendaraan tergelincir. Demikian, terima kasih. Kita mulai berjumpa di Halo Semasa pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: dipakai pengantin jantan. Berani tidak memilih lawan. Pemagar diri pembela kawan. Pelapis diri penjaga badan.
1: Apa sebab Wan kita perlu memakai keris ni?
0: Sebab keris ni melambangkan kejantanan, atau kepercayaan dan penolak bala.

0: aku mau duit.
1: Kalau nak duit, kerja. Ini kerja tak anda. Kemarin dah dapat kerja, engkau boros. Dah nganggur, main game terus. Kuliah DO. Nak jadi apalah engkau, wai, wai.

0: Masih bersama kami di Perompet FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perompet, kita lagi menyapa dengan saudara Nyang Ucu nih, tadi sudah bertering-tering sejak pukul 4 petang. Halo, assalamualaikum Nyang Ucu, selamat petang.
1: Waalaikumsalam. Salwa.
0: Iya Nyang Ucu.
1: Sehat?
0: Alhamdulillah saya sehat. Nyang Ucu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, ni cuaca redok-redok manja, nak Salwa.
0: Oh, udah enggak hujan lagi di sana ya?
1: Ah, hujan seharian tadi, nak Salwa.
0: Tapi kalau petang hari udah teduh.
1: Dah, alhamdulillah lah.
0: Alhamdulillah.
1: Dia kasih berkah, buat nak Salwa nak balik nanti kan.
0: Bila nak balik saya ni?
1: Ah, lagu macam mana lah, seluruh-seluruh semua nak Salwa ya.
0: Iya yang lucu. Lagunya rancak.
1: Kita ingat rancak lah.
0: Boleh, lagu apa tuh?
1: Dari Bang Haji, Aduhai nak Salwa.
0: Aduhai, aduh manisnya.
1: Itu Renal Panggabean.
0: Beda ya, beda. Iya. Oke.
1: Iyalah.
0: Nanti Bu joget yang lucu ya.
1: Ya.
0: Nanti Bu joget ya.
1: Iyalah, ini sambil megang penyapu.
0: Asik.
1: Iyalah, Nyang, itu aja nanti sebentar lagi kan ada cuaca ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi nanti biar Mak Dini dapat gabung, dapat minta lagu kan. Bang Udin kan belum kan. Pokoknya tadi dari Mak Rosi yang perdana tadi, Bunda Permata, dia kata dia dah 2 hari tak gabung kan. Sama iya. Dengan Mak Belian kan.
0: Iya, betul.
1: Iyalah, jadi kita bagi-bagi jadi dapat lagu semua. Ya, nak Salwa ya.
0: Okey.
1: Ya, kita aja nak Salwa, buat nak Salwa sama petugas ya.
0: Baik.
1: Baliknya nanti sampai kat rumah.
0: Amin, ya Allah.
1: Selalu cuaca mendukung nak Salwa, alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Kita aja nak Salwa.
0: Iya, Nyang Ucu.
1: Cuaca dia teduh hati nak Salwa.
0: Amin, ya Allah.
1: Kita gabung kat Deli, kita aja ya nak Salwa ya.
0: Okey.
1: Terima kasih, selamat petang.
0: Selamat petang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat nak Salwa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat juga Nyang Ucu. Terima kasih untuk petang hari ini. Dari kita lagi menyapa di kacar WhatsApp, ada Pak Hamzah Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan Ria asik. Kak Salwa minta lagu Doaku dari Putri Isnari. Oke, kita dirikan nanti ya. Salamnya untuk yang sudah difotokopi Bunda Permata, Nek Balkis, Mak Berlian. Semua fans Perompet Tanjung Pinang Kepertan Mata kecuali. Selamat petang, semoga sehat selalu bersama dengan keluarga. Amin. Selamat persahabatan katanya lewat udara dari Hamzah Yusuf di Jambi. Baik, terima kasih ya Pak Hamzah Yusuf dari Jambi. Baik, saudara Perompet, kita lagi menyapa dengan siapa sekarang dekat belakang ini gabung dengan kita. Halo, assalamualaikum. Oh, sudah mati ternyata saudara Perompet. Kita menyapa di Kejang pula ya. Ada siapa nih sekiranya dekat belakang? Halo.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam sehat, salam kenal. Sama siapa nih?
0: Saya dengan Salwa.
2: Salwa.
0: Iya, ini dengan Pak Ahmadi ya.
2: Betul, Pak Madi Bunsu, 18.
0: Ah, 18. Iya, Pak Madi, apa kabar Pak Madi?
2: Baik, baru kali ini dapat bergabung sama Salwa ya.
0: Iya, kita baru bersua. Salam kenal ya Pak Madi ya.
2: Wah, salam kenal sehat selalu. Salam silaturahmi saudara Indah ya.
0: Iya, siap.
2: Nanti Salwa.
0: Gimana?
2: Apa program kita tangi dangdut apa ni?
0: Oh, dangdut Ria kita Pak Madi. Iya betul.
2: Ini lagunya.
0: Iya, lagu apa tuh?
2: Saya tak tahu judulnya nih.
0: Tapi liriknya.
2: Tahu lirik. Ya.
0: Gimana liriknya tuh?
2: Ku pandang-pandang adik dari seberang.
0: Oh, itu cinta dari seberang itu lagunya ya?
2: Oh. Dari seberang, ingat-ingat lupa. Dah lama tak dengar lagu dangdut kan.
0: Tak apa.
2: Tani nak dengar lah dari Salwa sajikan ya.
0: Iya, okey.
2: Sikit lah mudah-mudahan ada dengar tu ada. Kalau kat sini katanya Nek Balkis.
0: Nek Balkis ada.
2: Dia senyum-senyum aja dengar tu Nek Balkis tu dari Senggarang.
0: Tahu pula ya, senyum-senyum ya.
2: Naik Manda waktu 14.
0: Baik.
2: Ada Bang Udin itu, Bang Udin Salam Mesra tu. Di mana-mana ada dia tu.
0: Selalu ada beliau pokoknya ya.
2: Mesra bahagia selalu.
0: Amin.
2: Ada siapa-siapa yang mungkin kena saya baru gabung di Dangdoria ni. Salam aja. Oh, sama kru-kru yang ada di sana. Selain Salwa, siapa yang siaran di Dangdoria petang pagi atau besok tu?
0: Ada Juju sama ada Bang Adi.
2: Oh, Bang Adi sama Juju.
0: Iya, betul.
2: Dan Pak Bungsu dapat bergabung selalu kalau ada kesempatan ya.
0: Iya, kita tunggu pokoknya ya.
2: Amin. Salam sajalah dari awal hingga akhir nanti.
0: Baik.
2: Nak dengarkan cinta dari seberang.
0: Oh, boleh. Seberang mana tuh?
2: Mana lah, pokoknya di seberang pulau lah itu.
0: Oke, seberang pulau, Pulau Batam pun juga boleh lah ya.
2: Kalau pulau kampung saya, Nambas.
0: Oh, Nambas.
2: Di seberang Teluk Keriting tuh ada juga.
0: Banyak agaknya tak?
2: Alhamdulillah.
0: Iya.
2: Salam juga untuk Kuntum Berdelau tuh.
0: Oh iya, nanti kita salamin ya.
2: Mudah-mudahan dia dengar. Siapa saja atau di Perompat, kadang-kadang dengar juga. Syarudin ada. Ya.
0: Syarudin juga ada di pagi biasanya.
2: Yang di Pulau Satu pun ada giliran ke Perompat juga kan kadang-kadang.
0: Iya.
2: Terima kasih Sarwa.
0: Iya, sama-sama Selamat Pak.
2: Selamat bergonda pedang Doria ya.
0: Iya, siap. Terima kasih ya Pak ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ahmadi dari Kijang. Ini sepertinya penelpon lama dari Perompat ya. Tapi dengan saya baru bersua dekat udara ya. Salam kenal untuk Pak Ahmadi di belakang sana. Kita lagi menyapa dari Perompat. Dekat belakang ada siapa sekiranya bergabung nih. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Nah, ini Kak Deli kah?
3: Dede.
0: Oh salah. Aduh.
3: Lupa.
0: Oh Nek Manda.
3: Apa kabar Salwa?
0: Alhamdulillah saya baik. Nek Manda apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Nek Manda tengah buat apa dekat sana?
3: Tak ada apa lah, nelpon.
0: Oh nelpon aja, tak ada buat apa-apa ya?
3: Nelpon Salwa lah dari tadi.
0: Dari tadi?
3: Ah, sampai keriting dah sangat.
0: Waduh, untung bisa masuk kan.
3: Kau main lagi Pak Ahmadi kat sana ya, kat Segarang. Tak maulah ke sini.
0: Tapi lagi di Kijang tadi, betul 18 katanya.
3: Ya, ada di rumah Nek Balkis tu.
0: Oh, mana Nek Balkis.
3: Nek Balkis kan baru nelpon Nek Manda tadi.
0: Oh, iya.
3: Dapat lagu sama.
0: Dapat Nek, mau lagu apa?
3: Minta lagu Mencintaimu Sampai Mati lah.
0: Waduh, lagunya mantap juga. Mencintai. Mencintaimu Sampai Mati.
3: Ada tak?
0: Adanya terlalu mencintaimu.
3: Ah, sembarang aja lah.
0: Yang penting mencintaimu ya.
3: Iya, mencintaimu.
0: Boleh lah, boleh.
3: Salam-salam ya.
0: Sila.
3: Selamat kali untuk Salwa. Selamat sore. Selamat bertugas. Balik hati-hati.
0: Baik. Terima kasih Nek Manda.
3: Sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
3: Dilapangkan rezeki.
0: Amin ya Allah.
3: Untuk Nek Balki. Untuk Pak Ahmadi tadi. Untuk siapa lagi ini?
0: Untuk Kak Siska,
3: Siska,
0: Nek Manda,
3: untuk Deli, untuk Bang Awang, untuk Bang Udin, untuk Amzah Yusof, untuk Pak Kumis, untuk Ilek, untuk Yusof, Dinginang, untuk Yang Ucu, untuk Mak Rika, untuk penelpon pertama sampai akhir aja lah, Yusawa.
0: Boleh.
3: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Okay. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Nek Manda dari Batu 13. Baik, saudara Perompat, kita nanti akan kembali bersua jika masih cukup waktunya. Karena kita saat lagi di sela-sela waktu waktu dan juga sela-sela lagu yang kita hadirkan untuk Anda, kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti informasi perakiran cuaca pada esok hari, tentunya bersama dengan perakirawan BMKG Tanjung Pinang. Lagu pertama requestnya tadi dari kakak siapa ya, dari Mak Berlian tadi, agaknya lagunya cukup rancas dari perempat karena lagu Aduhai dari Roma Irama untuk Anda.

0: Intermezzo.
1: Apa-apa aja.
2: Hari ini, update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Sore hari ini hari Senin ya, tanggal 22 Juni tahun 2026, kami akan kembali menyampaikan informasi perakiran cuaca. Bersama dengan perakirawan kita ada Mas Hayu dari BMKG Kota Tanjung Pinang. Selamat sore Mas Hayu.
1: Selamat sore Kak Rika.
0: Oke, apa kabar nih di awal pekan Mas Hayu?
1: Alhamdulillah kabarnya baik Kak.
0: Alhamdulillah sehat ya.

0: sedang yang sifat kekal. Kemudian pada malam hari hingga dini harinya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan 2 sampai dengan 15 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 95%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, perairan Tambelan berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter atau kategori tenang. Kemudian untuk perairan Anambas dan perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Untuk imbauan kepada masyarakat, waspada masih ada pertumbuhan potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan hujan ringan hingga sedang yang disertai dengan kilat petir dan angin kencang, terutama pada pagi hingga siang harinya. Kemudian juga kami mengimbau untuk masyarakat di wilayah pesisir untuk waspada masih ada potensi terjadi banjirop hingga tanggal 23 Juni esok. Sekian perkiraan esok hari yang dapat kami sampaikan.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya, Mas Hayu. Selamat sore, Mas Hayu.
0: Selamat sore, Kak Rika.

0: Put, aku habis beli tas baru nih.
1: Lah, tak salah pilih nih. Itu kan bahan murahan, Ran. Ah, macam aku lah, mahal dan keren. Dari luar negeri loh.
0: Mau cakap mahal, tapi ngapa koyak?
1: Ngapa koyak? Padahal aku beli mahal loh.
0: Kau nih, Put, hati-hati dalam memilih barang. Jangan temakan merek, belum tentu yang kupilih itu asli.
1: Ah, yelah. Kau nih pecinta produk dalam negeri ya?
0: Mestilah, mulai sekarang mari kita cinta dan pakai.

0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tingkang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Sarwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

0: Ikatan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lengge atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lengge yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
1: Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Rompan RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perompet, agak disayangkan sebagian dari Pantai Maimun terkena abrasi. Meskipun begitu, tetap tidak menyurutkan hati para wisatawan untuk datang. Kontur pantai yang landai, ombaknya yang tidak begitu besar dan pasirnya yang putih membuat wisatawan betah berlama-lama di Pantai Maimun. Apalagi, air lautnya yang berwarna biru dan jernih semakin memanjakan para wisatawan yang berkunjung. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini tepatnya berada di Kampung Melayu, Batu Besar. Kita beralih ke maklumat lain. Lampu lalu lintas traffic light di kawasan Simpang RS OJK Busung Kabupaten Bintan mengalami kerusakan. Kondisi ini membuat para pengendara harus berhati-hati dan ekstra fokus. Jika tidak, dapat terjadi kecelakaan dan membahayakan pengguna jalan. Kadis Hub Bintan Insan Amin mengatakan matinya lampu lalu lintas di samping RS OJK Busung tersebut diduga karena adanya kerusakan pada kabel kontrol. Menurutnya, perbaikan komponen yang rusak tersebut memakan waktu 1 hingga 2 pekan ke depan karena ada alat yang harus dipesan terlebih dahulu. Namun pihaknya mencoba mengupayakan secepatnya karena lokasi tersebut rawan akan kecelakaan dan harus segera mengaktifkan lampu lalu lintas tersebut. Padahal lampu lalu lintas tersebut sudah berlangsung kurang lebih 1 bulan, namun hingga kini belum ada perbaikan yang dilakukan oleh Pemkab Bintan. Demikian, terima kasih. Kita akan berjumpa di Halo Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

belayar sampai seberang. Hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Perompat Raya Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perompat, kompleks bebatuan raksasa yang ini seakan disebar dan juga dijatuhkan begitu saja dari atas langit. Ternyata membentuk sebuah formasi nih yang rapat, saudara, seakan-akan sedang melindungi daerah Natuna daripada hempasan Laut Cina Selatan yang ganas pada masa lampau, saudara. Dan penduduk sekitar menyebut lokasi bebatuan megalitik ini dengan sebutan Batu Sindu. Ya, meskipun belum pernah ke tempat ini sebelumnya ya, orang-orang belum terlalu sering untuk menjamah tempat satu ini. Tapi memang Batu Sindu ini selalu warawiri di media sosial, saudara. Dan kendaraan yang kalau kita mau kunjungi menuju Batu Sindu ini ternyata cukup menyusuri jalan-jalan sempit menanjak yang kanan kirinya juga dihiasi oleh jajaran pohon kelapa. Tapi memang tak berapa lama kita akan sampailah ke Batu Sindu yang lokasinya berjarak 3 km dari Ranai, ibu kota Kabupaten Natuna. Jadi membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 10 menit saja ya untuk sampai ke Batu Sindu. Nah, untuk suasana Batu Sindu di Kabupaten Natuna, saudara, diceritakan kalau ternyata gua ini pernah dijadikan tempat tinggal manusia di zaman purba. Dikuatkan pula lah hal ini ya dengan beberapa bukti peninggalan zaman prasejarah yang juga dijumpakan di sana, berupa tembikar, beliung batu, serta sisa arang bekas aktivitas manusia purba. Dan kalau kita menilik berapa usia bebatuan di Batu Sindu ini, diperkirakanlah ada sejak ratusan tahun loh, saudara, yang lampau. Menurut beberapa informasi, ada pula kesamaan dengan bebatuan zaman purba yang juga ada di India loh, saudara. Kalau kita amati, ternyata bebatuan ini memang berbeda dengan bebatuan lainnya di Indonesia, karena memang lebih dekat kesamaannya ini dengan bebatuan yang ada di Kabupaten Bangka Belitung. Kalau menurut Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna, Pak Erson Gempa Friyadi, yang memang ternyata Batu Sindu ini mau dijadikan geopark UNESCO. Karena kalaulah nantinya status geopark ini berhasil, maka akan terjaga kelestarian situs yang berada di kawasan geopark ini dan pasti meningkat nih, saudara, kunjungan wisata ke situs tersebut. Pasti juga bisa mendapatkan pendapatan daerah juga ya. Dan selain itu, Kementerian Luar Negeri juga sudah menggandeng tim ESDM dan juga pakar-pakar dari Universitas Pajajaran untuk melakukan kajian awal, saudara, mengenai potensi Natuna sebagai geopark, baik tingkat nasional ataupun kedepannya menjadikan Natuna sebagai bagian daripada Global Geopark Network of UNESCO. Karena memang juga ada nih bebatuan granit yang berusia lebih daripada 100 juta tahun dan sekaligus melindungi situs-situs laut lainnya macam shipwreck untuk nantinya menjadi maritime geopark. Dan kalau kita kilas balik ke belakang, saudara perompat, ada cerita legenda yang ternyata akhirnya terciptalah, terbentuklah Batu Sindu ini ya. Ada satu legenda, saudara, yang cukup menarik. Namanya legenda Bujang Daerah Yang Merindu. Aduh, kayaknya seru deh kalau kita bahas ya selepas lagu yang satu ini.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Naga Berjuang. Variasi Muhammad Bertangkup. Filosofinya, naga berjuang lambing sultan, mahkotanya Muhammad Bertangkup, tuahnya ada daulat pun cukup.
2: Ada tahu tak? Ternyata trofi asli, trofi World Cup, tak boleh disentuh sembarangan. Hanya pemain yang menjadi juara dunia serta pejabat tertentu yang diizinkan menyentuh trofi yang asli nih. Aturan ini dibuat untuk menjaga kehormatan dan nilai prestisius dari trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Bahkan dalam banyak kesempatan yang ditampilkan ke publik, sebenarnya ia replika, bukan trofi asli. Trofi ini bukan sekedar emas, tapi simbol mimpi, perjuangan, dan kejayaan dari seluruh negara di dunia. Kebayang tak betapa bangganya dapat mengangkat trofi ini setelah perjuangan panjang di Piala Dunia?

Perompat Raya Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Dada Perompat, cerita legenda di masyarakat mengatakan kalau dahulu kala ternyata ada loh seorang bujang dan juga dara yang saling mencintai. Si bujang ini berasal dari Bukit Selubing, sedangkan sang daranya berasal dari Tanjung Dato. Nah, ketika hari pernikahan mereka, saudara, rombongan keluarga bujang ini tiba dekat rumah dara dan dijamu makan. Tapi ketika makanan terhidang, ada dari sekeluarga bujang, seseorang ini yang menghina makanan yang dihidangkan dan memicu kemarahan pula lah daripada pihak tuan rumah. Hingga akhirnya terjadi pertengkaran kedua belah pihak keluarga. Sehingga, ya mau gak mau pernikahan ini pada akhirnya batal saudara dilakukan. Dan dari pertengkaran ini pun akhirnya manusia ya saudara perempat ya terucap pula lah sumpah serapah dari pihak lelaki yang menyatakan pantangan untuk orang Senubing menyebut Tanjung Dato di tanahnya. Kalau tak nanti ia dapat kesialan pula. Begitupun juga sebaliknya ya dibalas oleh pihak perempuan. Pantang bagi seorang menyebut Senubing kalau lah sedang berada di Tanjung Dato kalau tak mau mendapatkan hal yang sama. Jadi dengan batal pernikahan bujang dan juga dara ini menyisakan kepedihan istana di antara keduanya. Ya meskipun mereka ini saling mencintai ya, dan hingga akhir hayat pun mereka ini tak bisa bersatu kembali. Ada saudara bahasa dia, pilu di hati merasuk jiwa, sembilu menyayat membelah dua. Tak kuasa dirilah berbuat murka, tertulis sudah wasiat bujang dara. Jadi memang cukup menyedihkan ya nasib daripada keduanya yang awalnya mencintai, tapi gara-gara satu orang berlaku, jadi dua orangnya akhirnya batal untuk melangsungkan hubungan yang lebih halal lagi, saudara. Kita harapkan nih, semoga tak ada lagi lah bujang dan juga dara yang bernasib sama. Karena kita perlu cermati daripada kisah ini ya, saudara. Awal tamat wisata jadi mempunyai kisah yang ternyata dua orang saling mencintai batal nikah nih gara-gara ada satu keluarga yang memang berulah ketika silaturahmi terjalin, hingga ada nasihat yang tersirat saudara daripada penggalan lirik berikut. Berkasih baik berperilaku, serahkan diri pada yang maha kuasa. Dia punya makna dalam berkasih sayang atau menjalin hubungan kasih itu, berbaik-baiklah dalam berperilaku saudara, dan juga selepasnya serahkan diri pada yang maha kuasa. Kita masih tawakal nantinya apa yang akan terjadi. Dan memang dari sini kita bisa mengambil nasihat dan juga motivasi daripada kisah ini, hingga akhirnya terbentuklah batu sindu ini sehingga sekarang masih ada saudara perompat. Kita kalau nanti berkunjung ke sana cukup lihat saja, tak payah kita rusak karena tak bisa juga kita rusak. Sebab itu dia juga besar ukurannya saudara perompat, yang pastinya mempesona ya. Walaupun kisahnya juga cukup kelam di masa lampau, tapi dia punya keindahan batu sindunya tak main-main buat mata kita terpukau.

0: bukan main lagi baca buku. Ah, bagus, bagus, bagus.
1: Yelah, kan bagus baca buku. Buku kan jendela dunia.
0: Eleh, biasa juga baca komik je.
1: Hah? Siput? Siput atau sanggul melambangkan penolakan bala, penutup aib, pelindung malu, penambah kecantikan, pembangkit tuah dan maruah.
0: Ah, ada pantunnya tu. Siput bertuah di atas kepala, menjemput untuk menolak bala. Muka manis hati mulia, pengantin duduk dalam sejahtera.
2: Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Perompak RRI Tanjung Pinang.

tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.

0: Sedaya perempat kaum muslimin dan muslimat, kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti Santapan Rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Satrio MA dengan topik keutamaan Hari Asyura. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran oleh Dudui Sa'adullah, Surah Al-Baqarah ayat 186 dan 187 pada pukul 18.13 menit. 18.13 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung, akan mendengarkan seruan atau maksud kami untuk Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.
1: Wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salamun ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dan pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, kami doakan senantiasa sehat-sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga, senantiasa dalam lindungan dan ridhonya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pendengar, hari ini hari Senin, jatuh pada tanggal 7 Muharram, 1448 Hijriah. Tinggal hitungan 2 hari lagi, kita akan memasuki hari ke-10 di bulan Muharram, disebut dengan Hari Asyura, yang insya Allah jatuh pada hari Kamis sebentar lagi. Maka kita akan mencoba membahas sekilas tentang keutamaan Hari Asyura, sehingga kita jauh-jauh hari mempersiapkan diri, agar senantiasa mempersiapkan diri kita bagaimana hari yang penuh dengan sejarah peristiwa eksklusif yang luar biasa, keutamaan-keutamaan yang sudah depan mata kita, kita isi dengan amal-amal terbaik kita. Pendengar dimanapun berada, Hari Asyura, hari ke-10 di bulan Muharram, adalah hari yang penuh dengan sejarah, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa besar yang dijalani oleh baginda Nabi, para Rasul, dan juga peristiwa-peristiwa eksklusif bertepatan pada tanggal 10 Muharram itu. Di antaranya adalah, yang pertama, diterimanya taubat Nabi Adam alaihissalam terjadi pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Pendengar, Nabi Adam alaihissalam ketika satu saja berbuat salah, yaitu memakan buah khuldi, beliau usir dari Allah, oleh Allah dari surga ke permukaan bumi ini, minta ampun kepada Allah SWT, beristighfar selalu. Dengan istighfar beliau, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami. Jika Engkau, ya Allah, tidak mengampuni kami, sesungguhnya kami termasuk orang yang merugi. Ini istighfar Nabi Adam alaihissalam yang selalu dibaca agar Allah mengampuni dosa beliau. Dan ternyata, istighfar Nabi Adam yang dibaca selalu terus-menerus puluhan tahun diterima oleh Allah pada tanggal 10 Muharram. Pendengar, yang kedua, peristiwa eksklusif bersejarah terjadi pada hari Asyura, yaitu selamatnya kapal Nabi Nuh alaihissalam dari banjir yang sangat besar. Ketika Nabi Nuh setelah membuat kapal di atas bukit, kemudian datang banjir besar, belum menyelamatkan umat dan juga termasuk binatang. Dan selamatlah kapal Nabi Nuh dari banjir yang sangat luar biasa, terjadi pada tanggal 10 Muharram. Yang ketiga, peristiwa besar, yaitu selamatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dari kobaran api yang besar. Buka Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 51 sampai ayat 73 dan seterusnya. itu menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dikenal dengan datuk nenek moyangnya para nabi dan rasul, karena beliau yang pertama punya istri bernama Siti Hajar, punya anak yaitu Ismail alaihissalam. Ismail alaihissalam terus ke bawah sampai ke Adnan, dari Adnan terus ke bawah sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalur Nabi Ismail, satu-satunya Nabi Allah, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad punya ayah yaitu Abdullah, Abdullah punya ayah Abdul Muttalib, Abdul Muttalib punya ayah Hashim, Hashim punya ayah Abdul Muta, Abdul Manaf, Abdul Manaf punya ayah Qusay, terus sampai ke atas bertemu dengan jalur Nabi Ismail alaihissalam. Sedangkan di jalur satu lagi, Nabi Ibrahim punya istri yaitu Siti Sarah, punya anak namanya Ishak alaihissalam. Nabi Ishak punya anak yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub punya saudara yaitu ada 11, di antara itu Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ini punya saudara yaitu bernama Yahuza. Maka Yahuza punya cucu, punya cicit terus ke bawah menjadi Nabi Allah itu, di antaranya yaitu Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Maka kalau dirunut terus sampai ke atas berjumpa dengan jalur itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, wa qad ataina Ibrahim rusdahu min qabl wa kunna bihi alimin. Terus sampai ayat berikutnya mengkisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau menghancurkan berhala patung yang disembah. Kemudian Raja Namrud sangat marah karena tuhan-tuhannya berantakan hancur. Ketika itulah Raja Namrud memerintahkan kumpulkan kayu bakar dan bakar Ibrahim. Ketika itu terjadi dan mukjizat pun datang. Allah mengatakan, ya nar, wahai api, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau dan selamatkan Ibrahim. Dan itu pun terjadi pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Pendengar, yang keempat adalah peristiwa eksklusif, yaitu selamatnya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun dan tentaranya. Ketika Nabi Musa alaihissalam dari Mesir menuju Palestina, dan Nabi Musa dijelaskan Al-Quran surah Al-Baqarah, wa iz najainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yuzabbihuna abnanakum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un rabbikum azim. Wa iz faraqna bikum al-bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Ingatlah ketika selamatkan Musa dan ditenggelamkan Fir'aun. Dan ternyata peristiwa ini, selamatnya Nabi Musa, terjadi juga di hari Asyura atau tanggal 10 Muharram. Maka ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, belum melihat orang Yahudi berpuasa. Kenapa kalian tak makan? Kenapa kalian tak minum hari ini? Kami dalam rangka bersyukur kepada Allah, karena datuk nenek moyang kami, Nabi Musa, diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Maka dalam rangka syukur kami berpuasa. Itulah puasa Asyura namanya. Maka Nabi mengingatkan, kami lebih pantas pada kalian. Maka untuk membedakan puasa kita, umat Nabi Muhammad dengan umat terdahulu, Nabi menyampaikan, itu tambah satu hari sebelum tanggal 10 dan satu hari tanggal 11. Yaitu tanggal 9, 10, dan 11. Kalau kita sempat 3 hari 9, 10, 11, berarti hari Rabu, Kamis dan Jumat. Tak sempat 3 hari, 2 hari 9, 10 atau 10, 11. Tak sempat 2 hari, minimal 1 hari lah, tanggal 10. Itulah hari Kamis, hari Asyura. Apa padilah manfaatnya? Asawmu Asyura ayyukka fi sholatil madi. Puasa Asyura dapat mengampuni dosa setahun yang lalu. Siapapun kita yang tak lepas dosa kilap salah, tetapi ampunan Allah selalu untuk menyertai kita semua. Pendengar dimanapun berada, peristiwa berikutnya yaitu sembuhnya mata Nabi Yakub alaihissalam dari kebutaan. Nah, ini cerita kisah Nabi Yusuf alaihissalam, buka Al-Quran surat Yusuf. itu episode demi episode versi lengkap. Allah menceritakan keabadian kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Pendengar dimanapun berada, ketika Nabi Yakub menangis karena kehilangan anak Yusuf kecil dibawa oleh saudaranya Yahuza dan lain-lainnya, dimasukkan ke dalam sumur, membawa bajunya, dikira disampaikan kepada ayahnya bahwa Yusuf sudah meninggal dimakan oleh serigala. Ketika itu menangis karena kehilangan anak tercinta sampai buta mata beliau. Satu saat satu masa, keajaiban mujizat terjadi. Yusuf selamat, dijual dengan harga yang sangat murah di Mesir waktu itu. Kemudian beliau satu saat satu masa menjadi bendara kerajaan Mesir. Kemudian beliau bertemu dengan ayahnya Nabi Yakub, dan ketika itu sembuhlah mata Nabi Yakub dari kebutaan, terjadi pada tanggal 10 Muharram. Pendengar, berikutnya keluarnya Nabi Yusuf alaihissalam dari penjara, ketika itu belum difitnah. Baca buku Misteri Robeknya Baju Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, itu kisahnya. Ketika Nabi Yusuf ya bisa mentakwilkan mimpi raja akan terjadi 7 musim paceklik, keluar beliau keluar dari penjara. Kemudian beliau ketika keluar itu ya karena dipitnah oleh Zulaikha, oleh raja Mesir waktu itu, beliau keluar dari penjara terjadi juga pada tanggal 10 Muharram. Berikutnya peristiwa hebat yang luar biasa terjadi, yaitu sembuhnya penyakit Nabi Yakub alaihi salam, terjadi juga pada tanggal 10 Muharram. Pendengar dimanapun berada, maka kalau kita tengok sejarah-sejarah masa lalu yang dialami oleh para nabi dan rasul, banyak bertepatan dengan hari Asyura, tanggal 10 Muharram, yang tentu sebentar lagi akan kita kenang, sebentar lagi akan kita lalui. Maka isilah hari Asyura yang jatuh pada hari Kamis nanti, yang pertama sempat-sempat kalau puasa sunnah. Kalau berpuasa sunnah hari Kamis nanti, dapat 2. Pertama, pahala puasa Asyura. Yang kedua, puasa pada hari Kamis. Otomatis dia. Untuk itu, persiapan diri kita, kita isi dengan berpuasa sunnah. Yang kedua, sempat-sempatkanlah untuk menyantuni anak yatim. Anak yatim, itulah siapa itu anak yatim? Yaitu man mata abuhu. Mati bapaknya, meninggal, wafat bapaknya, kemudian belum baligh. Itulah SD, SMP, SMA, itu kategori yatim. Kalau umur 40 tahun itu bukan yatim lagi, dah baligh dia. Oleh karena itu, 10 Muharram, maka menyentuh anak yatim. Apa padilah manfaatnya? Nabi mengatakan, orang yang menyentuh anak yatim masuk syurga hakaza, kata Nabi. Belum menunjukkan, yaitu 2 jari beliau. Jari tunjuk dan jari tengah. Beliau renggangkan sikit. Beliau dekat orang yang menyentuh anak yatim dengan Nabi nanti di syurganya Allah. Oleh karena itu, santuni anak yatim. Kita akan terlepas, terbebas daripada orang yang mendustakan agama. Ara'aita allazi kadzibu biddin. Tahukah kalian siapa orang yang mendustakan agama? Orang mendustakan agama bukan orang meninggalkan solat. Orang mendustakan agama bukan orang yang tidak berpuasa. Tapi orang yang mendustakan agama adalah yaitu orang yang tidak senang, tidak sayang kepada anak yatim. Oleh karena itu, momentum baik bulan Muharram, maka sempat-sempatlah untuk menyantuni anak yatim. Bantu, kasih uang, kasih perhatian, kasih makanan. Inilah momentum baik. Sebentar lagi di hari Asyura. Pendengar, itu barangkali dapat disampaikan. Mudah-mudahan dengan kita bahas ini, kita persiapkan diri kita. Hari Asyura sebentar lagi akan datang. Hari yang penuh dengan sejarah eklusi yang luar biasa. Kita isi dengan amal-amal terbaik kita. Pertama, puasa. Yang kedua adalah mari menyantuni anak yatim. Yang ketiga, perbanyak untuk berinfak bersedekah pada waktu itu. Mudah-mudahan Allah ampun dosa kita. Kita mendapat keberkahan yang luar biasa di hari Asyura. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

فإني قريب.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wal-syarfa wal-darajata al-aliyata al-rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya,
2: bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa Engkau yang menciptakan makhluk sejak dari permulaan, kemudian mematikannya, lalu menghidupkannya kembali. Semua itu merupakan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dibantah kebenarannya. Engkau pun telah mengemukakan suatu perumpamaan yang mudah ditangkap manusia dan sekaligus dapat dijadikan bukti adanya hari kebangkitan nanti. Sungguh, Engkau dapat mewujudkan sesuatu dari tidak ada sama sekali menjadi ada. Tentu saja, mengulangi penciptaan itu kembali atau membangkitkannya lebih mudah bagimu. Di samping itu, Engkau akan memberi balasan kepada mereka yang berbuat baik dengan balasan surga, dan yang berbuat jahat Engkau balas dengan siksa. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang senantiasa beriman dan percaya bahwa Engkaulah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali, dan kepadamulah semua manusia dikembalikan.

Jaya sampai seberang hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

101.3 MHz, Pro4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Pro4, di era digital, in this era ya, udah mulai banyak orang-orang yang membeli baju dengan cara thrifting. Bukan lagi baju modern, tapi bukan lagi maksud kami baju terbaru, ya memang keluaran terbaru baru selesai jahit, tapi juga ada yang masih menggunakan baju second like new dari Pro4. Ya memang bahasa thrifting ini bisa jadi cara untuk menemukan barang dengan harga yang memang lebih terjangkau, lebih worth it untuk di era sekarang ya, tapi tak semua barang bekas layak, saudara. Ini pantas untuk kita beli begitu saja. Karena kalau kita lihat berburu barang thrifting ini memang selalu punya keseruannya tersendiri ya. Kayak ada antusiasme dan juga ada adrenalin yang terpacu nih ketika kita rebut-rebutan nih barang yang bagus dan juga cocok untuk kita. Apalagi ketika berhasil menemukan barang bagus dengan harga yang jauh lebih murah lagi, saudara. Tapi ternyata tak semua barang bekas ini layak loh untuk kita bawa pulang begitu saja. Ada beberapa barang yang justru bisa menimbulkan masalah atau biaya tambahan setelah dibeli. Sebab itulah, saudara, penting untuk kita teliti lebih dulu sebelum kita masukkan ke keranjang ya. Nah, beberapa barang yang seeloknya kita hindari ketika thrifting. Nah, barang yang terlalu mahal nih, pertama, saudara Pro4. Sebagian orang ini nganggap semua barang di toko thrift itu pasti lebih murah. Padahal, kenyataannya memang tidak seperti itu, tak selalu macam gini. Ada beberapa barang bekas yang justru dijual dengan harga yang sangat mahal. Juga selisih harganya pun dengan harga barang baru tak terlalu jauh, saudara. Sehingga kita penting ya untuk membandingkan harga sebelum kita membelinya. Langkah sederhana ini pun juga

barang baru, tapi jangan langsung tergoda nih untuk membelinya. Karena menurut ahli thrifting sekaligus penulis buku Big Thrift Energy, Virginia Chamley, baju yang udah berlubang dan juga rusak cukup parah seeloknya kita hindari secara perempat. Karena kerusakannya memang terlihat kecil ketika pertama kali kita periksa, tapi ketika kita pakai, kondisinya bisa terasa tak nyaman atau bahkan tambah rusak.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, masin lidahnya.
0: Artinya, perkataannya selalu dituruti.

Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau, saudara perempat. Kemudian berikutnya barang yang bau menyengat. Ketika kita berburu barang bekas, saudara, jangan hanya mengandalkan tampilan luarnya saja ya. Kondisi barang pun juga bisa kita ketahui dari baunya. Adanya bau asap rokok, jamur, atau aroma apa yang sangat sulit untuk dihilangkan. Bahkan selepas berkali-kali dibersihkan pun, baunya masih tetap ada, saudara. Jadi bau yang menyengat ini adalah tanda-tanda ada masalah pada material atau juga kondisi penyimpanan. Ya, tentu hal ini tak boleh kita abaikan ya saudara. Sebab kalau bau barang telah terasa mengganggu dari awal-awal kita beli, seeloknya kita pertimbangkan lagi lah sebelum kita membelinya. Karena langkah ini bisa membantu menghindari penyesalan selepas kita membelinya, saudara perempat. Kemudian sofa atau kursi bekas ini sering terlihat juga menarik ya, sebab harganya jauh lebih murah. Bahkan ada loh saudara yang masih dalam kondisi yang cukup baik. Ya meskipun begitu, furniture berlapis kain ini pun sayangnya kita tidak membeli secara sembarangan, karena ada banyak sangat bagian yang tak bisa kita periksa hanya dari tampilan luarnya sahaja. Furniture ini juga bisa berisiko menyimpan debu, jamur, hingga kutu. Tapi sayang sekali ya saudara, hal macam gini tak langsung terlihat ketika pertama kali kita periksa. Belum lagi lah kalau ini punya furniture-nya membutuhkan perbaikan. Jadi kalau kita nak ganti lapisan kain furniture ini pun bukan kerjaan sederhana, saudara. Biasa membutuhkan biaya lagi lah yang memang tidak sedikit. Jadi jangan hanya tergiur karena harga dia murah ketika thrifting. Kita juga mesti pastikan nih kalau kondisinya masih layak. Supaya apa? Supaya kita tidak menimbulkan pengeluaran tambahan nih dari kita sendiri ketika kita bawa pulang ya. Jangan pula kita tergiur dengan harga yang murah. Kita mesti pastikan ya saudara perempat, barang yang kita pilih ini memang masih layak untuk dibeli dan juga digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Nah kalau saudara ini pernah tak menemukan barang thrifting yang ternyata tak sesuai dengan ekspektasi kita sebelumnya?

0: Dewe, aku baru check out bareng Lua. Branded, limited, memang mahal sikit, tapi puas hati aku, eh.
1: Barang luar, eh. Yang lokal tak engkau layan.
0: Hele, buatan kita tidak sebersih aja. Tapi gelas.
1: Barang luar dipuja, barang sendiri sepi tak dipandang. Macam katak di bawah tempurung, asik nampak langit luar, tapi tak pernah sadar. Bumi sendiri pun subur dan kaya.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara Perompat, Pantai Mawar memiliki hamparan pasir pantai yang cukup luas. Apalagi ketika air sedang surut, maka akan semakin luas hamparan pasir pantainya. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini memang sangat cocok untuk sedara yang nak menggelapkan kulit, karena pepohonan pinggir pantainya cukup jauh dari bibir pantai. Kita beralih ke maklumat lain. Menjaga keamanan dan ketertiban daerah membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat. Dengan semangat kebersamaan tersebut, Polres Kepulauan Anambas kembali menggelar apel sabuk keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtipmas 2026 bersama berbagai elemen masyarakat. Kegiatan ini menjadi wadah memperkuat komitmen bersama untuk menjaga situasi yang aman, tertib, dan kondusif di Kabupaten Kepulauan Anambas. Kapolres Kepulauan Anambas AKBP I Gusti Ngurah Agung Budianaloka memimpin langsung kegiatan tersebut. Kehadiran berbagai unsur masyarakat memperlihatkan semangat kolaborasi dalam menjaga stabilitas keamanan dan memperkuat kepedulian sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. AKBP I Gusti Ngurah Agung Budianaloka menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat hanya bisa tumbuh dan berkembang dalam suasana yang aman dan damai. Demikian, terima kasih. Kita akan berjumpa di Hawa Semasa esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Jangan berlayar sampai seberang. Hendak memasang sebuah bliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: 1-2 buah duku, 3-4 buah ciku. Mari kita berhibur dulu dengan lagu Joget Melayu.

Pro 4 Riau Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Dari Pro 4, corak dasar motif Melayu punya. Ini ada berbagai macam yang ternyata selama ini kita gak sadari hadir nih di pakaian kita sehari-hari atau bahkan di pakaian Melayu. Ada salah satu corak dasar kuntum bujang Melayu atau kuntum bujang setangkai. Nah, ini motif yang tradisional berupa gambar sekuntum bunga yang belum mekar sepenuhnya, saudara. Nah, motif ini pun juga sangat populer ya dalam khazanah ukiran, tenunan songket, dan juga batik Melayu. Kalau kita lihat bentuk fisiknya digambarkan sebagai satu kuntum bunga yang kuncup atau belum mekar atau kuntum tak jadi. Ini pun dipadukan pula dengan daun serta tangkai yang melengkung indah. Nah, biasanya sering dikombinasikan saudara dengan bentuk lain, macam digabung dengan motif pucuk rebung. Jadi pucuk rebung kuntum bujang atau berdiri seorang je sebagai ornamen titik pusat. Untuk warna pula, kalau motif dasar kuntum bujang Melayu nih dominasinya warna-warna cara khas Melayu lah. Macam warna merah, warna kuning, dan juga warna hijau. Tapi warna dia cerah, tak ketinggalan pula makna dia, saudara. Apalagi dalam kehidupan masyarakat Melayu. Ini motif ada makna gotong royong dan juga persaudaraan. Melambangkan pula sikap saling tolong-menolong dan juga menjaga kerukunan antar sesama dalam kehidupan yang harmonis. Selain itu juga ada saudara makna lainnya, menggambarkan ikatan kasih sayang dan juga kedamaian. Nah, kalau penerapan motif satu ini biasanya bisa dengan mudah kita jumpakan saudara pada pinggiran kain sarung, tanja, ragam ukiran istana, hingga kerajinan tangan tradisional. Saudara dapat apa menjumpakan corak dasar kuntum bujang Melayu? Gampangnya dia punya corak tuh belum mekar lah ya, masih dalam bentuk kuntum tak jadi.

Sedara perempat kaum muslimin dan muslimat, kita akan mendengarkan seruan azan pertanda masuknya salat Tarawih Isya, Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini tepat pukul 19.27 menit. 19.27 menit waktu Indonesia Barat.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hambamu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan penuh.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Perompat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedadel perompat. Berikutnya ada motif bintang-bintang yang punya makna ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini mengandung lambang sinar cahaya, saudara. Ternyata bisa dijadikan pula sebagai pedoman nih untuk menentukan tujuan. Itu artinya, saudara, kehidupan yang punya pedoman atau tujuan ini pun juga biasa digunakan untuk hiasan langit-langit. Ada pula berikutnya motif bunga teratai. Bunga teratai ini kan emang makhluk hidup ya, dari perompat tumbuh-tumbuhan yang ternyata ada maknanya ini sebagai kekuasaan sultan yang luas dan juga memberikan kedamaian kepada rakyatnya. Dimaknai sebagai kekuasaan sultan yang luas dan juga memberikan kedamaian, ini motif dimaknai pula sebagai kesucian juga dan juga tulusan hati. Ada pula motif kembang setaman, jurai dan juga saudara, yang punya makna sebagai simbol kekayaan, kemakmuran dan juga kemegahan. Ada lagi siku keluang. Motif ini sebagai simbol sikap sosial dalam gotong royong, kemudian ada maknanya sebagai kesatuan yang kompak, keberanian dan juga kebebasan. Ini pun biasanya digunakan juga nih sebagai hiasan pada langit-langit. Kalau saudara perompat, sukanya motif yang mana di antara diri yang kita sebutkan? Apakah semuanya atau salah satu yang memang suka digunakan dalam satu pakaian dan punya motif Mama Melayu favorit sendiri?

Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau, Sedara Perempat, sudah di penghujung masa untuk edisi Segen Pengadap Petang kali ini bersama dengan Salwa Aulia. Ini Senin malam Selasa, Sedara Perempat, selamat istirahat untuk Anda di mana saja berada. Semoga hari ini menjadi hari terbaik untuk kita, dan besok kita mengawali hari lagi dengan hati yang tenang, hati yang tulus, dan juga dengan niat yang baik. Dan selepas ini akan ada Bang Adi Yohana, temankan Sedara Perempat di Segentang Lada Malam. Jadi silakan bergabung, dan jangan lupa untuk hubungi serta mengudara bersama dengan Bang Adi di acara Laga Raga Melayu 2 jam di pukul 21 hingga pukul 23. Kita kembali berjumpa pada esok hari, Sedara Perempat. Jangan lupa bahagia dan selamat menikmati waktu istirahat Anda, karena ini masih waktu-waktunya liburan anak sekolah ya. Dan juga yang masih galau untuk memilih ini akan melanjutkan ke jenjang SMA mana nih, SMA favoritnya ya. Semoga jadi pilihan yang tepat ya, Sedara Perempat, karena kadangkala pilihan kita sama pilihan orang tua kita itu berbeda, dan semoga ada jalan tengahnya untuk mengambil keputusan yang bisa mempengaruhi masa depan kita. Kita dengar lagu terakhir Sedara Perempat, lagu Dola dari Angga Darmawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

0: Kisah legenda dari RRI Palembang untuk kali ini bercerita tentang kehebatan seorang kesatria yang bernama Bujang Kurap. Di Sumatera Selatan banyak terdapat kebudayaan yang bernuansa Melayu lama. Bukti dari kebudayaan Melayu tersebut diindikasikan dengan adanya berbagai kisah dan hikayat tentang tokoh-tokoh masyarakat lokal yang hidup pada masa lalu. Salah satu kisah yang paling populer adalah kisah Bujang Kurap, seorang laki-laki sakti mandraguna yang konon dulunya pernah hidup dan berkelana di bumi silam pari tersebut.
1: Untuk menuntaskan ilmumu dan membuat jiwa kesatriamu melebur di hatimu, wahai Bujang muridku, berjalanlah kau mencari arti kehidupan yang sejati.
2: Kemanakah murid harus menuju, guru?
1: Kau langkahkan kakimu dengan akhlak yang baik. Bantulah setiap orang yang kau temui. Tapi ingat, jangan sombong dan berbuat kejahatan. Dan kelak kau akan menutupi kehebatanmu dengan tubuhmu yang penuh dengan kurap.
2: Iya, guru. Izinkan muridmu ini memulai perjalanan.
0: Sebagian masyarakat Sumatera Selatan yang pernah mendengar kisah Bujang Kurap biasanya menganggap bahwa kisah tersebut hanyalah legenda atau cerita rakyat. Meski demikian, tidak sedikit pula yang meyakini bahwa Bujang Kurap pernah benar-benar ada dan hidup mengembara di wilayah Musirawas dan sekitarnya. Keyakinan tentang hal tersebut didukung dengan adanya beberapa peninggalan sejarah, baik yang berupa fisik maupun non-fisik.
2: Kemana kaki ini harus melangkah? Daerah luas nan hijau ini belum aku temukan perkampungan.
1: Bujang, melangkahlah kau, wahai Bujang, ke arah ujung hutan. Di sana akan kau temukan permukiman warga.
2: Baiklah, guru. Titahmu, aku laksanakan.
0: Terdapat berbagai versi cerita yang berkembang tentang Bujang Kurap. Satu versi meyakini bahwa Bujang Kurap sebenarnya adalah seorang pemuda tampan yang memiliki kesaktian dan dapat menyamarkan wujudnya menjadi seorang pemuda buruk rupa yang kemudian menjadi asal sebutannya. Sementara versi lainnya mengisahkan bahwa Bujang Kurap sudah memiliki penyakit kulit sejak ia lahir. Namun versi manapun yang benar, terdapat beberapa hal yang disepakati bersama, yaitu Bujang Kurap adalah lelaki yang berbudi luhur dan hidup mengembara di wilayah sepanjang Sungai Rawas, mulai dari kota Tanjung hingga Muara Rawas.
3: Ya ampun, lihat Pak, ada seorang pemuda, tubuhnya dipenuhi oleh penyakit kulit.
4: Iya Bu, mana bau lagi, Bapak takut kamu tertular penyakitnya. Jangan dekat-dekat.
2: Maaf, saya mau tanya, apa nama kampung ini ya?
4: Anak muda, sebaiknya kau pergi dari sini. Kami tidak sudi kau dekati.
3: Iya, nanti kulit kami yang cantik ini akan tertular dengan penyakitmu.
4: Ayo Bu, kita tinggalkan dia. Nanti kita bisa tertular.
3: Ayo, ayo Pak.
2: Orang-orang kampung ini tidak mau aku dekati. Apa karena melihat fisikku yang begitu jelek, buruk dan bau? Mereka takut aku menyebarkan penyakit. Padahal aku datang ingin membantu mereka. Mungkin di kampung lain diriku dapat diterima.
0: Sepanjang hidupnya yang nomaden, Bujang Kurap singgah di berbagai kampung di sepanjang Sungai Rawas, mulai dari Napalicin, Muara Kulon, Muara Kuis, Pulau Kida, dan Dusun Pau. Ia kerap membantu penduduk desa dengan kesaktiannya, baik di dalam mengurus pertanian, pembangunan rumah, hingga ke perkara yang tidak biasa, seperti menumpas penyamun.
5: Hai Bujang, kau sebaiknya istirahat. Dari pagi tadi kau terus bekerja membantu warga.
2: Iya Wak, biarlah. Pekerjaanku belum selesai.
5: Hasil pertanian di kampung kami berhasil berkat kau yang mengajari warga.
6: Tolong! Tolong! Tolong! Tolong! Ada rampok!
2: Ada apa itu, Wak? Sepertinya ada yang minta tolong.
5: Suaranya berasal dari ujung lembah. Pasti ada sesuatu.
2: Aku harus melihatnya, Wak. Bujang pamit dulu ya, Wak.
5: Hati-hati, Bujang.
7: Mau lari kemana kau? Serahkan barang bawaanmu atau nyawamu akan hilang. Ayo serahkan sekarang. Kau tidak takut dengan senjata kami.
6: Tolong, jangan ambil hartaku.
2: Woi, lepaskan dia. Lawan aku kalau kalian berani.
7: Ada yang sok jagoan. Mau jadi pahlawan kesiangan. Dari bentuk tubuhmu yang penuh penyakit kurap, mana mungkin dapat mengalahkan kami berempat.
2: Kalian jangan semena-mena di kampung ini. Terimalah, ini serangan untuk kau. Hiat, hiat, hiat.
7: Hiat, terimalah ini barangku. Hiat,
2: hiat, hiat. Kalian memang perusuh yang harus disadarkan.
7: Lawan aku kalau bisa. Hiat.
2: Ya, dan inilah serangan pamungkasku. Hiat,
7: hiat, hiat. Badanku terasa lumpuh dan ketiga anak buahku sudah terkapar semua. Ampunkan aku wahai bujang yang satria.
2: Kalian semua aku ampuni. Tapi ingat, kalau terlihat lagi di sini masih merampok dan masih melakukan kejahatan, kalian semua akan kembali menghadapi aku.
7: Kami semua sadar. Maafkan kami, bujang. Kami tidak akan merampok lagi.
2: Bagus. Sekarang pergilah kalian dari sini.
3: Kami berterima kasih, bujang. Maafkan kelakuan kami selama ini yang tidak dapat menerima keadaanmu. Ternyata kau sakti dan sudah menolong kami.
8: Tak usah berlebih-lebihan, Bu. Mari sini, Bu.
2: Saya bantu membawa barang dagangannya, Bu.
0: Salah satu kisah pengembaraan Bujang Kurap yang paling dikenal oleh masyarakat Muratara adalah saat Bujang Kurap singgah di sebuah desa bernama Pagar Remayu, sekarang disebut dengan Karang Panggung. Alkisah, pada saat Bujang Kurap bertandang ke Pagar Remayu, rakyat desa tersebut tengah menggelar pesta 7 hari 7 malam untuk merayakan pernikahan salah seorang putri penguasa mereka. Bujang Kurap yang memasuki perayaan tersebut dapat sambutan yang tidak menyenangkan dari penduduk dan penguasa desa tersebut. Mereka merasa jijik pada Bujang Kurap yang berpenyakit kulit dan beranggapan bahwa ia tak pantas berada di tengah pesta tersebut. Sehingga Bujang Kurap pun diusir dengan kasar.
9: Usir saja dia. Seorang yang penuh dengan penyakit kurap bisa celaka kampung kita.
10: Ia pembawa penyakit di kampung. Bisa-bisa kita semua mendapat kutukan penyakitnya.
9: Iya, kami tidak sudi menerimamu, wahai bujang kurap. Menjauhlah kau dari kami. Sudah bau, badanmu penuh kurap lagi.
10: Ih, usir dia,
9: usir dia,
10: usir dia,
11: usir dia,
12: usir dia,
11: usir dia,
12: usir dia,
11: usir dia,
12: usir dia,
11: usir dia,
12: usir dia,
0: Bujang Kurap pun pergi dari pesta perayaan tersebut, lalu singgah di sebuah rumah di pinggir desa. Rumah tersebut dihuni oleh seorang nenek sebatang kara yang menyambut Bujang Kurap dengan ramahnya. Nenek tersebut mengizinkannya berteduh dan menginap di rumahnya.
2: Maafkan saya, Nek. Boleh saya tinggal di sini untuk semalam?
10: Oh, silakan anak muda. Tapi kediaman nenek ini hanyalah gubuk reot.
12: Takutnya kau tak nyaman singgah di sini.
2: Tak apa-apa, Nek. Ini sudah cukup bagi saya untuk beristirahat.
12: Ayo, silakan masuk. Hari sudah larut malam. Di dalam ada ubi rebus dan segelas air hangat.
2: Terima kasih, Nek, atas sambutannya.
0: Merasa berterima kasih, Bujang Kurap akhirnya meminjam pisau milik sang nenek, lalu menggunakannya untuk merangkai aur gading menjadi sebuah rakit. Rakit tersebut diikatkannya di tiang rumah sang nenek. Bujang Kurap mengucapkan terima kasih, lalu pamit. Ia ternyata berjalan kembali menuju ke tempat diadakannya pesta perayaan tersebut. Melihat Bujang Kurap kembali menghampiri tempat pesta, penduduk desa pun bersiap-siap untuk mengusirnya lagi.
13: Hei Bujang Kurap, sudah bau, kurap, jijik tahu? Kami tak sudi menerimamu.
9: Ya, menjauhlah kau. Menjauhlah kau dari wilayah sini. Karena kau tak layak berada di dekat kami.
13: Usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia.
0: Ternyata kali ini Bujang Kurap mengajukan sebuah tantangan kepada semua yang hadir di pesta tersebut. Ia menancapkan 7 batang lidi di atas tanah.
14: Jika ada siapapun di antara penduduk desa yang bisa mencabut batang-batang lidi ini, maka aku akan pergi meninggalkan desa ini hari ini juga.
0: Mendengar tantangan tersebut, semua orang pun mencemoohnya. Semua laki-laki yang hadir di pesta tersebut, termasuk petinggi desa, turun tangan untuk menjawab tantangan Bujang Kurap.
9: Mencabut lidi ini, aku bisa. Awas, aku saja yang mencabutnya. Susah benar lidi ini dicabut.
13: Hai kau, mencabut lidi kecil itu saja kau tak sanggup. Serahkan dia aku. Kenapa susah benar mencabutnya ya?
7: Mencabut lidi kecil itu saja kau tak sanggup. Dasar kuat dimakan. Serahkan dia aku. Kenapa susah benar mencabutnya?
0: Namun adehnya, tak ada satu orang pun yang sanggup mencabut 7 batang lidi tersebut. Semua orang kewalahan dan bingung. Setelah tak ada lagi yang mau mencobanya, maka Bujang Kurap pun turun tangan.
14: Karena kalian tidak ada yang mampu mencabut lidi ini, maka akulah yang akan mencabutnya.
0: Ia membaca sebuah mantra, lalu dengan kesaktiannya, ia mampu mencabut lidi-lidi tersebut dengan mudah, sebagaimana ia menancapkannya sebelumnya.
13: Dia bisa
0: namun
13: mencabutnya.
0: Saat 7 lidi tersebut dicabut, mata air yang deras muncul dari permukaan tanah. Air memanjiri desa tanpa henti, menenggelamkan penduduk desa dan segala harta benda mereka. Mengubah desa Pagar Remayu menjadi sebuah danau. Hanya sang nenek satu-satunya pemilik desa yang selamat dengan menumpang rakit yang telah dibuat oleh Bujang Kurap. Sementara Bujang Kurap sendiri telah raib entah kemana sebelum desa tersebut tenggelam. Wilayah di sekitar desa Pagar Remayu tersebut kemudian dinamai Karang Panggung atau Panggung yang Karang. Sementara danau yang muncul tersebut dinamai Danau Rayu atau Danau Besar. Bujang Kurap akhirnya berhenti mengembara setelah ia tiba di desa Ulak Lebar di kaki Bukit Sulap yang sekarang berada di kota Lubuk Linggau. Desa Ulak Lebar adalah satu-satunya desa rantauan Bujang Kurap di mana penduduknya menahan dia dari melanjutkan perjalanan. Bujang Kurap pun menghabiskan waktu hidupnya di sana hingga akhir hayatnya. Mengajarkan silat dan kuntau bagi penduduk asli orang-orang datangan. Bukti fisik keberadaannya di Ulak Lebar berupa 4 buah kuburan dan menhir yang ada di kaki Bukit Sulap, di mana 3 kuburan selain milik Bujang Kurap, dipercaya sebagai milik pengikut Bujang Kurap semasa hidupnya. Semua warga Lubuk Linggau dan Musirawas tentu pernah mendengar nama Bujang Kurap, namun tak banyak orang yang memahami ceritanya dari sudut pandang yang tepat. Sebagian orang beranggapan bahwa Bujang Kurap mendapatkan namanya semata-mata karena reputasinya sebagai orang berpenyakit kulit. Padahal, terlepas dari penampilan fisiknya, ia dikisahkan sebagai pemuda berbudi luhur dan ringan tangan menolong siapapun. Pesan moral terbesar dari kisah Bujang Kurap sendiri justru berasal dari nama kisah tersebut yang mengisahkan bahwa tampilan fisik seorang manusia tak selalu menggambarkan hati dan budi pekertinya. Sampai di sini kisah legenda kali ini tentang kisah Bujang Kurap dari kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musirawas dan Muratara. Konsep cerita oleh Ahmad Ridho Nugraha, naskah Wakdola, narasi Lydia, teknik dan montase Nasarudin, editing Ahmad Joni Arla, sutradara Tri Ivani, dimainkan oleh Teater Wonggrot dan Teater Angkasa RRI Palembang.

Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sedara perompat dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali pada malam hari ini, tentunya dengan saya Adi Yuhana, akan temankan sedara pada Segantang Lada Malam, edisi hari Senin, tanggal 22 Juni 2026 ya, di mana kita akan bersama hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti, hingga tengah malam ya. Dalam rangkaian acara yaitu ada mini drama legenda yang tadi sudah kita dengarkan dengan judul Legenda Bujang Kurap. Kemudian sekarang kita berada pada acara Pelangi Nusantara Minang, Baku Cindan di Udaro hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Disambut nanti juga ada Langgam Serumpun Melayu selama 2 jam hingga, dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Serta pada pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama dalam acara Taman Penyair. Baik, saudara perompat, pada Pelangi Nusantara Minang, Baku Cindan di Odaro pada malam hari ini, saya hendak bagikan informasi dari situs rri.co.id mengenai lagu-lagu Minang ya. Saudara perompat, lagu-lagu Minang atau yang sekarang ini lebih dikenal dengan istilah pop Minang ya, ternyata sudah memiliki sejarah yang cukup panjang. Nah, cikal bakal pop Minang sudah muncul sejak akhir abad ke-19. Lagu daerah Minangkabau ternyata sangatlah beragam dan beberapa masih sering dinyanyikan dalam upacara adat penting seperti upacara pernikahan. Nah, adapun sejarah lagu Minangkabau berakar dari tradisi sastra lisan seperti kaba atau cerita, pantun, dan solawat dulang yang diiringi ensemble alat musik tradisional seperti talempong dan saluang. Perkembangan musik ini berlanjut melalui masuknya pengaruh Islam, nah melalui qasidah ya, hingga melahirkan era lagu pop Minang modern pada tahun 1950 hingga 1990-an. Musik awalnya berupa nyanyian ritual atau dendang dan lagu rakyat yang berfungsi mengiringi upacara adat maupun acara hiburan. Pada dekade 1970 hingga 1990-an, musik tradisional Minangkabau dikolaborasikan dengan unsur musik modern. Dari ratusan musik yang diciptakan dan dipopulerkan oleh penyanyi legendaris seperti Eli Kasim, nah ini melalui lagu ikonik Dayuang Palinggam. Lagu Minang ini dikenal dengan cengkok vokal yang khas untuk menyampaikan emosi yang mendalam seperti kesedihan, penyesalan, atau pesan moral bagi para perantau agar selalu menjaga kesopanan. Nah, dari sekian banyaknya lagu Minang, pencipta lagu Minang yang sangat legendaris ialah Syahrul Tarun Yusuf yang dikenal sebagai Satayu dan Agus Taher. Mereka telah melahirkan ratusan karya ikonik yang dipopulerkan oleh penyanyi legendaris seperti Eli Kasim.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung, di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air

0: Indonesia mempunyai lebih dari 700 bahasa daerah. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki bahasa masing-masing. Jumlah tersebut memposisikan Indonesia sebagai negara kedua dengan bahasa daerah terbanyak setelah Papua Nugini. Namun, beberapa bahasa daerah yang menjadi kekayaan Indonesia ini telah punah. Penyebabnya beragam, seperti jumlah penuturnya yang terus berkurang, dan adanya bencana besar yang menyebabkan kematian pengguna bahasa tertentu. Selain itu, sikap sebagian masyarakat yang menilai negatif bahasa daerah juga menjadi penyebab. Ketika sebuah bahasa punah, dunia kehilangan warisan yang sangat berharga. Sejumlah besar legenda, puisi, dan pengetahuan yang terhimpun dari generasi ke generasi akan ikut punah. UNESCO.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Rahmat, Gubernur Kepulauan Riau. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Jangan lewatkan keseruan program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan membawa Anda lebih dekat dengan atmosfer kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cita. Salam hangat dan salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.
1: RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: 101,3 MHz Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih saudara Perempat masih setia bersama Perempat. Dan sekarang kita berada pada acara Langgam Serumpun Melayu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saudara Perempat, pada Langgam Serumpun Melayu tentunya seperti malam-malam sebelumnya, masih kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung melalui telepon di 0771-4449050 atau boleh juga melalui WhatsApp di 0811-7048-860. Sudah ada yang hendak bergabung, kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Oke. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Hamzah Yusuf.
1: Iya, apa kabarnya Bang Hardi ya?
0: Adi.
1: Bang Hardi, apa kabar?
0: Alhamdulillah kabar baik, Pak Hamzah. Pak Hamzah apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik juga lah. Alhamdulillah. Kemarin malam.
0: Alhamdulillah. Cuaca macam mana dekat sana?
1: Kalau cuaca ya mendung dari sekitar pukul 10 mendung sampai ke petang. Tapi tak ada hujan.
0: Tak ada hujan ya?
1: Iya. Yeah.
0: Tanjung Pinang pagi ada hujan.
1: Oh gitu.
0: Pagi sampai dengan siang tuh ada hujan.
1: Iya. Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Hirobi alamin.
1: Lagu kita ini dah tak pantun dah ada nih. Lagu kita
0: kenapa?
1: Hati Merana.
0: Hati Merana.
1: Iya.
0: Ada?
1: Ada ya?
0: Ada.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Adi. Selamat malam. Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
1: Kemudian ada Pak Umar, Pak Rudi, Pak Kumis, ada Bang Ahmadani, ada Bunda Selasi, Mama Dini, ada Pak Burhan, ada Bang Udin, ada juga Ali Sapri, ada Mas Prabu, Ika Rizyanti, Putri Marica, Putri Kedendung, Kak Karina, Kiu Kiu, Yang Ucu, Kak Dang Merdu, Bang Elek, Bang Jaiz. Ada juga Bunda Yani, Bunda Permata, Kak Intan, Kak Neng, Mak Berlian, Kak Tawir. Ada juga Mak Nora, Mak Cihindun, Anjang. Mak Rosi. Mak Rosi, ada Nek Manda, Muhenda, ada Nek Basis, ada Bang Awang Janggut, ada Mak Muhaida, Siska, Kak Deli. Di mana Kak Deli itu? Alah, lupa ya.
0: Di Batu Lima.
1: Di Batu Lima ya, di apa singkatan? Di Bali,
0: Bali. Bali.
1: Bali. Ada Yusuf juga di Batam, ada Bang Uya, ada Kak Hani, ada Pak Demang, ada Bang Zainal, Bang Ahmad Irwan tadi ya sudah masuk di Pro 1. Ada juga Kak Sarifa, ada Kak Siti, Titana Merah dengan Bang Damaknya ya.
0: Iya.
1: Bang Bunda Sulami, ada Bang Lukman, Nek Lung, Mak Lung, dia untuk semua lah tanpa terkecuali yang di sekole ya. Semua pentumpat tanpa terkecuali dari Bang Adi. Selamat malam untuknya Bang Adi. Selamat malam sama bertiga, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum Bang Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Hamzah Yusuf dari Jambi sudah bergabung bersama di acara Langgam Serumpun Melayu bersama Perempat RRI Tanjung Pinang ya, dari Jambi. Nah, ini tentunya untuk saudara Perempat yang berada di wilayah Kepulauan Riau maupun di luar wilayah Kepulauan Riau. Anda dapat mendengarkan siaran Pro4 RRI Tanjung Pinang melalui aplikasi RRI Digital ya. Bisa di-download RRI Digital ya. Baik, kita angkat lagi telepon berikutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum, Di.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dengan Nek Long ya, betul?
2: Iya, betul. Nah, dah lama tak dengar suara Adi ya. Adi siang aja ya, Di?
0: Ada malam, ada petang.
2: Nek Long ya, tak pantun ya, Di?
0: Tak pantun, tak apa, Nek.
2: Apanya Nek Loria minta lagu.
0: Lagunya apa?
2: Lagu tuh? Berpisah jauh dari Ahmad Jais.
0: Berpisah jauh.
2: Ada kan, Di?
0: Ada, Nek.
2: Salam pertama buat Adi, selamat bertugas, pulang hati-hati. Salam juga buat orang rumah ya, Di.
0: Yeah, baik ini.
2: Nek Long ya, dengar baru dapat yang baru nih.
0: Alhamdulillah dapat lagi yang baru.
2: Iya, itulah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin.
0: Alhamdulillah.
2: Ya, semoga yang baru sehat ya, Di.
0: Amin, amin.
2: Salam ini buat Mak Ngah we di Cokolek. Masuk Mak Ngah.
0: Masuk Mak Ngah.
2: Salam buat Bang Lukman tadi, apanya Pak Hamzah Yusuf ya, Di?
0: Pak Hamzah Yusuf tadi.
2: Salam juga buat Pak Hamzah Yusuf.

0: udah,
1: Iya.
0: buat makan, buat bang apanya tuh ini, bang apa di itu di
1: Yang mana tuh?
0: lo Pak Umar, bukan Pak, Pak Bang Umar, Pak Umar, salam buat Kak Sarina Kiu Kiu. Salam lagi siapa tuh Mak Penaram di Tanah Merah buat Kak Mutia, Bang Jalak, Kak Siti, Mak Dini, terus lagi buat apanya tuh Aida, Mak Nga Aida di Karas juga, buat Mak Ciendon. Terus buat siapa lagi di Nek Balkis ya di?
1: Nek Balkis.
0: Buat Nek Balkis, buat Nek Pino, buat ini Nek Manda.
1: Nek Manda.
0: Buat Nek Manda dua Nek Manda, buat Bang Udin. Nah, Bang Lukman udah tadi ya di?
1: Udah disebut agaknya.
0: Dah disebut dua kali pun tak apa di.
1: Apalah.
0: Masuk. Masuk Bang Lukman. Buat Mak Rika juga di Pulau Ladi. Okay. Buat Nek Alip. Buat buat Rizky. Buat Sahar juga. Buat semua-semua aja lah ya di.
1: Buat semua-semuanya aja.
0: Buat Yuri juga di Bintan Bekapur. Buat orang Bintang Bekapur mewakili Yuri ya, di
1: iya,
0: buat Abi Umi di Bintang Buyu, semuanya disenggol orang Bintang Buyu.
1: Semuanya.
0: Ya gitu aja ya di.
1: Iya baik nih.
0: Lagu Berpisah Jauh di.
1: Berpisah Jauh nanti kita putarkan ya.
0: Ya dah gitu aja ya di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Longya sudah bergabung bersama Langgam Serumpun Melayu di malam hari ini ya. Baik, di belakangnya Nek Long ya ada siapa lagi? Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ati.
1: Selamat malam.
2: Malam juga, apa kabar, Di?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Hujan di Pinang, Di?
1: Tadi pagi ke siang ada hujan.
2: Iya, sama siang lebat sini, Di.
1: Kalau petang tu ada mendung-mendung je lah.
2: Lagu, Di.
1: Lagunya apa tu?
2: Lagunya Setia Menanti.
1: Setia Menanti. Dari Vivi Said dan Zidan atau dari Surya Tati?
2: Surya Tati.
1: Baik. Ini Adi. Dari tadi Adi nebak-nebak tapi tak dapat. Ini dengan siapa? Adi lupa.
2: Tembeling, Di.
1: Tembeling. Tembeling tu.
2: Kak Wir.
1: Oh, Kak Wir.
2: Salam ya, Di.
1: Salamnya sila, Kak.
2: Dia ada Mak Nek Long ya tadi. Ada Nek Teh, Nek Ngah juga di sana, di Bintan Now.
1: Iya.
2: Di Tanah Merah adanya. Mak Yah sudah datang ke sini, Di.
1: Iya, Kak.
2: Tanah Merah ada Mak Penaram, Kak Mutia, Kak Siti. Buat Mama Muda juga disenggol masuk Mama.
1: Masuk Ma.
2: Nek Ngan. Kue di Cikole. Yang Ucu, Mak Nora, Mak Teh, Mak Hitam. Buatnya Mama Rosi. Kacang Merdu, Nek Balkis, Nek Manda, ada Pak Udin, Bang Lukman. Buat Pak Amzah Yusuf tadi ya dia.
1: Iya.
2: Ada Yusuf juga di Pulau Ngenang, buat Kak Sarina Kiu-Kiu, Mak Cik Endon, buat Mak Dini, Mak Naida, ada Mak Longhia, buat Bunda Permata, buat Mas Prabu, Bang Ile, ada Pak Umar, Pak Muklis, buatnya Bang Awang Janggut, buatnya siapa lagi dia?
1: Siapa lagi?
2: Buat semua aja lah disenggol di.
1: Buat semuanya aja, baik.
2: Buat Adi juga sehat selalu sekeluarga di.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih.
2: Boleh hati-hati. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Wir dari Tembeling sudah bergabung bersama Langgam Serumpun Melayu ya. Di belakangnya Kak Wir ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Apa kabar, Di?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Nek Ngah?
3: Iya, saya.
1: Nek Ngah, apa kabar?
3: Ya, syukur alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin.
3: Sehat semua keluarga, Di.
1: Alhamdulillah, keluarga semuanya sehat.
3: Amin. Ya, amin. Mak Ngah pun sama juga, kata Mak Long, iya, tak ada pantun, Di.
1: Tak ada pantun, tak apalah. Yang penting dapat bergabung aja.
3: Iya, penting ada ya.
1: Penting ada.
3: Minta lagu lah, Di.
1: Lagunya apa?
3: Lagu Pilu ada tak?
1: Pilu. Pilu Rasa Hatiku.
3: Iya.
1: Dari Rafi Abuang?
3: Boleh lah.
1: Boleh.
3: Boleh lah. Ada, Di, kan?
1: Takut beda lagunya.
3: Iya, barang aja lah, di lagu yang, aja kok.
1: Yang penting ada pilu-pilunya.
3: Sama aja lah. Penting ada pilu-pilu aja.
1: Iyalah, baik.
3: Salam ya.
1: Sila.
3: Barusan tadi ada Kak Wer. Semoga sehat semua keluarga ya, Wer.
1: Amin, amin.
3: Tadi ada Malung ya. Ada juga Pak Amsah Yusuf. Ada Nek Manda, semua Nek Manda. Ada Nek Pino, ada juga Pak Umar, ada Sari, siapa tuh? Ada Kak Sarinah Kiyo, ada juga Pak Gapar. Di Karas ada Aida, ada Mak Dini, ada Mak Anda, ada Mak Ciendon juga. Moga keluarga di sana sehat selalu ya, Di.
1: Amin, amin ya rabbal alamin.
3: Dah gitu, siapa lagi ya? Ada Mak Ude, ada Kak Mutia. Ada juga Lukman di Teluk Bakau, semualah Teluk Bakau, ada juga Putri Bungsu, Putri Cahaya, lengkap kalau Teluk Bakau itu.
1: Lengkap
3: di... Putri, coba lah, Putri Bungsu, Putri Cahaya kan, Putri Kelengkeng, semua ada di sana tuh. Putri Pantai kalau dengar tuh, kita salam semualah ya, Di. Nanti balik hati-hati di hujan, takut licin kan.
1: Terima kasih.
3: Semoga selamat sampai ke rumah ya, Di.
1: Amin, amin.
3: Ada juga Mak Rika di Pulau Ladi, Di. Ya gitu aja ya, Di. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Ngah sudah bergabung juga pada malam hari ini di Langgam Serumpun Melayu ya. Baik, di belakangnya Nek Ngah, ada siapa lagi? Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Tidak memetik bunga kenangan.
1: Saya?
4: Ambil mangga langsung dikupas. Kalau tadi ada mangga.
1: Iya.
4: Ini Nek Manda dari Batu 13.
1: Nek Manda dari Batu 13.
4: Tadi itu lupa terus.
1: Itulah suaranya.
4: Assalamualaikum, Di.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Nek Manda ini agak-agak mirip dengan Kak Dang.
4: Oh.
1: Iya, sekilas.
4: Oh, sekilas. Kak Dang masih muda. Dan Nek. Sehat, Di?
1: Alhamdulillah sehat. Nek Manda sehat?
4: Alhamdulillah sehat juga.
1: Alhamdulillah.
4: Sehat semua anak-anak, Di.
1: Alhamdulillah semuanya anak-anak tiga-tiganya dengan mamanya sehat juga.
4: Amin.
1: Alhamdulillah.
4: Nek Manda dapat lagu?
1: Masih dapat.
4: Minta lagu ini aja lah.
1: Apa tuh?
4: Surga Idaman.
1: Surga Idaman.
4: Ada, Di?
1: Tak ada. Tak ada, tak ada, Nek.
4: Kalau tak ada, minta lagu ini aja lah. Apa? Bimbang Kasih Serumpun. Bimbang Serumpun Kasih Terbalik.
1: Bimbang Serumpun Kasih Terbuang.
4: Ya.
1: Ya, ada.
4: Ada.
1: Ada.
4: Salam-salam, Ibu.
1: Sila, Nek.
4: Sama sekali untuk Adi. Selamat malam Sob juga. Sihat selalu.
1: Amin.
4: Panjang umur beserta keluarga anak-anak Didi.
1: Amin. Terima kasih.
4: Lapangkan pintu rezekinya.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
4: Untuk Mang Ahwe tadi. Untuk Mak Lumia. Untuk Wir. Untuk Bang Lukman. Bang Herman. Bang Abang Janggut. Nek Pino. Ada pendatang baru dari Palembang itu, Di.
1: Ada pendatang baru dari Palembang?
4: Iya, ya, ini Bang Mahmud.
1: Bang Mahmud? Mahmud.
4: Ada masuk dengan Hardi malam hari ini.
1: Kalau dapat malam hari ini, masuk lagi lah Bang Mahmud.
4: Masuk. Silaturahmi ya, Zah. Untuk Bang Abza Yusuf, untuk Yusuf, Binginang, untuk Bang Udin, untuk Yang Ucu, untuk Uwir, untuk Mak Nora, untuk Mak Dani, untuk Deli, untuk penelpon pertama supaya akhir aja tadi, ikut Bang Hamzah Yusof dengan Mak Lumiah tadi dalam kap semua dia. Ya.
1: Baik, Nek.
4: Terima kasih, Adi.
1: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Nga lagi. Terima kasih untuk Nek Manda ya dari Batu 13 sudah bergabung. Baik, ya, di sebelahnya kita angkat telepon berikutnya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam, Bang Lukman.
5: Selamat. Ayo, selamat malam juga, Adi.
1: Apa kabarnya, Bang?
5: Alhamdulillah, sehat, Adi.
1: Alhamdulillah. Agaknya suara radio dekat belakang sana masih terlalu kuat, Bang.
5: Dah aman. Aman, dah dimatikan.
1: Aman.
5: Adi, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat. Apa buat malam hari ini, Bang?
5: Biasanya dia tak ada lah kalau malam ni.
1: Malam berehat aja ya. Sambil
5: iya betul.
1: Sambil dengar siaran perempat.
5: Iya betul nih.
1: Nah, minta lagu.
5: Lagunya. Lagunya kalau jodoh tak kemana aja lagi.
1: Kalau jodoh tak kemana.
5: Iya.
1: Ada.
5: Salam yang pertama buat Adi, selamat malam, selamat bertugas.
1: Terima kasih.
5: Barusan tadi ada Nek Manda. Terus ada Lumiah juga di Now. Ada Kak Wir juga. Terus ada Bang Hamzah Yusuf juga tadi. Ada Kak Belian. Ada Mak Ngah juga tadi ya. Terus ada siapa lagi ya? Ada Marika di Pulau Ladi. Terus ada Kak Siti, Bang Dama, pokoknya di Tanah Merah, di salam semua. Terus ada Nek Balkis juga. Ada siapa lagi ya? Ada nih, ada Mak Rosi juga, ada Yusuf. Terus ada siapa lagi?
1: Siapa lagi?
5: Ada mamak muda. Terus ada Aida juga. Pokoknya buat semua lah deh. Dari penelpon pertama sampai terakhir lah. Pokoknya di salam semua tanpa terkecuali.
1: Salam semuanya.
5: Buat Adi, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bang Lukman dari Teluk Bakau ya. Baik, saudara perempat, lagu pun sudah banyak yang naik ya. Kita dapat dengarkan lagu-lagu Melayu untuk temankan kita pada malam hari ini. Malam hari yang mendung ya, agak mendung. Sejuk juga. Kita dengarkan lagu pertama, ada Hati Merana dari Yan Junaid dan Rosnida YS.

0: Informasi dasar, cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas fisik. Bertanya sebelum membantu.
1: Ada yang dapat saya bantu?
0: Jangan berasumsi.
1: Misalnya, tak langsung mendorong atau memindahkan kursi roda seseorang tanpa berbicara dengannya terlebih dahulu.
0: Berikan rasa hormat.
1: Ngapa gitu? Jangan sandaran di kursi roda orang, abang.
0: Perlakukan orang lain seperti saudara ingin diperlakukan.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Intermezzo.
1: Orang-orang tua zaman dulu, kalau marahkan anak dia tak pakai maki, tapi didoakan dia. Contoh ni betuah punya budak.
2: Oh gitu. Aku pengen juga didoain supaya betuah. Apa ya yang harus aku lakuin? Curi aja kali ya. Mangga Pak Junaidi yang udah mau panen itu, satu biji. Try.
3: Oi, siapa tuh curi manggaku? Betuah punya budak.
2: Yes.
0: Intermezzo.
4: Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

0: Din.
1: Oi.
0: Hey, Din.
1: Apa?
0: Kau tahu tak?
2: Kau tahu?
0: Aku nak bagi tahu ni. Kau dengar dulu. Kau main game aja.
2: Kasi Superman ni wak aja.
0: Aku nak bagi tahu ni.
2: Apa tu?
0: Ikat bengkong. Tahu tak? Tali
1: entah,
0: pinggang yang lebar tu melambangkan pemaga diri dan penolak bala tau.
3: Ibaratkan kata, pengantin memakai ikat bengkong tuahnya jadi tempat berlindung, menolak jembalang, teluk dan tanjung, menjaga maruah tetap terjunjung.
4: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Dara Perempat. Adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat, seperti warna biru. Lazimnya dipakai orang bekas kerajaan atau orang patut-patut, orang baik-baik, melambangkan kedamaian, kesuburan dan kemakmuran hampir sama dengan warna hijau. Bukan nyiru sembarang nyiru, nyiru penampi pengayak padi. Bukan biru sembarang biru, biru terpuji membawa rezeki.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: ialah pemain dengan jumlah gol terbanyak sepanjang sejarah sepak bola profesional. Pemain asal Portugal ini sudah mencetak ratusan gol, baik di level klub maupun tim nasional. Mulai dari aksi dia di Manchester United, Real Madrid, hingga Juventus, semuanya penuh dengan rekor. Bahkan bersama tim nasional Portugal, Ronaldo juga menjadi top skor sepanjang sejarah. Konsistensi, kerja keras, dan disiplin menjadi kunci utama kesuksesan dia. Tak heran lah kalau nama dia selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia sepanjang masa. Dari lapangan kecil hingga panggung dunia, Ronaldo membuktikan bahwa mimpi besar dapat dicapai dengan usaha yang luar biasa. Jadi, siapa nih pemain favorit saudara? Masih Ronaldo kah? Atau ada jagoan lain?
1: Piala dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Terima kasih masih setia mendengarkan siaran kami di 101,3 MHz, RRI Digital, dan RRI.co.id, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Dan kita masih bersama dalam acara Langgam Serumpun Melayu. Tentunya masih kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung melalui telepon di 0771-4449-050 atau boleh juga melalui WhatsApp di 0811-7048-860 ya. Sudah ada yang hendak bergabung. Kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Adi.
0: Selamat malam Nyang Ucu.
1: Bang Adi.
0: Saya.
1: Pagi hari mengasah pisau.
0: Saya.
1: Nggak memotong buah kedondong. Kalau tadi ada Bang Lukman di Teluk Bakau.
0: Iya. Yeah.
1: Ini ada Nyang Ucu di Pantai Cermin, Tembeling Tanjung.
0: Di Pantai Cermin, Tembeling Tanjung.
1: Pas tadi monitor Bang Lukman yang apa gabung tadi. Jadi yang lain-lain tak tahu siapa yang gabung. Dah ramai Bang Adi ya?
0: Dah ramai, alhamdulillah.
1: Yalah. Nyang minta dondang dulu lah.
0: Dondangnya apa Nyang?
1: Dari inilah. Dari Dato' Siti lah. Dah lama dah tak gabung ni di acara Langgam ni. Aku lagi lah pernah merindu Bang Adi.
0: Pernah merindu ya.
1: Bang Adi.
0: Sayangnya.
1: Nggak berjalan rumah Cik Nyonya. Ini nak tanya ke Bang Adi ya.
0: Iya.
1: Yeah. Tujuan nak membeli kelapa.
0: Iya. Yeah.
1: Sekarang ini kan lagi musim Piala Dunia Bang Adi ya.
0: Iya Nyang.
1: Nyang nak bertanya. Jagoan Bang Adi tim siapa?
0: Aduh, jagoannya tim siapa?
1: Iyalah. Walaupun aduh, kita tak apa kan. Bola tapi kan pasti ada lah jagoannya tim dia kan.
0: Jagoannya.
1: Nak menangkan siapa, nak jagoankan siapa kan.
0: Agak-agaknya nih. Tahun ini Adi dukung Argentina lagi, Nyang.
1: Bang Adi dah meramalkan ya.
0: Dukung aja. Kalau meramalkan tuh
1: tak gampang.
0: Kan, tak gampang.
1: Kan Bang Adi kan.
0: Ada hitung-hitungan dia.
1: Iyalah. Pokoknya Bang Adi dah dihitung semua dari sebelumnya dia ini Argentina ya.
0: Argentinanya.
1: Argentina itu siapa itu Bang Adi?
0: Bintangnya?
1: Bintang dia.
0: Ada Messi.
1: Messi ya. Yang ini dah lupa padahal dulu kan yang ngetok-ngetok dah lupa sampai yang dengan ini apa?
0: Apa tuh?
1: David Beckham.
0: Oh, David Beckham.
1: Ya. Pemainnya pun dah tua, Bang Adi kan.
0: Dah tua, pensiun.
1: Yang terkenal ni lah, Messi kan yang sekarang ni.
0: Iya.
1: Ronaldo kan. yang budak-budak baru ni, Neymar. Banyak lah pokoknya Bang Adi.
0: Banyak yang, yang masih tahulah.
1: Oh, pun Adi tak main bola. nama pun juga dah 100 lebih tim kan lama kan Bang Adi kan.
0: Iya Nyang. Kan? Rupanya Nyang tahu juga pemain-pemain baru ni.
1: Tahu lah Bang Adi.
0: Nyang nonton berarti.
1: Anak tu ngirim aja kan foto-foto yang anak-anak yang baru ni kan. kalau Nyang ni paling-paling ini Maradona.
0: Maradona.
1: Kan dulu kan yang semua dengan Nyang dulu. Tapi dah tak ada semua kan Bang Adi kan.
0: Dah tak ada lagi.
1: Iya kalau yang apa ni lapis-lapis baru ni itulah kalau tak ada budak-budak yang apa kan. Walaupun tidak apa dengan bola tapi kan harus berbangga lah kita.
0: Iya betul.
1: Bang Adi ya.
0: Nah itulah mudah-mudahan.
1: Buat timnas kita ya Bang Adi.
0: Betul Nyang. Mudah-mudahan nanti di insya masa Allah berikutnya insya Allah. Indonesia maju ke Piala Dunia.
1: Kita doakanlah dapat masuk dekat Piala Dunia.
0: Amin. Ya, Bang Adi, ya? Amin ya Rabbal Amin.
1: Apalagi ini ada dua negara lagi yang baru gabung ni kan Bang Adi kan.
0: Betul.
1: Insya Allah nanti tambah banyak lah yang dapat gabung nanti bang Adi ya.
0: Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Yelah lagu pun yang dah ini Nek Manda apa? Nek Balki dah gabung semua?
0: Nek Manda tadi dah gabung. Nek Balki belum.
1: Nek Balki belum?
0: Belum.
1: Yelah mudah-mudahan dia bangun lah dari tidur dia. Jadi bang Adi bergadang juga?
0: Terbangun-bangun aja.
1: Jaga pangeran tu bang Adi ya. Biasanya kalau lagi seumur-umur gitu kan sering terbangun bang Adi ya.
0: Iya betulnya terbangun.
1: Yelah pokoknya salam yang dah gabung semua. Yang dari Pulau Karas dah gabung juga?
0: Pulau Karang?
1: Pulau Karas.
0: Oh dari Pulau Karas.
1: Dah.
0: Belum ada.
1: Oh belum ada.
0: Belum ada.
1: Nantilah di belakang yang nanti kita nak tanya nanti ya.
0: Iyalah.
1: Siapa jagoan kan? Jadi idolakan ya. Iyalah.
0: Iya nyang.
1: Inilah Bang Adi.
0: Iya nyang.
1: Kota bandar bersejarah ada di Kota Melaka Bang Adi ya.
0: Saya.
1: Laksmana Hang Tuah ada bermakam di situ eh.
0: Ya.
1: Tak bersedekah janganlah ditunda-tunda Bang Adi ya.
0: Ya.
1: Yang namanya umur tak ada yang tahu Bang Adi ya.
0: Betulnya.
1: Jadi kalau kita nak bersedekah tak usah ditunda-tunda.
0: Tak usahlah langsung.
1: Esok lusa kita tak tahu nama yang namanya umur Bang Adi ya.
0: Betul.
1: Yalah. Ini yang tinggalkan dengan satu rangkap pantun lagi Bang Adi ya.
0: Sila Nyang.
1: Ini Kota Melaka lagi ni yang nak sebut ni Bang Adi. Kota Melaka, kota bersejarah Bang Adi ya.
0: Saya.
1: Negeri tempat lahirnya para pahlawan Bang Adi ya.
0: Ya.
1: Ternyata marahnya ibu jauh lebih indah Bang Adi ya.
0: Iya saya.
1: Daripada diamnya batu nisan Bang Adi ya.
0: Iya.
1: Bang Adi masih kecil sering dimarah ibu Bang Adi.
0: Oh lumayan. Lumayan.
1: Tak ada yang tak dimarah Bang Adi ya. Nantilah kena marah lagi kecil kita kan ini nakal Bang Adi ya.
0: Iya nyang.
1: Sekali orang tua dah tak ada. Itulah. Kita dapat berbual dengan batu nisan aja Bang Adi ya.
0: Suara-suara itulah yang kelak dirindukan.
1: Marahnya ibu tu jauh lebih indah Bang Adi ya.
0: Iya nyang betul.
1: Alhamdulillah Bang Adi masih ada orang tua ya.
0: Alhamdulillah ibu masih ada.
1: Yang dah jadi yatim piatu Bang Adi tak siapa pun lagi. Hanya dapat nengok batu nisan aja Bang Adi ya.
0: Iya nyang.
1: Yalah kita aja Bang Adi ya.
0: Iya nyang.
1: Bang Udin dah gabung?
0: Bang Udin belum ada.
1: Oh belum ada inilah. Di belakangnya nanti ada Bang Udin. Gitu aja Bang Adi ya.
0: Iya baik nyang.
1: Apa eh? Azan berkumandang di waktu subuh Bang Adi.
0: Saya.
1: Dikumandangkan oleh Pak Manap.
0: Iya. Yeah.
1: Dengan menyusun jari 10. Yeah. Salah dan silap. Yang mohon maaf Bang Adi ya.
0: Baiknya.
1: Yuk kita aja Bang Adi.
0: Ya yeah, baik.
1: Selamat bertugas selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bang Adi.
0: Tetap semangat Nyang Ucu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Nyang Ucu. Tetap semangat. Baik. Di belakangnya Nyang Ucu ada siapa? Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adi Kiu-Kiu.
0: Iya, saya.
2: Sehat,
0: keluarga. Alhamdulillah, sekeluarga sehat walafiat semuanya.
2: Amin, amin.
0: Kak Sarina.
2: Pantun.
0: Sehat.
2: Alhamdulillah sehat walafiat sekeluarga dengan izin Allah hari ini Kak Sarina dah nyampai tadi 3:30 ke Batam dari Tanjung Pinang.
0: Oh dari Tanjung Pinang.
2: Iya tanggal 20 kemarin hari Sabtu pestanya sepupu Kak Sarina tuh menikahkan anak dia.
0: Iya.
2: Ketemulah sama Ardi.
0: Oh sama Ardi.
2: Kak Ardi pantun kan waktu orang mau angkat nikah kan.
0: Oh iya.
2: Ketemu juga dengan Makcik Endon. Alhamdulillah. Sebabnya bersaudara juga nama Makcik Endon.
0: Oh bersaudara
2: yang nikah itu mamanya pengantin itu bersaudara lah.
0: Amin.
2: Kan sepupunya Kak Sarina nikahan nanti.
0: Sedari juga rupanya.
2: Foto-foto lah. Kami dengan Ardi tak sempat foto. Sebabnya Ardi tuh sibuk, tak boleh diganggu. Nah, gitu ceritanya. Tapi bersalam, bersapu-sapu, udah. Alhamdulillah. Coba dengan Adi aja. Malas nak main studio. Malam lah kita ni orang. Bercanda.
0: Canda aja Kak.
2: Canda aja. Biar separa. Biar separa. Biar supaya macam mana ya dia. Kalau kita bercanda ya. Gini aja lah kita ambil biar himan kita kuat aja. Pantun Adi.
0: Pantun Kak. Sila.
2: Pantun. Sungguh tinggi sarangnya lebah.
0: Saya.
2: Lebih apa ya? Lebah hingga di pohon jambu. Masa lalu tak bisa diubah ya Adi.
0: Saya.
2: Masa depan adalah di tanganmu, maksudnya di tangan Kak Sarina itu. Itu semua kitalah yang menjalani. Satu je lah malam ni Adi. Baru dah bikin nak masuk tadi.
0: Lagu belum.
2: Nak pantun.
0: Lagunya belum.
2: Lagu. Lagu dia, lagu yang Kak Sarina yang nyanyi kemarin lah. Kak Sarina sekarang dah berani tuh, Di.
0: Kenapa tuh?
2: Nyanyi-nyanyi acara orang nikah kemarin, tanya pinang di gedung itu. Apa? Bintan Plaza di Batu Sembilan, Adi.
0: Oh, Kak Sarina nyanyi dekat situ.
2: Nyanyi! Tahu dah lagu apa, Adi? Coba.
0: Lagu apa tuh?
2: Kalau Adi dapat... Tebak dapatlah nanti hadiah. Ayah lagu apa?
0: Lagu apa?
2: Ayah lagu apa? Lagu Kak Sarina senang lagu itu. Tapi kalau request dari Pantun Pro 4 jarang-jarang juga, karena sesekali juga minta lagu itu.
0: Lagu Melayu berarti. Ayah
2: dapat hadiah nanti.
0: Tak dapatlah.
2: Dua lagu. Dua lagu. Satu dari Wan.
0: Dari
2: satu
0: Wan.
2: Satu dari Victor Huta Barat. Ayo lagu apa itu ya? Nama Adi ayo. Yang belakang mantri itu.
0: Selamat pengantin baru.
2: Salah.
0: Salah rupanya.
2: Perwira. lagu perwira sama yang Kak Sena minta ini lagu apa yo?
0: Yang
2: dari Victor Huta Barat yo. Ayo.
0: Fatwa Pujangga. Betul.
2: Dapatlah hadiahnya besok. Betul. Putar lagu itu ya.
0: Boleh.
2: Kak Sarina, anak Kak Sarina juga senang lagu itu kalau Kak Sarina karaoke. Tapi kalau kita karaoke di rumah dengan kita bawa ke acara bayar ramai orang itu agak-agak beda-beda. Malam lah. Ya kan, salam satu untuk semua aja lah dia.
0: Iya, baik Kak.
2: Ucapan di Kak Sarina, semoga kita diberi kesehatan selalu.
0: Amin.
2: Panjar umur, lancar rezeki. Suara Kak Sarina serak-serak kayak mana gitu tadi.
0: Serak-serak basah lalu.
2: Bukan terlalu banyak ketawa, banyak bercakap dengan saudara dari kampung Kak Sarina. Tahu dah oleh-oleh dari kampung, bilis sedih.
0: Bilis.
2: Pasalah Kak Sarina pergi ke pasar cari buah ngasih. Itulah namanya jumpanya tak berapa tahun sekali kan. Nah, tahun kemarin tak balik kampung, balik kampung lebaran kan bisa lah jumpa. Ya tadi tak panjang cerita. Udah di sini aja dia.
0: Baiklah Kak.
2: Semoga keluarga Adi diberi kesehatan selalu dia. Amin, buat si kecil. Amin. Salam deh buat si kecil.
0: Ya baik.
2: Makasih Adi Kyu. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Asarina juga dari Tanjung Piayu Batam ya, sudah bergabung bersama Langgam Serumpun Melayu di malam hari ini di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya, baik, di belakangnya Kak Sarina ada lagi yang hendak bergabung. Siapa kiranya? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, salam mesra.
0: Bang Udin, salam mesra.
3: Di sini ya, Bang Udin, kemarin ada juga pesta nyanyi di keyboard.
0: Nyanyi.
3: Pas tiga lagu dangdut, bawakan terakhir bawakan lagu pop nostalgia. Berarti empat lagu Bang Udin nyanyikan.
0: Mantap.
3: Tetangga akan menikahkan anaknya.
0: Jadi
3: kita. Ya udah undang, ya gitulah. Coba menghibur lah ya.
0: Menghibur ya.
3: Jadi yang tiga kali pertama itu lagu dangdut.
0: Lagu dangdut.
3: Lagu kado perkawinan. Itu kan cocok kan? Lagu Meggy Z.
0: Oh, Meggy Z.
3: Terus lagu Lewaldi.
0: Lewaldi, mantap.
3: Terakhir baru lagu nostalgia, lagu Pilu. Mudah-mudahan sukses lagunya. Ya, memang nana juga lah. Memang hobi kita kan.
0: Memang hobi kan.
3: Kalau lagu kado perkawinan itu di mana pesta pasti abang bawa kan itu.
0: Mantap.
3: Di YouTube juga ramaikan lagu-lagu itu kan, banyak lagu kado perkawinan.
0: Ya, cocok lah untuk acara dia kan.
3: Ya, dengan pantunnya sekali.
0: Pantun sekali.
3: Ada pantun juga untuk pengantinnya.
0: Mantap.
3: Kita contohkan pantun untuk pengantin.
0: Boleh.
3: Meniru nanti boleh lah. Gampang pantunnya. Yeah. Jalan-jalan ke kampung baru.
0: Iya, yeah, saya.
3: Bawa juga lah buah semangka. Mohon doa restu buat pengantin baru. Yeah. Semoga hidupnya bahagia. Kan gampang pantun itu kan. Ya kan?
0: Iya.
3: Nah, gampang bantunya itu.
0: Gampang, bagi Bang Udin gampang.
3: Ya, doa restu untuk pengantin baru kan. Semoga hidupnya berbahagia.
0: Amin.
3: Kita lagu Godaan Rindu lah.
0: Godaan Rindu.
3: Dari Rapi Ambuang ya.
0: Iya.
3: Oke, habis yang lucu tadi ya Bang Udin nelepon. Rupanya Cak Serinang yang masuk WA kan.
0: Yeah.
3: Kebetulan Alhamdulillah dapat masuk.
0: Dapat
3: kita masuk. Ada pantun untuk orang yang dapat keluarga ya. Mm-hmm. Untuk orang yang dapat rumah tangga ya.
0: Mm-hmm.
3: Ingin memetik si bunga melati.
0: Saya.
3: Dipetiknya di pagi hari. Berumah tangga hidup. Hidup rukun dan damai. Semoga hidup mesra setiap hari.
0: Amin.
3: Orang berkeluarga dia. Ya. Kita coba satu lagi pantun ya.
0: Satu lagi sila.
3: Satu lagi ya. Hendaklah pergi ke tepi pantai. Perginya di hari senja. Hidup terlalu rukun dan damai. Berumah tangga sejak sepanjang hari, sepanjang masa. Sekali lagi rukun dan damai itu. Kita sedang masa ya untuk yang dapat keluarga ya.
0: Untuk yang berkeluarga.
3: Kita juga lah yang baru berkeluarga apalagi lah kan. Rukun dan damai kan. Salamnya ikut salam ya yang lucu tadi aja lah ya.
0: Baik bang.
3: Mungkin yang dah masuk sudah banyak ya. Bang Uli kan dari Pro 1 sama Ardian tadi. Jadi ini nyambil di perempat ya. Salam satu untuk semuanya. Untuk Adi ya, sehat selalu keluarga
0: amin,
3: ya.
0: Amin, amin.
3: Bahagia dan tak lupa. Salam mesra. Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Udin. Salam mesra. Sudah bergabung bersama di Langgam Serumpun Melayu. Baik, di belakangnya Bang Udin ada siapa lagi? Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Bang Adi.
0: Selamat malam Bang Ah.
4: Ya malam juga. Sehat semua.
0: Alhamdulillah sehat semuanya.
4: Storing Bang Adi.
0: Storing Bang Ah.
4: Itulah kuasangan. Pelan dulu ke?
0: Pelan dulu.
4: Pelan lah dulu ya.
0: Pelankan dulu.
4: Sampai ya kok saya titik dulu.
0: Aman.
4: Lah tidak belum. Boleh.
0: Lah aman.
4: Ya. Bang Adi minta lagu dulu lah.
0: Lagunya apa Mang Ah?
4: Lagu dia apa ya?
0: Apa tuh?
4: Apa ya? Fatimah, oh Fatimah aja lah.
0: Oh Fatimah.
4: Banyak mak ngah, mak ngah banyak mak anda yang nama Fatimah tuh.
0: Ya, ada.
4: Pantun aja lah ya, 1-2.
0: Sila.
4: Nak pergi ke ke mana ya pula ya? Nak pergi ke desa seberang.
0: Yeah.
4: Nak menembang sekaya jati. Kalau hidup hanya seorang, ke mana pergi membawa diri?
0: Ke mana?
4: Dan ke mana membawa diri sendiri kan? Ya seorang kan?
0: Betul.
4: Lagi satu Bang Adi.
0: Satu lagi.
4: Gimana ya, layang-layang terbangnya tinggi,
0: yeah.
4: Terbang hingga di atas kayu. Kalau abang sudah tak suka lagi, biarlah adik pergi dahulu. Macam manalah gitu. Pantun.
0: Pantun aja.
4: Banyak. Lah malam ni banyak mang Adi. Salam Mang Adi ya.
0: Salamnya sila Mang.
4: Baik Mang Adi, kita pantun banyak hanya bukan kita. Bahasa tembus-tembus saja tu. Hitam je Mang Adi ya. Salam Mang Adi keluarga, semoga sihat selalu keluarganya ya.
0: Amin, amin. Terima kasih.
4: Amin. Buatnya sama-sama. Buatnya Mayang Ucu, buatnya tadi Bang Udin, Kak Merdu juga, Kak Wir, buatnya Kak Sarina Kiyo tadi, Kak semoga sihat semua, Kak ya. Buatnya Bang Awang Janggut, buatnya apa lagi ya, Bang Kemalai, buatnya di Tanah Merah Kak Siti Mandamak juga, Bang Ali Mak Isa, buatnya siapa lagi ya, buatnya Bang Amza Yusuf, buatnya Bang Herman, sekarang mewakili itu Mak Jum, buatnya Mak Mokdriah, Mak Moenam, buatnya Mak Moenam juga, buatnya apa ya, buatnya Kak Ijam yang di Karas, buatnya apa lagi tu?
0: Apa lagi?
4: Buatnya Mami di Batu Sepuluh, Mami Endon tu ya, buatnya apa lagi ya? Buatnya Kak RPA juga di Karas tu, di Karas Tangkang sana. Pokoknya semua aja Bang Adi ya.
0: Baik.
4: Keluarga Mangga semoga sihat selalu semualah
0: buat kami. Amin.
4: Terima kasih Bang Adi.
0: Sama-sama.
4: Amin. Terima kasih Bang Adi ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Mangga Aida sudah pun bergabung bersama malam hari ini di Langgam Serumpun Melayu bersama Perempat RRI Tanjung Pinang ya. Baik saudara Perempat, lagu pun sudah naik lagi, kita dapat dengarkan kembali lagu-lagu Melayu untuk temankan kita pada malam hari ini ya. Ada Purnama Merindu, Fatwa Pujangga, Godaan Rindu, dan juga Oh Fatimah. Kita dengarkan sama-sama.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Semut Beriring. Variasi Semut Beriring Turun. Filosofinya, memakai semut beriring turun, tanda hidup seia sekata. Sayang mengikut turun-temurun, harta cukup tuah bertambah. Suara Budaya.

Edisi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Daratan dan Kepulauan Riau dalam catatan arkeologi dan sejarah. Buku ini membahas peran dan sejarah wilayah Kepulauan Riau.

0: jalur perdagangan internasional di Selat Malaka serta dinamika sosial dan budaya masyarakatnya dari masa ke masa. Esensi buku ini menggali dan memaparkan kekayaan sejarah dan arkeologi yang ada di Kepulauan Riau, sering kali diabaikan dalam kajian sejarah Nusantara. Buku ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa Kepulauan Riau, baik daratan maupun kepulauan, memiliki peranan penting dalam sejarah perdagangan maritim dan perkembangan peradaban di Asia Tenggara. Konflik yang dieksplorasi terutama ialah perebutan kekuasaan atas wilayah Kepulauan Riau dan Selat Malaka dari berbagai kerajaan besar seperti Sriwijaya, Majapahit, serta kekuatan kolonial seperti Belanda dan Portugis. Buku ini juga membahas tentang bagaimana pengaruh-pengaruh luar tersebut mempengaruhi perkembangan kebudayaan dan sosial di wilayah Riau. Buku ini menekankan pentingnya memahami sejarah lokal dan arkeologi sebagai bagian dari identitas budaya dan sejarah nasional. Riau dijelaskan sebagai titik penting dalam jalur perdagangan dan interaksi antar bangsa serta tempat di mana berbagai pengaruh budaya dari luar bertemu dan berpadu. Sang editor, Sofian Nurwidi, menyusun buku ini dengan pendekatan deduktif, mulai dari bahasan umum mengenai Riau dan peran sejarahnya, kemudian masuk ke analisis khusus berbagai situs arkeologis. Penulisan disusun dengan gaya akademis, tetapi tetap mengedepankan narasi yang memudahkan pembaca memahami konteks sejarah dan arkeologis yang diangkat. Secara keseluruhan, buku ini memberikan wawasan mendalam tentang kekayaan arkeologis dan sejarah Riau yang menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki peran penting dalam sejarah maritim Nusantara. Melalui kajian arkeologis yang komprehensif, buku ini mengajak pembaca untuk lebih menghargai jejak sejarah yang ada di wilayah tersebut dan pentingnya pelestarian peninggalan budaya untuk memahami masa lalu dan memperkaya kebanggaan budaya lokal serta nasional. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Keong, seni teater tradisional masyarakat Melayu yang sampai sekarang masih digemari dan sering dipertunjukkan sebagai drama tari dalam forum internasional. Zaman dulu, pertunjukan Mayong diadakan orang desa di pematang sawah selesai panen padi. Di Kepulauan Riau, Mayong dibawakan penari yang memakai topeng, berbeda dengan di Malaysia yang tanpa topeng. Pertunjukan Mayong dibawakan kelompok penari dan pemusik profesional yang menggabungkan berbagai unsur upacara keagamaan, sandiwara, tari, musik dengan vokal atau instrumental, dan naskah yang sederhana. Dalam persembahan tradisi di kampung, teater Mayong dilakukan di panggung terbuka yang berlatarkan daun kelapa. Tokoh utama pria dan wanita, keduanya dibawakan oleh penari wanita. Tokoh-tokoh lain yang muncul dalam cerita, misalnya pelawak, dewa, jin, pegawai istana, dan binatang. Pertunjukan Mayong diiringi alat musik seperti rebab, gendang, dan tetawa.
1: MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

tarian rakyat yang tumbuh dan berkembang di Kepulauan Riau, tepatnya di Jemaja, Kabupaten Anambas. Tari Gobang adalah sebuah tari tradisional yang bertumpukan pada gerakan kepala dan kaki dengan alunan musik dan nyanyian yang khas yang dilakukan oleh 8-10 pria dengan kostum yang aneh. Para penarinya menggunakan topeng, jas, bersepatu, dan topi seperti topinya para Demang di Jawa. Ada juga yang bertopeng bengis seperti raksasa, monyet, atau paras yang menyerupai hantu. Kesenian Gobang konon berasal dari makhluk bunian yang kemudian dibawa ke alam nyata oleh salah seorang anak manusia yang pernah tersesat di hutan. Ada juga yang mengatakan Gobang awalnya adalah kesenian suku laut yang biasa dimainkan kala mereka singgah di Pulau Jemaja. Pertunjukan Gobang biasanya dipertontonkan hanya pada hari-hari tertentu. Misalnya, ketika acara pesta perkawinan, perayaan hari kemerdekaan, atau pada acara pentas seni dan kebudayaan daerah. Baik yang diselenggarakan di Kepulauan Anambas maupun yang diselenggarakan

0: Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Ready?

bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026 hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

dendam pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada raja tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai tanda mengenal kasih dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

0: Puisi oleh Muhammad Alfian.
1: Temu, karya Taufik Ikram Jamil. Aku mencarimu lewat saja. Tak mungkin kau bersembunyi dalam kata-kata. Aku mengejarmu lewat bunyi. Tak mungkin kau lari ke dalam saja. Aku menguasaimu dalam sepi. Tak mungkin kau meronta dalam bunyi.

Tak mungkin kau membuang dalam kesenyapan. Aku mencumbuimu dalam ketiadaan. Tak mungkin kau cacat dalam aina. Aku meniadakanmu dalam ada. Tak mungkin kau menyembul dalam ketiadaan. Aku membangunkanmu dalam simbol. Tak mungkin kau rubuh dalam ada. Aku merangkaimu dalam huruf-huruf. Tak mungkin kau berai dalam simbol.

0: tak mungkin kau bersembunyi dalam kata-kata.
1: Puisi oleh Nurul Fajriah.
2: Kalau roboh kota Melaka, karya Taufik Ikram.

0: Orang asing rupanya aku, tapi negara di manakah negaraku kini? Tanpa IC, tanpa KTP, tanda-tanda pada isyarat, niat yang sudah lama menunda kenal bertarak dengan sepihak jarak. Bersama pasporku yang berupa kasih, itu pun sudah rabak. Seperti tak sanggup untuk berbagi, bahkan kepada diriku sendiri.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Sedara Perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna hitam, lazimnya dipakai para hulu balang, melambangkan keperkasaan dan keberanian. Pada sebagian besar wilayah Kesatuan Adat Melayu, warna hitam dianggap warna adat, sehingga menjadi warna dasar pakaian adat. Bukan ketam sembarang ketam, ketam batu rasanya nikmat. Bukan hitam sembarang hitam, hitam berpadu mengandung adat.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Puisi oleh Nurul Fajriah.
1: Runsing, karya Taufik Ikram Jami. Sekelebat pilu melintasi petangku yang tua, tapi aku tak boleh berhenti, sebab besok pagi adalah kepastian. Ditumpangi harapan syarat bertimbun, bak lalu lintas silang bersilang, berpacu dalam keramaian untuk

tanpa dapat kuusap. Lalu parit menyapa dengan bahasa longkang dan selokan, lupa kepada keramahan air yang mengalir dari belokan riang. Di

0: sampai. Dengan rindu kenangan sebagai tilam, selimutku adalah janji. Lelap menghalau setiap bising, hingga fajar lebih cepat datang, walau hanya dalam mimpi.
1: Puisi oleh Muhammad Alfian.
2: Kalau karya Taufik Ikram Jamil. Kalau kau dermaga, aku takkan melemparkan sau, karena aku seribu pelabuhan. Kalau kau kembang, aku takkan menghisap madu, karena aku semerbak bunga. Kalau kau puncak, aku takkan mendakimu, karena aku sepalingan atas. Kalau kau awal, aku takkan mengakhirimu, karena aku selingkaran puncak. Kalau kau akhir, aku takkan menamatkanmu, karena aku pepat penghabisan.

0: karena aku Pancara Warna. Aku Adam yang tak merayu olehmu sebagai Hawa untuk makan buah kuldi dan membiarkan kesalahan dalam pusaran waktu.
1: Puisi oleh Nurul Fajriah.
2: Gurindam Bukit Siguntang, karya Taufik Ikram Jamil. Bukit Siguntang dekat Palembang, kupandang dikau dalam sebuah petang. Pada huruf Palawa mengembang, di antara dua sungai bujurkan kata-kata. Ketika tubuhmu kian menunduk karena beban sejarah sejuk berpeluk, dimamah usia terus melapuk. Cuma aku bukan demang lebar daun, karena sang sapurba pun entah siapa. Hingga tak ada sumpah dipapah, Melayu tak mesti layu mengalah, raja zalim harus disanggah. Tak aku Wan Sundari mengorak kasih dalam rahasia perawan, pun tak Wan Empuk Wan Malini aku setelah malam yang keramat berhampiran dengan dini hari bertambat. Jam-jam penuh bulan menyabit saat lembu muntahkan tiga perjaga dalam rindu dendam segenap jagat. Iskandar Zulkarnain yang agung melau pada para meswara, aku pernah berpaham pindah bukan berarti kalah. Seperti dari muara takus langkah tak goyah, sungai Musi menghanyutkan janji di Bintan dan Indragiri sekali lagi diuji. Menyambut catatan Itsing dan Masud berpalut, tersalin kabur di Kediri dan Kedu. Cuma bukan Dharma Pala, bukan Satya Kirti aku, pun bukan di antara seribu pendeta aku. Menyukat Mahayana di Universitas Nalanda, pustaka membukakan dirinya cepat, melintasi Sunda, menyeberangi Melaka, sampai ke Cina saling terpikat. Lalu bulan-bulan penuh bala tiba juga bersama Rajendra, seperti pesan yang dikirim dari Tanjure. Panah Vidya Dara Torana mengamuk sampai ke hulu hati peradaban. Bukan saja intan berlian dan tentara bergajah, bahkan paduka sang Rama Vijaya Tunggar Warman ditawan dalam dendam. Setelah itu Erlangga memungut serpi di pinggir Jawa, tak pula pasai lengah, melangkah segera ke tengah kalah untuk menang menaikkan marwah. Bukit Siguntang dekat Palembang, ku tengok dikau dalam sebuah petang. Ketika Sailendra tak tahu jalan pulang, perginya pun ke rantau ambang. Hingga masing-masing abad tersesat, tapi juga tak saling ingat. Cari dan mendapat hanya lewat, berabad-abad bergulat debat. Bukit si Guntang dekat Palembang, ku tatap dikau dalam sebuah petang, karena memang tak banyak yang dapat kulihat, tak candi atau sebarang bangunan, bukan penyatuan kefanaan dan keabadian, hingga aku bebas membayangkan tentang kesetiaan dan pengkhianatan.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
4: Hah, macam mana? Saya tak sanggup lah.
5: Hah, tak sanggup apa? Kau tak sanggup lagi nak hidup, eh?
4: Eh, mulut kau tu jaga sikit, eh?
5: Ah, habis tu?
4: Ini tugas aku dari kantor banyaknya. Dah dari semalam dah aku kerjakan. Belum juga siap.
5: Makanya, kalau ada tugas tu, kerjakanlah lebih awal. Janganlah cepat-cepat je main game.
4: Eh, membebel pula. Kalau iya pun bagilah aku solusi. Apa yang mesti aku lakukan dengan tugas berlambak macam ni?
5: Kalau nak mengerjakan tugas tu, haruslah semangat. Kemudian, tekad tu harus kuat. Apalagi, kita ni masih muda. Harus bagi contoh semangat pada yang lain. Jangan setengah-setengah. Menggerutu pula. Kau tahu tak, ibaratnya tu kalau tengah-tengah peperangan, kalau kita dah masuk nak perang, nak kena selesaikan sampai menang. Kalau tak...
4: Kalau tak kenapa?
5: Kena tombak lah.
4: Alamak.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Puisi oleh Muhammad Alfian.
1: Merantau Kasih, karya Taufik Ikram Jamil. Aku merantau dalam kasihmu memulau. Dalam perjalanan pulang, merisaukan sepi. Alamat yang menapak pada tanda, juga persimpangan menyimpan diam. Pada sepantun rindu, aku tak jarak. Pada setarik seru, aku tak pijak. Dan angin dan awan tak beranjak ranjak. Aku menyanyi dalam cintamu bernada. Dalam pencarian rumah melodikan sunyi. Cengkok yang menggeliat pada lirik juga rentak menghentak senyap. Untuk sebaik kenang, aku tak rancak. Untuk sebaris tanya, aku tak tampak. Dan desir dan bunyi tak bercorak-corak. Maka ku tebat hasratku pada hutan bakau, mengepung hatimu dalam engah kelelahan, hingga berhektar-hektar sukacita tumbuh dalam ingatan. Maka ku bendung niatku pada suara, mengurung hatimu dalam tarikan nafas sampai beroktaf-oktaf riuh ria melengking dalam lagu.
0: Puisi oleh Nurul Fajriah.
2: Kita akan menjadi berkitab bijak. Karya Taufik Ikram Jamil. Di riangku 20-1, bersangga sedih pada tahun batu. Hampir dekat dengan safa, engkau merasa tercampak. Tapi di wajahmu merah pekat. Aku tahu engkau telah terpikat. Seperti Tun Sri Lanang mendekat, Bak Raja Ali Haji merapat. Maka duduklah bersamaku. Sehamparan angka sebentangan huruf, merenda kata-kata sepanjang usia. Menyulam kalimat di pusat waktu, hingga benda-benda menabung nyawa. Menghidupi masa tiada terkira. Sementara telah kita rekat makna pada keluasan ucapan dan tulisan. Dawat dan lidah yang tak bersanggah, sebab dan akibat tanpa menyalah. Lalu engkau pun berkata setelah usai, inilah pakaian yang tak habis di badan. Tapi juga merahap seluruh tubuh, memakaikan tersurat dengan tersirat. Memadankan kawan dengan sahabat, menggenakan benar dengan betul. Mematutkan angan-angan dengan cita-cita. Aku sendiri larut dalam mustanul katibin. Sedangkan bugayat al-ani fi hurufi al-ma'ani, Sulalatus Salatin dan Tufat Al-Nafis jadi belakang yang mendapat depan. Pasti kita akan menjadi berkitab bijak, memaklumi zaman sepanjang karangan. Kita catat nafsu-nafsi di lain tempat, kabur oleh hati yang tak jujur, dan kita akan saling memiliki, karena tak mungkin berlain tuan.
0: Puisi oleh Muhammad Alfian.
1: Di Sungai Siak, karya Taufik Ikram Jamil. Tak peduli aku siapapun engkau, sebab telah kubenamkan jiwamu di dasar Sungai Siak yang menyedot kisah kasih, tempat cerita timbul tenggelam berkecipak di antara kedalaman idam. Matamu akan menjelma jadi daun rengas, tekun menatap arus waktu, hilir mudik nasib yang mengapung sebelum kiambang bertaub. Dilewati tongkang berdayung lomba, begitulah akhirnya engkau pun tahu, bagai air pasang, betapa deritaku tak pernah surut. Akan kau julurkan kakimu panjang, bersangga pada tebing ketika petang. Lalu udang yang berkulit bimbang, setelah diburu, merkuri dan zat besi menganggap tungkaimu sebagai pancang. Di situ tertambat selaksa sayang. Harapan yang kuyup oleh kenang, rambutmu hitam menjurai, akan ditiup angin sampai menderai. Engkau pun mengepangnya dalam sair, mengebatnya beriring dendang. Yang di telinga nelayan, di pendengaran penduduk bertubuh sangsai, menjadi dodoi beratus tahun menghilir. Ketika mantra dan pantun justru tercemar kata-kata, dalam gulingan pabrik tercabi-cabi. Engkau ingin telanjang dalam cium sejarah yang kalah, tapi hidup bukanlah sekedar keikhlasan. Sebaliknya, seperti asin dan tawar membacu rasa sepanjang alur, singgah di lidahmu terkecap payau. Hibah yang tiba-tiba beriak, dipukul gelombang yang diciptakan sampah. Tak peduli aku siapapun engkau, sebab telah kubenamkan jiwamu di dasar Sungai Siak yang menyedot kisah kasih, tempat cerita timbul tenggelam berkecipak di antara kedalaman idam. Sekedar engkau paham, aku tak pernah merasa sia-sia.
0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, kami ada untuk Anda. Syahrudin.
3: Nah, petang hari ini, dari Pro 4, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
4: Pantun 2-3 kucing berlari, manalah sama si kucing berlari. Aduh.
5: Ardi dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
6: Juju, salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
7: Hai Rio,
8: sudah bergabung bersama kami di 0771 450551 atau di 0811 7048 860.
0: Di 101,3 MHz RRI Digital, rri.co.id.
9: Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
10: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi keamanan, lagi Maha Pemelihara. Engkau telah berfirman, memerintahkan bahwa setelah Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad, mengikuti apa yang Engkau wahyukan dan tidak mengikuti keinginan orang-orang kafir. Hendaklah kaum muslimin bersandar dan berserah diri kepadamu, menyerahkan segala urusan kepadamu saja, dan berpegang pada agamamu dengan sungguh-sungguh. Cukuplah Engkau sebagai pemelihara hamba-hambamu. Sungguh, tak seorang pun yang dapat menghalangi kehendakmu apabila Engkau berkenan memberikan manfaat dan syafaat kepada sesiapa yang Engkau kehendaki. Demikian pula, tak seorang pun yang sanggup melindungi dirinya saat Engkau berkehendak memberikan cobaan dan pengajaran yang berupa mudarat dan kesengsaraan kepada orang yang Engkau kehendaki. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berserah diri, bertawakal kepadamu sesuai dengan contoh yang telah Engkau tunjukkan kepada Rasul pilihanmu itu.

Saudara perempat, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara perempat di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali, hari ini Selasa tanggal 23 Juni tahun 2026. Mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari Studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

Semangat Si Indra Sakti, Wisata Budaya Juga Religi. Semangat Pagi Memulai Hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang Lada Pagi dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 4 Tanjung Pinang.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya la. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan sehingga kita dapat sama-sama berkumpul dalam majelis yang insyaallah Allah berkahkan ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan kita semua sebagai umat hingga akhir zaman. Para pendengar perempat yang dirahmati Allah, masa muda adalah masa yang paling berharga dalam hidup seseorang. Masa di mana tenaga masih kuat, pikiran masih tajam dan peluang itu sangat terbuka luas. Namun, di sisi lain, masa muda itu juga masa yang paling berbahaya. Karena apa? Karena di masa itulah seseorang bisa menjadi sangat baik atau bahkan justru sebaliknya, tersesat jauh. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema muda berakhlak, tua berkah. Para pendengar perempat ini rahmati Allah, masa muda itu adalah titik penentu kita untuk di masa depan. Apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan siapa kita di masa depan. Apa yang kita buat di hari ini akan menentukan bagaimana kita di suatu hari nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaisal insani illa ma sa'a. Yang artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Quran Surah An-Najm ayat 39. Nah, ayat ini itu menegaskan bahwa hidup kita adalah hasil dari pilihan kita sendiri. Kalau masa muda kita diisi dengan kebaikan, maka masa tua kita akan penuh ketenangan. Tapi kalau masa muda kita isi dengan kelalaian, mungkin maka di masa tua nanti kita sering dipenuhi dengan rasa penyesalan. Nah, tidak sedikit orang berkata, andai waktu bisa diulang, andai dulu saya tidak seperti ini, andai saja dulu saya tidak menyia-nyiakan waktu. Tapi sayangnya waktu tidak pernah kembali lagi. Waktu akan terus berjalan dengan seiringnya waktu. Nah, para pendengar perempat ini rahmati Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sab'atun yuzillu humullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilla. Nasa'a fi ibadati rabbi. Yang artinya ada tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satunya adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, bayangkan di hari kiamat nanti saat matahari sedang dekat, sedang teriknya. Nah, di saat itu manusia merasa kepanasan dan ketakutan. Nah, di situ ada pula golongan yang mendapatkan naungan khusus dari Allah tadi. Nah, salah satunya adalah pemuda yang taat. Nah, ini menunjukkan bahwa menjadi baik di usia muda itu bukan hal yang biasa, tapi itu adalah hal yang istimewa dan luar biasa. Para pendengar perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemuda berakhlak di zaman sekarang itu bukan perkara yang mudah, karena kita hidup di era di mana maksiat mudah diakses, pergaulan bebas dianggap normal, konten negatif itu tersebar luas, dan standar kebaikan itu sudah mulai bergeser. Nah, di zaman sekarang ini yang tidak baik itu justru terlihat keren, yang menjaga diri malah dianggap aneh. Ada sebuah kisah seseorang pemuda yang dulunya dia rajin ke masjid, namun karena lingkungan dan pergaulannya ia mulai berubah. Awalnya dia hanya ikut nongkrong atau bergabung dengan orang-orang di lingkungannya. Nah, di situ ternyata di lingkungannya merupakan orang-orang yang lalai akan sholat. Nah, lalu seorang pemuda tadi mulai tuh pelan-pelan meninggalkan sholatnya, sampai akhirnya ia jauh dari agama. Ketika ditanya, "Wahai pemuda, kenapa engkau berubah?" Ia hanya menjawab, "Saya cuma tidak mau sendirian." Para pendengar perempat ini rahmati Allah, hari ini itu banyak orang yang fokus pada penampilan, tapi ia lupa akan akhlak. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa." Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, kemuliaan itu bukan dilihat dari penampilan, kekayaan, bahkan popularitas, tetapi itu semua dinilai dari takwa dan akhlak. Akhlak itu terlihat dari hal-hal sederhana, bukan yang mewah, seperti cara kita berbicara, cara kita menghormati orang tua, cara kita memperlakukan teman. Itu merupakan akhlak yang terlihat sederhana. Para pendengar perempuan yang dirahmati Allah, menjadi baik itu di masa sekarang atau di masa muda itu bukan kebetulan, tetapi keputusan. Keputusan untuk tetap sholat saat yang lain lalai, keputusan untuk berkata jujur saat yang lain berbohong, dan keputusan untuk menjaga diri saat yang lain bebas. Ada kisah lagi seorang pemuda yang dikenal sangat menjaga akhlaknya. Suatu hari ia ditanya, "Kenapa kamu tidak ikut seperti yang lain?" Dia menjawab, "Saya ingin di masa tua saya itu tenang, saya hidup tenang, bukan penuh penyesalan." Jawabannya sederhana tapi menunjukkan pemikiran yang jauh ke depannya. Para pendengar yang dirahmati Allah, orang yang masa mudanya baik itu akan merasakan hasilnya di masa tua. Hidupnya akan lebih tenang, hatinya akan lebih damai, langkahnya bahkan lebih ringan. Sebaliknya, orang yang lalai di masa muda itu sering membawa beban itu hingga hari tuanya, seperti penyesalan, merasa bersalah, bahkan kehilangan arah. Maka jangan tunggu tua untuk berubah, karena masa tua yang berkah dibangun dari masa muda hari ini. Menjadi pemuda berakhlak itu tidak harus langsung sempurna. Kita bisa memulainya dari hal-hal kecil, seperti menjaga sholat, berkata baik, menghormati orang tua, memilih pergaulan yang baik. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah yang kecil. Saudaraku, para pendengar perempuan yang dirahmati Allah, mari kita tanya kepada diri kita, masa muda ini mau kita bawa kemana? Karena masa muda itu tidak akan kembali, tapi dampaknya akan kita rasakan seumur hidup. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Jadikan masa muda kita sebagai ladang kebaikan agar masa tua kita penuh keberkahan. Allahumma ya Allah, mari kita berdoa. Ya Allah, jadikan kami pemuda-pemudi yang berakhlak mulia, bimbing kami agar tidak salah langkah di masa muda, dan jadikan masa tua kami penuh keberkahan, serta ampuni dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya dapatkan sehingga bisa saya sampaikan kepada para pendengar perempuan yang dirahmati Allah bisa bermanfaat dan diterapkan dalam kehidupan. Jika ada salah silap kata yang saya sampaikan, mohon dikoreksi dan dimaafkan. Karena saya hanyalah hamba Allah yang tak luput dari yang namanya salah, silap, dan dosa. Yang benar datangnya dari Allah, dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi cahaya penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan perihal orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan bimbinganmu. Mereka itu percaya akan adanya hari kiamat, adanya kehidupan setelah dunia ini berakhir. Oleh sebab itu, mereka berupaya dan bekerja keras untuk dapat melaksanakan semua perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Mereka beruntung karena berjalan di atas cahaya dan petunjukmu, sehingga dapat meraih apa yang mereka cari dan selamat dari keburukan yang mereka hindari. Mereka engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa api nerakamu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami

golongan hamba-hambamu yang beriman kepada adanya hari kebangkitan itu, yang senantiasa terpanggil untuk dapat melaksanakan semua perintahmu, sekaligus menjauhi segala laranganmu, sehingga kelak beruntung engkau masukkan ke dalam surgamu, dan engkau selamatkan dari siksa.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman membagi manusia ke dalam dua kategori, yaitu golongan orang yang beriman dan orang yang kafir. Adapun di antara ciri-ciri orang kafir adalah cenderung mengingkari kekuasaan dan keesaan-Mu, menyembah Tuhan selain Engkau, menghalangi manusia beribadah kepada-Mu, membuat cara beribadah menurut pendapat dan keinginan sendiri, serta mencela dan menghalangi manusia beriman kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbuatan mereka tidak mengikuti petunjuk-Mu yang termuat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka mengikuti keinginan sendiri dan mengikuti petunjuk syaitan, walaupun ada perbuatan mereka yang baik bagi manusia dan kemanusiaan. Perbuatan itu ibarat buih di permukaan air

apapun dari sesama manusia. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, bukan golongan orang yang kafir.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau maha kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman, menyebutkan sikap orang musyrik dan kafir terhadap kitab-kitab yang telah Engkau turunkan, keingkaran dan kedurhakaan mereka, dan soal jual-beli mereka dengannya. Mereka itu suka menukar ayat-ayat-Mu yang mengandung ajaran tauhid, iman, dan lain-lain dengan sesuatu yang sangat rendah mutu dan nilainya, kesenangan sesaat, agar mereka dapat terus menikmati keberuntungan duniawi yang mereka inginkan, dan untuk mempertahankan tradisi, kedudukan, kekuasaan, serta pengaruh yang membawa keberuntungan duniawi. Padahal, keberuntungan itu nilainya sangat sedikit dibandingkan dengan keberuntungan yang bakal mereka terima jika mereka beriman kepada ayat-ayat-Mu yang membawa kebahagiaan akhirat yang kekal abadi. Sungguh, Engkau sebut perbuatan mereka itu sama dengan jual beli yang sangat buruk. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang memilih beriman kepada ayat-ayat-Mu, bukan yang berani menentang ayat-ayat-Mu dan menukarnya dengan sedikit kesenangan dunia yang sesaat, serta menghalangi manusia untuk memilih masuk ke dalam agama-Mu.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi keamanan lagi Maha Pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau Maha Tinggi, dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada milik-Mu. Oleh sebab itu, semua yang ada harus tunduk kepada-Mu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berlindung kepada-Mu dari segala mara bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk ciptaan-Mu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama, dalam mempertahankan hidup manusia memerlukan makanan sebagai sumber energi. Namun tidak semua makanan memiliki kandungan yang bermanfaat bagi tubuh. Dengan demikian, makanan bergizi menjadi kebutuhan utama untuk menjaga kesehatan dan menunjang aktivitas sehari-hari. Sehingga penting mengingatkan kesadaran masyarakat dalam memilih makanan yang sehat. Mengonsumsi makanan bergizi seimbang, tubuh akan mendapatkan asupan nutrisi yang diperlukan seperti karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral. Kandungan gizi tersebut berperan penting dalam menjaga daya tahan tubuh, memperbaiki sel yang rusak, serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Belajar tidak selalu harus dilakukan di dalam ruang kelas dengan papan tulis dan meja. Alam terbuka kini semakin banyak dimanfaatkan sebagai ruang belajar alternatif yang memberikan pengalaman berbeda sekaligus bermanfaat bagi perkembangan peserta didik. Belajar di alam terbuka menghadirkan suasana yang lebih segar, bebas dari kejenuhan, serta mendorong siswa untuk lebih aktif dan kreatif. Interaksi langsung dengan lingkungan membuat proses belajar terasa nyata. Misalnya ketika mempelajari biologi, siswa bisa langsung mengamati tumbuhan, hewan, atau ekosistem di sekitar. Hal ini menjadikan ilmu pengetahuan lebih mudah dipahami dan juga diingat. Demikian, saya Syahrudin Nazam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9. Waktu Indonesia Barat.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, Suara Budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara perempat, kita kembali bersua pagi hari ini. Mudah-mudahan pagi ini cerah, walaupun sejuk-sejuk gitu ya. Saya Syahrudin Aznam, kembali bisa hadir untuk temankan sedar perempat di udara hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat di Segantang, Lada Pagi, Kepulauan Riau. Dengan lagu-lagu sedap Nusantara dan tentunya ragam maklumat yang akan saya sampaikan untuk pagi hari ini. Semoga pagi menyenangkan, pagi yang penuh semangat untuk memulai hal-hal yang baik hari ini ya. Berbuat baik. Ini merupakan salah satu kebiasaan sederhana yang mampu memberikan dampak besar sedar perempat, baik bagi diri kita sendiri maupun juga untuk orang lain. Kebaikan tidak selalu harus diwujudkan dalam hal-hal besar, hal-hal kecil ya. Senyuman pagi ini untuk orang tercinta, keluarga ya kan, kasih sayang. Nah, ini membantu kita untuk membutuhkan spirit, semangat gitu ya. Menghargai pendapat orang lain ya, atau sekedar mengucapkan kata-kata yang menenangkan dan menyenangkan, ini juga merupakan bentuk kebaikan yang sangat berarti. Nah, tidak semua kebaikan sedar perempat akan langsung dapat balasan atau penghargaan. Bahkan ada kalanya niat baik kadang ya disalahpahami ataupun tak dianggap. Nah, tapi jangan berkecil hati ya. Nah, hal ini juga tidak seharusnya jadi alasan untuk berhenti berbuat baik sedar perempat ya. Nilai sebuah kebaikan itu terletak pada ketulusan hati, bukan pada seberapa banyak pujian yang kita terima. Semangat pagi.

Romor FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempuan di mana saja berada, berbuat baik itu punya manfaat. Nah, untuk di sini itu banyak manfaatnya, saudara perempuan. Nah, berbagai penelitian menunjukkan bahwa tindakan berbuat baik, misalnya menolong orang lain, ini dapat meningkatkan rasa bahagia kita, mengurangi stres. Nah, hilangkan stres, betul kan? Bantu orang di sekitar kita, ya kan? Dengan pelik-pelik sangat, ya kan? Terus juga memperkuat hubungan sosial, ya, serta menumbuhkan rasa syukur dalam kehidupan kita. Kira-kira seseorang itu terbiasa untuk berbuat baik, ia juga ikut menciptakan lingkungan yang lebih mantap, luar biasa, harmonis dan saling peduli. Nah, selain itu, saudara perempuan, kebaikan memiliki sifatnya menular. Satu tindakan positif seringkali menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang serupa. Misalnya nih, seseorang yang membantu keluarganya, adik-beradiknya, tetangganya, ini dapat mendorong orang lain untuk ikut peduli terhadap orang di sekitar. Nah, dari tindakan-tindakan kecil inilah tercipta budaya saling membantu dan memperkuat rasa kebersamaan. Pagi-pagi sedang ngopi nih. Kopi pancong dulu, Wak. Ewa.

Ewa. Itu dia, tagih kopi pancong. Baik, saudara penumpang di mana saja berada, pemerintah Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, ini menghentikan kebijakan WFA bagi ASN mulai 1 Juli 2026. Setelah evaluasi 2 bulan, tidak menunjukkan peningkatan signifikan terhadap efektivitas kerja pegawai. Ya, apalagi di akhir pekan gitu ya. Ujung-ujungnya libur, bukan everywhere kerjanya. Tak bisa ni, tak ada buat. Nah, itu bukan WFA namanya, ya tak ya? Nah, saudara penumpang, Wali Kota Tanjung Pinang, Pak Lis Darmansyah mengatakan hasil evaluasi ini menunjukkan tidak ada perubahan berarti dalam pola kerja ASN. Sehingga pemerintah memutuskan kembali ke sistem kerja normal. Itu terbaik. Beliau menjelaskan kebijakan WFA sebelumnya itu diterapkan untuk meningkatkan efektivitas kerja sekaligus efisiensi anggaran. Tapi hasil evaluasi menunjukkan tujuan tersebut belum tercapai secara optimal nih, sudah berempat. Menurut Pak Lis, kondisi geografis Tanjung Pinang yang relatif sederhana jadi salah satu pertimbangan ya. Selain itu, WFA juga dipersepsikan sebagian masyarakat

yang lain pula. Maka ngaji buta kena aram pula, ya kan? Mau kita berjoget lagi. Joget lambat ni dia. Dari Bang Osman di Perombar FM, Suara Budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Perempat FM, suara budaya Nusantara. Saudara perempat di mana saja berada, perundungan atau bullying ini masih jadi persoalan yang serius ya, yang tentunya dampaknya sangat luar biasa terhadap kesehatan mental generasi muda kita. Yang namanya bullying ini kadang bukan hanya dari generasi muda saja, generasi yang tua-tua pun ya suka membuli. Nah, saudara perempat, fakta ini ya, Indonesia berada di peringkat kelima ya dari 78 negara dalam kasus bullying saudara perempat. Dan fakta tersebut jadi perhatian bersama bahwa perundungan ini bukan hanya sekedar persoalan perilaku di lingkungan pendidikan ya, tapi juga dapat jadi ancaman bagi perkembangan psikologis, sosial dan akademik anak muda. Nah, pemerintah terus mendorong upaya pencegahan dan penanganan perundungan. Dapat pun dari pemerintah juga jangan asal bunyi gitu ya kan. Karena banyak pejabat-pejabat sekarang asal cakap asbun saja ya. Nah, Kementerian Kesehatan juga menegaskan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman ya, serta bebas dari tindakan kekerasan dan perundungan. Nah, kelompok yang sering

jadi sasaran perundungan adalah mereka yang dianggap berbeda, baik karena memiliki keunikan, keterbatasan maupun cara mengekspresikan diri. Karena dalam beberapa waktu terakhir yang sempat viral juga di sosial media tuh, memparodikan kawan-kawan kita yang disabilitas. Aduh, ya, macam tak ada kerja lain nih kelaku, ya. Aneh-aneh manusia sekarang nih, ya. Tapi mudah-mudahan saudara perempat tidak mengikutkan hal-hal yang demikian lah, ya. Nah, saudara perempat, ada istilah DAJ, yaitu disabilitas, introvert, etnis berbeda, jarang berbaur, ekspresi diri unik, dan kurang percaya diri. Di mana salah satunya? Nah, saudara, dampak perundungan ini tidak dapat dianggap ringan, saudara perempat, ya. Korban itu dapat mengalami rasa cemas, menarik diri dari lingkungan sosial juga, gangguan kepercayaan diri, depresi, hingga penurunan prestasi. Jadi untuk memutus rasa frustasi ini dan rantai perundungan, masyarakat dalam lingkungan pendidikan diajak untuk menerapkan gerakan aman, dengan mengabanti lingkungan sekitar, mendengar tanpa menghakimi, mengajak bicara serta memberikan dukungan moral, dan menyatakan penolakan terhadap segala bentuk perundungan. Jadi dengan kepedulian kita bersama, sedempat ruang belajar itu dapat jadi tempat yang lebih aman, sportif, dan inklusif bagi seluruh generasi muda.

0: percaya.
1: Saudara tahu tak? Salah satu jumlah penonton terbanyak dalam sejarah sepak bola terjadi pada final Piala Dunia tahun 1950. Pertandingan yang digelar di Rio de Janeiro, tepatnya di Stadion Maracana, dihadiri oleh lebih dari 170.000 penonton. Bayangkanlah satu stadion dipenuhi lautan manusia yang bersorak, bernyanyi, dan menahan napas menyaksikan laga penentuan juara. Momen ini dikenal sebagai salah satu pertandingan paling bersejarah, apalagi karena hasilnya yang sangat mengejutkan. Saat itu, Uruguay berhasil mengalahkan tuan rumah Brasil di hadapan pendukungnya sendiri. Peristiwa ini bahkan dikenal dengan sebutan Maracanazo, salah satu momen paling emosional dalam sejarah sepak bola dunia.

0: Intermezzo.
1: Masuk kerja niat hati nak jadi pekerja berdedikasi. Baru duduk 5 minit dah buka HP, cek notifikasi. Bos kita kalau datang tanya, semua okey kan kerja hari ini? Kita jawablah okey. Padahal dalam hati dah minta cuti. Meeting katanya penting untuk komunikasi. Ujung-ujung cuma dengar orang bercakap. Kita angguk-angguk sambil isi absensi. Jam pulang paling dinanti tiap hari. 5 minit sebelum waktu, semua dah standby dekat pintu macam nak lari. Bos cakap, kerja ni mesti pakai hati. Kita pakai hati betul. Tapi hati pun dah penat sendiri. Tapi, walau kerja kadang buat naik emosi, gaji masuk tiap bulan itulah yang buat kita tetap bertahan sampai hari ini.
0: Intermezzo.
2: Roposa.

Ambar FM, suara budaya Nusantara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan di mana saja berada, menjadi pribadi yang menarik bukan berarti harus punya penampilan sempurna atau selalu menjadi pusat perhatian saja ya. Daya tarik ini saudara perempuan yang sejatinya itu lahir dari karakter kita, sikap dan cara seseorang memperlakukan orang lain. Dan kepribadian yang baik itu akan meninggalkan kesan yang positif ya, yang bertahan lebih lama dibandingkan penampilan fisik semata ya. Nah, salah satu cirinya adalah pribadi yang menarik ini memiliki sikap ramah dan menghargai orang lain. Kita semua berbeda perempatnya, jadi hargai perbedaan, tapi bukan penyimpangan yang ada ya. Nah, kemampuan mendengarkan dengan penuh perhatian, berbicara dengan sopan, serta menunjukkan empati, ini membuat orang merasa dihargai dan nyaman saat melakukan interaksi. Nah, sikap sederhana seperti mengucapkan terima kasih ya, meminta maaf ketika berbuat salah dan memberikan apresiasi, ini juga menjadi nilai tambah dan membangun hubungan yang sehat. Nah, terus juga saudara perempat, pribadi yang menarik ini juga memiliki rasa percaya diri tanpa harus bersikap sombong. Ingat, percaya diri tanpa sikap sombong. Kalau terlampau sombong, ujungnya NPD gitu ya. Nah, mereka memahami kelebihan yang dimiliki tapi tetap terbuka terhadap kritik dan terus belajar memperbaiki diri. Nah, kepercayaan diri juga yang sehat ini mendorong seseorang berani mencoba hal baru, menghadapi tantangan dan tetap rendah hati saat meraih keberhasilan, bukan malah jadi orang yang baga, enak.

Indonesia mempunyai lebih dari 700 bahasa daerah. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki bahasa masing-masing. Jumlah tersebut memposisikan Indonesia sebagai negara kedua dengan bahasa daerah terbanyak setelah Papua Nugini. Namun, beberapa bahasa daerah yang menjadi kekayaan Indonesia ini telah punah. Penyebabnya beragam, seperti jumlah penuturnya yang terus berkurang dan adanya bencana besar yang menyebabkan kematian pengguna bahasa tertentu. Selain itu, sikap sebagian masyarakat yang menilai negatif bahasa daerah juga menjadi penyebab. Ketika sebuah bahasa punah, dunia kehilangan warisan yang sangat berharga. Sejumlah besar legenda, puisi, dan pengetahuan yang terhimpun dari generasi ke generasi akan ikut punah. UNESCO.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, setiap individu memiliki potensi besar dalam dirinya. Namun seringkali potensi ini terhalang oleh rasa takut, keraguan, atau batasan yang diciptakan oleh pikiran sendiri. Konsep limitless hadir untuk mengingatkan bahwa manusia sejatinya mampu melampaui segala keterbatasan, asalkan memiliki keyakinan, usaha, dan tekad yang kuat. Nah, saudara perempat, limitless ini bukan berarti tanpa batas dalam arti mutlak, melainkan keberanian untuk menantang diri, keluar dari zona nyaman, dan membuktikan bahwa apa yang sebelumnya dianggap mustahil bisa diwujudkan. Dengan pola pikir ini, seseorang dapat berkembang lebih jauh, baik dalam pendidikan, karir, maupun kehidupan pribadi. Banyak tokoh sukses membuktikan bahwa keberhasilan lahir dari keyakinan untuk melampaui batas. Mereka yang dulunya dianggap biasa saja, melalui kerja keras, disiplin, dan sikap pantang menyerah, mampu mencetak prestasi yang luar biasa. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Belajar merupakan proses penting yang dialami setiap individu. Namun perlu juga disadari bahwa kemampuan belajar setiap orang tidaklah sama. Ada yang mudah memahami pelajaran dalam waktu singkat, ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama untuk bisa benar-benar menguasai materi. Perbedaan ini adalah hal yang wajar karena setiap orang memiliki gaya belajar, tingkat konsentrasi, dan latar belakang pengetahuan yang berbeda. Ada yang lebih cepat menyerap informasi melalui membaca, ada yang lebih efektif dengan mendengarkan, bahkan ada yang lebih mudah memahami jika langsung mempraktikkan. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.